Hai, aku Ridwan, mau ngucapin selamat untuk RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan dengan terus RRI Radio Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, buat kamu nih di pagi hari ini, apakah kamu udah sarapan atau belum nih teman Pro 2? Karena kalau misalkan kita ngomongin soal sarapan, pasti selalu kebagi jadi dua tim ya. Ada tim yang emang harus sarapan banget, sama tim yang kayak kalau misalkan sarapan itu malah bikin aku sakit perut. Nah, kalau kamu kira-kira tim yang mana nih teman Pro 2? Karena nanti di next talk Raya mau kasih kamu info nih seputar sarapan itu sebenarnya seberapa penting sih. Boleh dong di spill nih kira-kira kamu tim yang sarapan, atau nanti aja deh sekalian brunch ke 0812 6020 9696, atau juga bisa langsung DM ke Instagram ya di @pro_bdg.

aku Mahal ini, teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hit List setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu. Pro

0: kirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: I might kill my ex.
2: Nyanyi mulu deh. Pengen jadi penyanyi ya?
1: Iyalah, pengen jadi penyanyi profesional, cantik, terkenal.
2: BTW, kamu tahu gak siapa nama penyanyi yang tiap tahun semakin muda?
1: Hah? Gak tau lah. Emangnya ada?
2: Ada lah. Mika tambah yang.
3: Masih ingat lagu ini?
4: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
3: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

Membro di pagi hari ini, Ray bakalan infoin lalu lintas buat kamu di daerah Bandung dan juga sekitarnya. By the way, di pagi hari ini teman Pro 2, kalau kamu melintasi Diponegoro dari kedua arah ini terpantau cukup ramai ya, tapi untungnya jalannya lancar, jadi nggak ada kemacetan ataupun penumpukan kendaraan di daerah Diponegoro. Terus juga bergeser nih teman Pro 2, kita agak jauh melangkahnya ke daerah Soekarno-Hatta. Di pagi hari ini terpantau cukup padat nih ya dari berbagai arah nih teman Pro 2. So buat kamu yang lewat situ harus lebih hati-hati dan pastinya spare waktu kamu ya. Di daerah Arcamanik juga teman Pro 2, tepatnya di depan RSU Hermina Arcamanik, pada pagi ini juga terpantau padat ya. Dan kalau misalkan kita lihat di daerah Paster nih teman Pro 2, pada hari ini cukup ramai ya, tapi tetap lancar nih. Buat kamu juga yang punya update lalu lintas, boleh banget kamu untuk langsung aja update di WhatsApp Pro 2 Bandung ke 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung tag ya Instagram Pro 2 Bandung di @pro_bdg.

0: Wah, saya masih boleh masuk kan?
1: Enggak bisa.
0: Wah, Pak, kan ini baru bel juga. Cuma telat beberapa menit doang.
1: Iya, tapi kan ini bel istirahat.
0: Aduh guys, sorry ya bikin nunggu. Yaudah yuk kita naik.
2: Naik apa? Gara-gara kamu telat, kita semua ketinggalan kereta.
3: Parah sih, kebiasaan ngaret kamu tuh, udah kelewatan.
4: Selamat pagi mbak, saya Rangga yang mau ngelamar kerja.
5: Oh maaf, udah close mas, gak lihat ini jam berapa?
0: Saya telat cuma 20 menit loh mbak. Please mbak, ini kerjaan impian saya banget.
5: Telat itu bukan soal beberapa menit, tapi soal kebiasaan, kedisiplinan, dan profesionalitas. Mungkin soal telat buat kamu, kamu anggap sepele ya. Tapi nyatanya dia tuh bisa nutup pintu masa depan kamu loh.
6: Kami dari
7: Juicy Lucy.
6: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
8: Teman terbaik kamu.

0: Wih, Ran, motor kamu baru dimodif nih.
1: Iya dong, gak. Baru gajian nih, langsung modif dulu motor sebelum ketemu Ayang.
0: Waduh, spion baru nih, keren banget lah. Ih, yang lagi kasmaran. By the way, kamu tahu gak kenapa kaca spion ada dua?
1: Ya tahu lah, kan emang aturannya begitu, gak?
0: Ih, bukan. Kalau dua kan kaca spion. Nah, kalau satu, itu kesepian.
1: Kayak kamu kan, gak?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di

Pro 2 masih barengan sama Raifa, pastinya masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. By the way, tadi Ray juga sempat update lalu lintas di daerah Kota Bandung ya teman Pro 2. Apakah jam segini sudah mulai melandai atau malah naik lagi nih teman Pro 2? Karena kan biasanya ada juga yang masuk di jam 9 pagi, ya gak sih? Nah, kalau misalkan ngobrolin nih soal menjelang Piala Dunia teman Pro 2, ternyata udah ada daftar 55 pemain sementara Brazil di Piala Dunia 2026 yang dikirim ke FIFA oleh Carlo Ancelotti. Jadi kabar ini tuh membuat Neymar juga selangkah lebih dekat untuk tampil di Piala Dunia tahun 2026, karena memang kan kita tahu ya kalau misalkan Neymar itu udah hampir 3 tahun absen dari timnas Brazil setelah dia mengalami cedera lutut di tahun 2023 nih teman Pro 2. Nah, menjelang Piala Dunia 2026 teman Pro 2, kira-kira buat kamu nih apa sih yang bikin kamu tuh kayak ngerasa seru banget menjelang Piala Dunia? Kalau misalkan aku sih, aku jujur menunggu lagu-lagu yang akan menghiasi Piala Dunia tahun 2026 ini.

Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Youtube Pro 2 barengan sama Reva pastinya masih di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2. By the way, di bulan April kemarin ya teman Pro 2, jadi Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu di Sukabumi Jawa Barat baru aja secara resmi kembali meraih green card dari UNESCO Global Geopark atau UGGP Council nih teman Pro 2. Ini tuh juga merupakan salah satu penegasan status sebagai geopark dunia yang aman dan dikelola baik hingga tahun 2030 nih. Jadi mempertahankan status keanggotaan UNESCO-nya. Buat kamu yang juga udah pernah kesana nih teman Pro 2, kira-kira gimana menurut kamu Geopark Ciletuh? Aku sih ngelihat dari fotonya aja kayak udah aduh bagus banget, pengen kesana. Tapi karena aku belum bisa kesana teman Pro 2, di pagi hari ini aku akan bertanya nih ya ke Kang Faisal. Jadi Kang Faisal adalah pengajar SMK dan juga pernah ke Geopark Ciletuh. Kita bakalan say hi dulu. Selamat pagi Kang Faisal.
1: Halo, selamat pagi.
0: Oke, Kang Faisal nih, by the way, terakhir ke Geopark Ciletuh itu kapan, Kang?
1: Aduh, terakhir itu sebetulnya sudah lama, di tahun 2020. Jadi setelah COVID, karena pada saat itu sudah bosan di rumah gitu, jadi akhirnya memutuskan untuk healing sedetik, kita healing sebentar, dan memilih ke Geopark Ciletuh gitu.
0: Oke, nah kalau Kang Faisal sendiri ini tinggalnya berarti di mana nih, Kang? Saat itu?
1: Pada saat itu kebetulan saya lagi kuliah, jadi masih di Bandung pada saat itu. Okay. Jadi lumayan jauh juga perjalanan dari Bandung ke Sukabumi itu.
0: Bener sih, itu udah jauh banget ya Kang Faisal ya. Jauh. Waktu pas karena, itu, karena apa Kang?
1: Karena pada saat itu memang kita menggunakan motor juga dan banyak peristirahatannya. Jadi pada mulai berangkat tuh dari pagi jam 6, terus sampai sana karena ada sempat trouble juga di perjalanannya sekitar 3 jam, akhirnya sampai sana tuh kurang lebih jam 7 jam 8 malam, jadi sekitar 10 jam perjalanan.
0: Wow, sangat niat sekali untuk sekedar iseng saat itu ya Kang ya. Tapi nih Kang Faisal, waktu pas pertama kali memutuskan untuk ke Geopark Ciletuh itu karena apa? Karena udah tahu mungkin ada review dari teman ataukah memang pure kayak ke geopark gitu. Waktu pas itu gimana Kang?
1: Iya. Memang pada saat itu sudah tahu juga bahwa Geopark Ciletuh itu menjadi warisan budaya yang diakui oleh UNESCO. Jadi sempat muncul juga di explore Instagram dan lain-lain. Akhirnya kita tertariklah sama teman-teman, memutuskan ya udah kita kesana aja. Dan memang tempat wisata itu gak cuma satu ya, ada beberapa juga banyak. Dan ya minusnya mungkin hanya akses perjalanannya aja yang kurang memadai, karena mungkin masih natural juga ya, belum banyak yang mengelola gitu. Jadi akhirnya ya banyak akses perjalanan yang rusak, yang masih tanah-tanah gitu.
0: Oke, jadi pas itu memang udah indah, cuman aksesnya masih lumayan sulit berarti gitu ya Kang Faisal ya, saat
1: kebetulan
0: itu.
1: Pada saat itu saya kesana di musim hujan juga, jadi akhirnya memang agak riskan gitu di perjalanannya.
0: Menantang banget berarti ya. Oke, nah tapi waktu pas kesana akhirnya Kang Faisal kayak gimana tuh berarti first impression kesana saat itu?
1: Pada saat itu meskipun di musim hujan tapi sungguh luar biasa ya, terutama di curug-curug yang memang kita sudah agendakan sebelumnya. Jadi kita di sana tuh kita dua malam tiga hari.
0: Oke, jadi nginep ya di sana ya.
1: Jadi kita nginep di sana di salah satu homestay yang ada di Geopark Ciletuh. Kita di sana memang ke beberapa tempat, karena kan dari satu tempat ke satu tempat yang lainnya itu agak lumayan jauh juga perjalanannya. Bener. Jadi ya kita agak nyantai gitu ya. Jadi kita ke beberapa tempat, cuman ada beberapa tempat juga yang tidak bisa dikunjungin karena pada saat itu sedang musim hujan. Akhirnya ya udah kita cari tempat yang lainnya gitu.
0: Okay.
1: Pada saat melihat pemandangannya, sungguh ya karena musim hujan pun tetap kelihatan bagus gitu, terutama di curug-curug yang memang sudah terkenal ya. Jadi pada saat datang tuh ya sangat gak kelihatan, kan biasanya airnya yang keruh gitu ya. Nah ini tetap bagus gitu sih airnya, si pemandangan dan lainnya itu gitu.
0: Oke, jadi benar-benar sesuai dengan yang ada di foto ya Kak ya, kalau testimoni belanja
1: ya. Betul.
0: Oke, nah berarti sekarang nih kan Kang Faisal, Geopark Ciletuh ini kan akhirnya dia mendapatkan kembali nih ya green card dari UNESCO gitu ya. Berarti dia juga menjadi salah satu yang diakui secara internasional juga. Menurut Kang Faisal gimana nih Kang, sebagai seseorang yang pernah kesana ngerasa kayak gimana Kang kalau untuk sekarang?
1: Sebetulnya emang Geopark Ciletuh itu bukan kawasan wisata yang biasa ya, tapi juga di sana kita bisa belajar tentang entah itu dari segi alamnya, dari segi budayanya juga, karena memang di sana masyarakat juga masih ada beberapa rumah yang apa ya, masih konsepnya tuh zaman-zaman dulu gitu.
0: Oke, vintage
1: Masih
0: vintage
1: ya
0: gitu ya
1: gitu,
0: berarti ya.
1: vintage vintage gitu. Iya betul. Kebetulan homestay yang saya tempatin juga rumahnya tuh yang ya model-model zaman dulu seperti itu gitu. Terus jadi bisa apa ya, bisa menjadi tempat edukasi juga lah, bukan hanya wisata, bisa bukan hanya dinikmatin tapi untuk pembelajaran juga gitu.
0: Oke, berarti ini Kang sebagai pengajar juga nih ya Kang Faisal. Kalau misalkan membawa anak-anak muridnya ke Geopark Ciletuh, ini kira-kira menurut Kang Faisal ini nggak sih kayak worth it gak sih?
1: Sebetulnya worth it, sangat worth it sekali. Apalagi kalau misalnya memang anak-anaknya yang suka diajak main-main gitu ya, itu dari mereka bisa mempromosikan juga lewat sosial medianya mereka, terus bisa menjaga lingkungannya supaya tetap berkelanjutan gitu ya, tetap natural si wisatanya, tempatnya. Terus juga mungkin ada pengaruh dari mulai UMKM dan lainnya itu kan masih jadi berkembang gitu, kalau misalkan anak-anak atau
0: Benar.
1: misalkan siswa-siswi diajak ke sana gitu.
0: Jadi memang ini juga teman produk adalah salah satu dampak positifnya Kang Faisal ya dari Geopark Ciletuh ini tuh meraih green card karena salah satunya juga untuk mensupport pariwisata berkelanjutan dan juga kesejahteraan dari masyarakat lokal sekitarnya. Nah, Kang Faisal, buat teman-teman produk yang baru pertama kali ke Geopark Ciletuh nih setelah dengar cerita dari Kang Faisal ya, kira-kira ada nggak sih kayak mungkin dari tips dari Kang Faisal kalau ke sana tuh harusnya jam segini atau harus bawa ini, harus menjaga ini? Nah, ada nggak dari Kang Faisal buat yang baru pertama kali ke sana?
1: Ya untuk yang pertama kali, pesan dari saya mungkin untuk kendaraannya lebih diperhatikan lagi, karena pada saat itu juga saya yang memang basicnya udah aman tapi ternyata ada trouble di perjalanan. Jadi
0: Oke, cek dulu
1: terutama
0: gitu ya sebelum berangkat ya,
1: ya
0: Kang
1: dicek
0: ya.
1: dulu kalau bisa emang benar-benar support kendaraannya, jadi biar tidak ada kendala di perjalanan, biar perjalanannya juga mulus, aman, lancar gitu ya. Jadi pada saat itu memang kita naik motor, akhirnya terkendala, jadi yang harusnya nyampe sana itu sore, jadinya sampai malam gitu.
0: Oh, karena
1: Nah
0: menunggu
1: mungkin untuk
0: kendala itu
1: teman-teman,
0: dulu ya.
1: iya ada satu trouble di kendaraan kita. Nah jadi untuk teman-teman mungkin yang pertama dari segi kendaraannya, yang kedua mungkin dari perbekalan bajunya atau misalkan makanannya, cemilannya mungkin ya. Terus juga yang terakhir mungkin kondisi badan kitanya harus benar-benar fit gitu. Karena itu memang jauh, harus terus karena akses jalannya itu meliak-liuk gitu ya. Tapi memang pemandangannya bagus, cuman ya itu harus tetap fokus dan lain-lain gitu. Jadi harus tetap terjaga kesehatannya juga.
0: Oke, karena itu yang penting juga ya Kang, karena ketika udah sampai tapi
1: Iya.
0: mungkin kitanya kayak drop atau sakit, tetap aja sama-sama nggak bisa nikmatin juga ya
1: Iya,
0: Kang Faisal ya.
1: betul.
0: Oke, nah mungkin ini dari Kang Faisal, selain Geopark nih Kang, ada nggak sih satu tempat lagi yang mungkin menjadi hidden gemnya Kang Faisal yang belum banyak orang yang tahu nih Kang, buat healing nih?
1: Aduh. Kalau sebetulnya kalau untuk hidden gem ada di salah satu tempat di Purwakarta. Cuman saya juga pengen ke sana tapi belum kesampaian sampai sekarang
0: Oh, jadi
1: gitu.
0: masih wishlist ya berarti ya.
1: Masih wishlist ya itu.
0: Semoga nanti Kang Faisal ke sana terus nanti cerita lagi di Pro 2 ya kalau udah ke sana ya Kang ya. Karena
1: Boleh,
0: kan pas
1: boleh,
0: banget
1: boleh.
0: ini mau long weekend ya Kang Faisal.
1: Kenapa?
0: Karena pas banget juga, karena kan mau long weekend, siapa tahu wishlistnya bisa
1: Oh
0: terkabul
1: iya.
0: di long weekend ini.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu Kang
1: Semoga
0: Faisal,
1: bisa, karena memang waktunya juga
0: amin.
1: ini harus mensupport ya, karena perjalanannya juga cukup
0: Benar.
1: jauh juga
0: Cukup
1: gitu.
0: jauh ya kalau ke sana ya.
1: Iya.
0: Oke Kang Faisal, terima kasih banyak ya udah sharing-sharing di pagi hari ini, apalagi pas banget juga kan karena ngobrolnya soal Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu
1: Iya.
0: di Sukabumi yang baru mendapatkan green card dari UNESCO Global Geopark. Terima kasih Kang Faisal, selamat jalan-jalan
1: Oke,
0: lagi ya Kang ya
1: sama-sama.
0: nanti.
1: Oke, ya.
0: Oke,
1: Terima
0: terima
1: kasih
0: kasih.
1: juga.
0: Sama-sama Kang, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Nah, itu cerita dari Kang Faisal, teman Pro 2. Seru banget ya, aku jadi kepengen juga deh kesana. Karena benar-benar worth it, kata Kang Faisal kesana. Walaupun perjalanannya cukup jauh. Dan benar juga tadi Kang Faisal mention, kalau misalkan kita kesana atau mungkin ke tempat-tempat lain yang menjadi tempat wisata, kita harus juga pastinya menjaga kesehatan kita juga, supaya kita juga bisa menikmati pemandangan dan juga keindahannya dengan maksimal. By the way, buat kamu yang udah pernah ke Geopark juga nih, teman Pro 2, boleh dong di-spill pengalamannya kamu ke 0812 6020 9696, atau juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_bdg.

0: Teman-teman Prodi waktunya untuk ngobrol di pada pagi hari ini. Kita bakalan ngobrol nih sama Kang Sofyan Abdul Hamid. Jadi Kang Sofyan adalah guru dari MA Persis Katapang Kabupaten Bandung. Kita bakalan ngobrolin soal toleransi yang ternyata tuh bukan sekedar caption doang, teman Prodi. Kita bakalan sapa dulu Kang Sofyan. Selamat pagi Kang Sofyan.
1: Selamat pagi.
0: Oke, okay. Nah Kang Sofyan, sebelumnya thank you banget udah menyempatkan waktu untuk ngobrol di pagi hari ini. Karena jujur nih ya Kang ya, sekarang itu kan emang udah banyak banget ya yang namanya ajakan-ajakan toleransi. Entah mungkin perbedaan-perbedaannya juga sudah mulai banyak sekarang. Tapi kalau dari POV-nya Kang Sofyan, bagaimana sih toleransi di zaman sekarang yang sebenarnya nih Kang?
1: Baik, sebenarnya di zaman sekarang itu sebenarnya lebih terbuka toleransi itu. Apalagi Indonesia itu adalah negara yang multikultural, termasuk multi etnik, multi bahasa, bahkan multi kepercayaan. Dan semboyan kita pun kan Bhinneka Tunggal Ika ya.
0: Benar.
1: Jadi semboyan Indonesia juga bagian dari bentuk kita sebagai warga negara Indonesia untuk bisa bertoleransi dengan yang lainnya, begitu.
0: Oke, jadi memang itu adalah nilai-nilai dari dulu dan dipertahankan sampai dengan saat ini berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, nah berarti nih Kang, kalau dari toleransi bukan hanya sekedar caption nih, kalau dari POV-nya Kang Sofyan bagaimana nih Kang?
1: Ya terkadang masyarakat, terkadang individu terhadap ataupun terhadap kelompok itu hanya sebatas tahu toleransi itu gara-gara ya Indonesia punya semboyan itu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Tapi terkadang dalam proses penerapannya, ketika kita melihat yang mungkin berbeda dengan kita, ya dianggap musuh misalkan, dianggap perbedaan. Nah idealnya ketika kita tahu konsep tentang Bhinneka Tunggal Ika, maka tindakan yang kita lakukan pun ya saling menghargai, saling memahami, bahkan mungkin kita mau tidak mau dan setuju atau tidak dan harus untuk duduk dengan yang berbeda dengan kita, begitu.
0: Oke, jadi kalau untuk sekarang orang udah tahu semua tagline-nya tapi mungkin masih belum direalisasikan dengan kehidupan gitu berarti ya Kang ya. Nah berarti apa sih Kang yang menjadi mungkin problem atau yang masih menjadi permasalahan, kenapa sih tagline yang dari dulu sampai dengan sekarang itu tuh masih belum terlaksana dengan sepenuhnya nih Kang Sofyan?
1: Jadi sebenarnya kita dari zaman Belanda sudah ada penelitian yang dilakukan oleh Belanda bahwa Indonesia itu sudah dikelompok-kelompokkan. Mungkin Teteh pernah mendengar ada masyarakat di Indonesia itu di masyarakat priayi misalkan, masyarakat santri, masyarakat bangsawan. Nah itu sebenarnya itu yang buat itu ya Belanda mengelompokkan orang Indonesia ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, yang sampai hari ini mungkin kelompok-kelompok tersebut itu dianggap berbeda. Padahal ketika dulu dijajah kan sama-sama, kita gak lihat di agamanya apa, budayanya apa, ataupun bahasanya apa. Yang penting hari ini kita mau melawan Belanda. Nah jadi karena pengelompokan itu sudah kita rasakan sejak lama, jadi sampai hari ini yang menjadi hambatan itu ya ketika melihat kelompok yang berbeda, ya Anda bukan kelompok saya, jadi begitu.
0: Oke, karena dari dulu itu sudah ada sistem pengelompokan, jadi sampai sekarang juga masih ke bawah-bawah gitu ya Kang Sofyan ya. Berarti ada gak sih Kang mungkin yang bisa dilakukan dari diri kita sendiri juga untuk bisa menghapus pemikiran itu dari diri kita Kang, supaya kita juga memulainya dari diri kita sendiri juga?
1: Baik, kalau secara sosial memang yang paling mudah itu kita harus banyak-banyak bergaul dengan yang berbeda. Jangan sering. Jadi jangan sering-sering kita gaul dengan yang sama. Misalkan kayak Teteh ya, sebagai penyiar di radio nih. Ya ideanya kan untuk menyadarkan kita terhadap perbedaan ya Teteh, dan kita semua jangan gaul dengan hal yang lingkupannya itu-itu aja begitu.
0: Oke, jadi jangan selalu sama yang sama gitu ya. Coba untuk yang berbeda gitu ya Kang ya. Mungkin kalau aku bener tadi kata Kang Sofyan, penyiar bisa sama penyair gitu ya. Yang mirip tapi beda gitu ya Kang ya. Oke, nah kalau misalkan dimulai nih Kang dari lingkungan sekolah ya. Biasanya kan kalau sekolah kan kita pasti ketemu dengan orang yang beraneka ragam juga gitu ya. Gimana sih Kang caranya untuk bisa tetap respect gitu sama orang, walaupun kan perbedaan itu bisa juga jadi dari perbedaan pemikiran, perbedaan pemahaman. Nah gimana caranya untuk tetap saling respect nih Kang?
1: Nah, salah satu saling respect itu ya selain tadi kita sering dengan orang-orang yang berbeda, ya kita coba tidak menutup diri dari hal-hal yang dianggap berbeda, baik itu pendapat ataupun kebudayaan atau mungkin agama. Jadi dengan cara kita berdialog kan ilmu pengetahuan itu terbuka ya. Jadi ada istilah dialektika, ilmu pengetahuan itu akan tetap berkembang, akan tetap progres pada saat ada dialektika di antara yang lainnya. Jadi ketika kita menemukan ada orang yang mengkritik kita, ya tidak perlu kita menutup orang untuk mengkritik kita. Toh itu mungkin rasa sayang kepada kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kita pun sama, ketika melihat ada teman kita yang berbeda ataupun mungkin yang menurut kita perlu diluruskan, ya perlu kita luruskan dengan cara yang elegan, dengan cara yang mudah dipahami orang itu sendiri. Jadi ya dengan dialek, dengan dialog, dengan diskusi, maka itu akan membuka dan dengan sendirinya kita akan apa ya, akan merasa bahwa ternyata perbedaan itu bukan malah membuat kita menjadi lebih lemah, tapi justru malah membuat kita lebih kuat, termasuk Indonesia. Indonesia itu merdeka kan bukan atas dasar persamaan justru, tapi atas dasar perbedaan gitu.
0: Oke, jadi justru gitu. Itu yang harus kita pahami juga dan menjadi pegangan kita untuk bisa bertoleransi gitu ya Kang ya, untuk saat berarti. Oke, nah kalau dari sudut pandang guru nih ya Kang Sofyan, biasanya apa sih yang paling Kang Sofyan tanamkan ke murid-murid juga, ke teman-teman Produa juga nih sebagai anak murid juga, terkait dengan toleransi ini nih Kang?
1: Ya, untuk meluruskan anak-anak itu relatif lebih mudah ya dibanding dengan masyarakat secara umum. Karena anak didik itu ya yang pertama mereka itu masih secara usia di bawah kita sebagai guru. Yang kedua mungkin pengalaman mereka di luaran sana belum begitu besar, belum begitu banyak dibanding dengan kita sebagai guru. Nah salah satu yang sering saya lakukan di dalam kelas itu adalah dengan cara ya berdiskusi dan mengajak mengajak berbicara kepada teman-teman yang terutama berbeda. Khususnya di saya kan meskipun sekolahnya basicnya keagamaan, basicnya pesantren, tapi tidak menutup kemungkinan banyak pemahaman-pemahaman dari anak-anak yang berbeda. Nah, ketika menemukan perbedaan itu, saya coba gali. Kalau kamu, menurut kamu, misalkan pendapat ini seperti apa? Nah, dia ngomong dulu, baru kemudian ke yang lain. Nah, yang lainnya gimana cara untuk menyikapi hal ini? Nah, salah satunya dengan proses menghargai temannya. Misalkan kulit putih dan kulit hitam ya, yang paling bisa kita lihat. Ketika Anda menemukan kulit putih dan kulit hitam, ya karena di pelajaran saya itu kan ada diferensiasi sosial ya. Jadi kita melihat perbedaan di masyarakat itu bukan dari strata sosial, bukan dari lapisan, tapi fungsi dan cirinya. Kulit mungkin cirinya bedanya di warna aja, hanya kulit putih sama kulit hitam nih, ataupun kalau agama hanya sebatas agama Islam dan agama Kristen. Tapi secara fungsi kan sama-sama aja. Kulit sama melindungi untuk daging gitu kan. Baik itu kulit putih ataupun kulit hitam. Agama pun pada dasarnya sama untuk mengatur manusia ke arah yang lebih baik. Meskipun ya bentuknya, simbolnya yang berbeda, tapi esensinya sama-sama aja begitu.
0: Wah, berarti kita juga harus punya pemikiran yang lebih mendalam ya Kang ya, seperti itu ya. Jadi jangan cuman ngelihat dari luarnya aja ya teman Pro 2 ya, tapi semuanya pasti juga fungsinya sama juga. Kalau dari mungkin dari kulit tadi yang Kang Sofyan ceritakan, dan juga pastinya semua agama itu pasti mengarahkan ke kebaikan ya. Oke. Nah mungkin tadi ada yang belum sempat Kang Sofyan sampaikan, kan boleh silakan terkait dengan tentang toleransi yang bukan cuma sekedar caption ini.
1: Baik, sebenarnya ketika berbicara toleransi itu kan proses sikap kita saling menghargai, saling memahami terhadap perbedaan yang ada. Sebenarnya itu sudah dibuat oleh founding father kita dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi toleransi pun memiliki prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh setiap individu dan kelompok. Indonesia merdeka bukan atas dasar persamaan, tapi justru atas dasar.
0: Oke, halo Kang. Halo.
1: Jadi perlunya kita saling menghargai.
0: Oke, jadi pokoknya yang tadi Kang Sofian sampaikan ini, teman Pro 2, bisa menjadi salah satu pemahaman baru juga buat kita semua supaya lebih toleransi. Jadi bukan cuma sekedar tagline doang ya. Kang Sofian, terima kasih banyak Kang pagi hari ini udah bercerita dan juga sharing ya Kang ya. Karena memang paling penting banget supaya kita juga menjadi sebuah negara atau bahkan sebuah pertemanan gak jadi pecah ya Kang, karena gak adanya toleransi. Oke, kalau gitu Kang Sofian, terima kasih banyak. Selamat kembali beraktivitas Kang. Selamat pagi. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Kang Sofian. Terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke. Nah, kalau dari teman Pro 2 sendiri, caranya kamu supaya tetap bisa bertoleransi nih terhadap perbedaan yang ada di sekitar kamu, apa nih teman Pro 2? Boleh dong di spill di 0812 6020 9696, atau kamu juga bisa langsung untuk DM pastinya ke Instagram di @pro_bdk.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Produa FM, teman terbaik kamu. Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Teman Produa.
1: Selamat pagi Teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi Teman Produa.
0: Teman Produa, sekarang kita bakalan ngobrol lagi nih ya. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol bersama dengan Kang Ahmad Taufik Nurdin. Jadi Kang Ahmad ini adalah guru SMP Negeri 1 Katapang Kabupaten Bandung. Dan kita bakalan ngebahas tentang adanya di idea atau gagasan dari moderasi beragama di Indonesia. By the way, buat kamu nih yang mungkin masih kepikiran kayak moderasi itu sebenarnya buat apa sih? Nah, ternyata moderasi itu Teman Produa tuh merupakan suatu bentuk usaha buat bisa mengelola keragaman di Indonesia kayak suku, agama dan juga ras. Tapi kita langsung tanya nih ya ke Kang Ahmad di pagi hari ini. Selamat pagi Kang Ahmad.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ahmad, sebelumnya terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol di pagi hari ini tentang adanya gagasan atau ide moderasi beragama di Indonesia. Nah, kalau dari Kang Ahmad sendiri, Kang, dari POV sebagai guru juga, bagaimana sih Kang dengan moderasi beragama di Indonesia? Apakah ada yang harus ditingkatkan lagi kah atau bagaimana nih Kang Ahmad? Silakan.
4: Oke. Pertama-tama saya ingin menyampaikan dulu ya bahwa yang pertama ada satu tahun kemarin berdiskusi dengan Pak Lukman Saifuddin Kementerian Agama 2014.
0: Oke, tahun lalu ya Kang ya diskusinya? Diskusinya tahun lalu ya?
4: Ya, tahun lalu. Beliau kan salah satu yang penggagas dari Kementerian Agama untuk memunculkan istilah moderasi beragama. Ini dia yang menarik bahwa satu hal moderasi beragama di kita perlu ditingkatkan. Karena apa? Karena adanya fenomena-fenomena yang terjadi sebelum kejadian hari ini. Tentunya kita perlu membatasi moderasi beragama dengan agama bermoderasi. Nah, ini dia jangan ada salah kaprah. Moderasi beragama itu bukan memoderasikan agama. Nah, ini yang hasil diskusi kami kemarin itu betul-betul mengarahkan bahwa moderasi beragama itu tidak menurunkan keimanan. Justru moderasi beragama itu adalah cara pandang kita di dalam memandang agama-agama yang lain agar adanya satu kesepahaman, agar adanya satu hal yang sifatnya sama. Ini dia yang perlu sampaikan mengenai moderasi beragama itu sendiri gitu.
0: Oke, jadi ada mungkin kayak kesalahpahaman gitu yang sekarang harus diluruskan supaya tercapai tuh goalsnya untuk menciptakan kesatuan gitu ya Kang Ahmad ya.
4: Betul.
0: Terus Kang, kalau misalkan kayak kita masih ada di posisi yang kayak bingung gitu ya Kang ya, sebenarnya goals atau mungkin tujuan aslinya itu untuk apa sih Kang? Mungkin boleh dijelaskan Kang Ahmad.
4: Oke. Yang pertama, yang tadi saya sampaikan bahwa moderasi itu bukan melemahkan iman, tetapi mendewasakan cara kita untuk beragama. Poin penting dari hal ini, yaitu yang pertama, yaitu adanya sikap untuk tidak ekstrim di dalam memandang sebuah agama, kemudian tidak mudah menyalahkan, dan yang ketiga, yaitu tidak membawa agama menjadi alat sebuah kebencian. Itu adalah poin penting. Maka dari itu, moderasi agama itu tidak sama dengan memoderasi agama. Maksudnya apa? Yaitu yang dimoderasi adalah cara manusia dalam beragama gitu. Jadi saya contohkan satu. Ketika kita misalkan sebagai umat muslim, kemudian ada di lingkungan yang berbeda dengan diri kita, tidak lantas kita tidak harus menjalankan sholat karena alasan menghargai yang lain gitu kan. Termasuk ketika orang lain tidak saum, kita saum misalkan di bulan Ramadan, mereka tidak harus menyiksa dirinya untuk ikut-ikutan saum, tidak seperti itu. Jadi moderasi agama itu bukan berarti harus menurunkan kadar keimanan, tapi justru moderasi agama itu adalah cara pandang manusia di dalam dalam sebuah agama. Itu okay. Poinnya.
0: Oke, berarti ini adalah salah satu cara pandang juga yang harus kita punya, karena kan Indonesia kan memang beragam ya, Kang Ahmad ya, untuk agamanya sendiri. Jadi ini tuh sangat penting banget untuk bisa kita punya berarti ya, sudut pandang seperti ini ya.
4: Betul.
0: Oke. Nah, kalau untuk dari sudut pandang Kang Ahmad sendiri nih, Kang, sebenarnya apa sih yang masih membuat mungkin anak-anak muda atau mungkin orang-orang tuh masih ngerasa sulit gitu untuk bisa moderasi beragama ini nih, Kang? Kalau dari pendapatnya Kang Ahmad?
4: Ya, salah satu salah satu kelemahan kita itu. Kita tidak selalu pesimis dengan argumentasi yang muncul. Maksudnya ketika muncul moderasi beragama, seolah-olah memoderasikan agama, padahal bukan itu. Padahal yang harus kita cermati adalah moderasi beragama itu, kita harus paham bahwa setiap orang itu memiliki keyakinan yang berbeda. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia itu memiliki keyakinan beragam. Saya contohkan salah satu ya. Ketika saya pernah ke beberapa daerah seperti Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Sulawesi Selatan, sampai ke wilayah-wilayah Bali, sampai ke Indonesia bagian timur, itu sangat dirasakan bahwa Indonesia ini adalah beragam dengan berbagai suku, berbagai umat beragama, itu di Indonesia itu sangat beragam. Kemudian keberagaman ini harus kita satukan. Keberagaman ini harus kita betul-betul menjadi satu budaya, kemudian harus menjadi satu kesatuan di negara Republik Indonesia. Nah, yang bisa mempersatukan ini adalah cara pandang. Yang bisa mempersatukan ini adalah cara pandang. Ketika cara pandangnya itu disamakan, nah, ketika cara pandangnya memilih perspektif yang sama tentang agama, maka persatuan ini adalah sebuah keniscayaan. Saya contohkan, ada sebagian pihak yang memandang bahwa moderasi agama itu yaitu bagaimana caranya kita menyamakan agama kita dengan agama yang lain. Itu kan salah kaprah itu.
0: Benar.
4: Padahal
0: nggak mungkin sama ya, Kang ya.
4: Karena tidak mungkin sama, tapi justru yang harus kita samakan itu adalah persepsi cara pandang kita di dalam memandang sebuah agama. Dan inilah yang perlu kita tekankan kepada generasi hari ini. Di sini, di SMP, saya sebagai guru, itu beragam agama ada, walaupun mayoritas tetap Islam ya, tapi beragam agama ada. Kita tidak menjadikan perbedaan agama itu menjadi sesuatu hal yang perlu diperdalam gitu. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana cara bahwa agama apapun yang ada di Indonesia ini adalah bukti bahwa Indonesia ini adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana kita bisa dipersatukan oleh persepsi yang sama. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan yaitu kita harus meluruskan persepsi-persepsi tentang moderasi agama itu bukanlah sebuah kita menggugurkan atau menurunkan nilai-nilai keimanan, tapi justru cara pandang kita terhadap orang-orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan dengan kita. Kurang lebih seperti itu.
0: Wah, luar biasa banget ya. Jadi kita pun juga memiliki pemahaman yang baru nih ya, Kang ya. Artinya yang baru tuh kita jadi lebih paham lagi bahwa ternyata tujuannya seperti itu, dan POV-nya kita juga bisa ganti seperti yang tadi Kang Ahmad ceritain. Nah, kalau dari Kang Ahmad juga nih, Kang, gimana sih caranya supaya kita tuh tetap bisa mempertahankan rasa respect atau mungkin rasa menghormati satu sama lain nih walaupun kita tuh berbeda agama gitu, Kang?
4: Yang pertama yaitu tetap menjaga adab, ya, tetap menjaga sopan santun, kemudian tetap menjaga kesatuan, dan meskipun kita berbeda, pada dasarnya di dalam Islam itu jelas bahwa fatuba diqurba, bahwa yang namanya kadang-kadang orang yang tenang dianggap lemah, padahal justru merekalah yang menjaga bangsa ini tetap utuh. Jadi jangan sampai orang yang minoritas itu kita anggap lemah. jangan sampai orang yang lebih sedikit atau yang kita yang atau yang berbeda keyakinan dengan kita itu mereka itu dipandang hal yang berbeda. Tentunya ini adalah salah satu cara kita untuk menjaga keutuhan. Saya ingin sedikit sejarah ya, bahwa pertama moderasi beragama itu diajarkan pertama kali oleh Rasulullah. Ketika beliau hijrah ke Madinah, di Madinah itu heterogen. Bukan orang Islam seluruhnya, bukan umat Yahudi atau Nasrani seluruhnya, tapi heterogen. Di balik heterogenitas itu, Rasulullah mencoba untuk membuat piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah upaya Rasulullah untuk mempersatukan yang berbeda. Inilah yang saya sebut dengan moderasi beragama. Bahkan ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih memberikan kebebasan. Kalau yang akan pergi meninggalkan Konstantinopel akan kita antarkan dengan selamat. Kalau yang ingin menetap di sini silakan, akan kita lindungi. Itu adalah salah satu bentuk ya, bentuk bahwa moderasi beragama itu betul-betul dibangun oleh bahkan oleh founding father kita. Ketika dulu di dalam piagam Jakarta itu Pancasila yang pertama itu bukan ketuhanan yang Maha Esa tapi menjalankan syariat Islam sesuai dengan, nah itu kan kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah bentuk bahwa founding father kita berpikir mengenai moderasi itu, cara berpikir tentang perbedaan di dalam memandang sebuah agama, kurang lebih seperti itu.
0: Oke, Kak Ahmad, terima kasih banyak. Mungkin terakhir dari Kak Ahmad ada yang pengen disampaikan nih Kang, yang tadi belum sempat tersampaikan, boleh silakan.
4: Oke, yang pertama yaitu bahwa agama itu harus menjadi rahmatan lil alamin. Kemudian persatuan kita harus dijaga. Keberagaman harus melahirkan ketenangan sosial. Maka dari itu, jangan sampai semangat membela agama justru membuat kita kehilangan akhlak agama itu sendiri. Karena ukuran ke dalam agama bukan hanya seberapa keras seseorang berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang urusan-urusan ilahiyah, tapi seberapa aman manusia hidup di antara kita, berdampingan dengan kita. Itulah kurang lebih yang ingin saya sampaikan, bahwa kita harus menjadi pelopor menjalankan amanah Rasulullah sebagai salah satu orang yang membuktikan bahwa manusia siapapun yang ada di sekeliling kita harus dalam kondisi yang aman, kondisi yang tentram. Itu saja.
0: Oke, terima kasih banyak Kang Ahmad. Mudah-mudahan yang tadi Kang Ahmad sampaikan soal moderasi beragama di Indonesia, yang ternyata tuh tujuannya itu tuh sangat keren banget ya teman produk, untuk bisa pastinya membuat kita tuh lebih bersatu lagi walaupun kita memang hidup di keberagaman yang luar biasa di Indonesia. Kang Ahmad, terima kasih banyak ya Kang. Mudah-mudahan yang tadi Kang Ahmad sampaikan bisa menjadi sebuah pengetahuan baru, sebuah insight baru buat teman-teman Pro2. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi ya Kang di lain kesempatan ya Kang Ahmad.
4: Insyaallah.
0: Amin. Terima kasih banyak Kang Ahmad. Selamat kembali beraktivitas Kang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, teman Pro2, baru aja kita ngobrol barengan sama Kang Ahmad Taufik Nurdin. Jadi Kang Ahmad ini adalah seorang guru SMP Negeri 1 Katapang Kabupaten Bandung. Tadi tentang di idea ataupun gagasan moderasi beragama di Indonesia. Baru teman Pro2, jangan kemana-mana, pastinya masih di Sepeda. Selamat pagi teman Pro2.
1: Pro2 Bandung di 96 FM.
2: Jadi apa lagi?

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
5: Sampai jumpa Pro 2, Santai Siang bersama Raya Alifa di pukul 10 nih teman Pro 2. Jadi Selmanihis akan segera kembali dengan seri semesta barunya di Netflix. Jadi untuk kabar ini sendiri sudah diumumkan melalui sebuah teaser dan juga Netflix merilis sebuah pernyataan yang memberitahukan bahwa proyek terbaru tersebut bukan hanya sekedar satu musim tambahan tapi juga beberapa spin-off yang akan memperluas dari Manihis Universe.
4: Info Pro 2.
5: Grup K-pop SHINee akan segera comeback dengan mini albumnya Atmos di bulan Juni mendatang. Dan SM Entertainment selaku agensi yang menaungi SHINee ini mengkonfirmasi bahwa mini album ke-6 ini akan segera rilis di tanggal 1 Juni tahun 2026. Nantinya mini album baru dari Atmos dari SHINee ini maksudnya akan menampilkan musik sebagai gaya paling khas SHINee banget dengan menonjolkan warna music group yang stylish dan juga berisi 6 lagu dengan lagu utamanya sebagai title track.
4: Info Pro 2.
5: Film Devil Wears Prada 2 masih mendominasi box office global setelah meraup 433 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 7,5 triliun rupiah dalam 2 pekan sejak penayangan perdananya. Film ini juga di pekan kedua berhasil menambah pendapatan yang besar dari pasar internasional dan juga Amerika Utara. Dan ini juga melampaui pendapatan dari film pertamanya The Devil Wears Prada di tahun 2006.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
3: Teman

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini, mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

Teman Prodo ini masih waktu yang kamu banget buat bisa request di Prodo Hit List sampai jam 12 siang. By the way, kamu tinggal langsung aja untuk requestin lagu yang pengen kamu dengerin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung untuk yang namanya DM pasti ke Instagram di @pro_2bdg.

0: Apa aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.
1: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Let me tell you.

Produa masih barengan sama Lepa pastinya di Produa Hitlist. Dan di siang hari ini, pagi menuju siang ya teman Produa. Jadi ada yang request nih dari Fahmi. Hai Fahmi. Halo Karya, selamat siang Fahmi. Pengen dong Kak diputerin lagunya dari Delantis yang Bunga Maaf, spesial buat teman-teman aja yang lagi dengerin Produa Bandung. Terima kasih Fahmi. Dan teman Produa juga ada nih dari Indah, katanya selamat pagi Karaya, pagi. Pengen dong dengerin lagunya dari Miley Cyrus yang Angels Like You. Ini adalah lagu kesukaan aku barengan sama teman-teman kalau lagi pengen marah-marah. Ya, aku paham sih sama maksud marah-marahnya ya. Oke deh, kalau gitu teman Produa, buat kamu yang pengen request langsung aja untuk WhatsApp-in ya ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung untuk DM ke Instagram di @pro_angka2bdk.

0: 3 menu makanan yang wajib ada kalau pagi-pagi.
1: Bubur, roti,
2: nasi,
1: telur,
3: infomet, nasi goreng.
0: 3 hal yang bikin good mood.
1: Coklat.
4: Es krim. Makan sih.
5: Dia nawar makan.
6: Uang. Hai, kami dari Putih Abu-abu.
7: Jangan lupa dengerin di Pradua Bandung di 96 FM,
8: teman terbaik kamu.
6: Kamu.
0: Pradua FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Pradua FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Ih, kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tangkap bencana.
4: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda.

0: Santai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: It's my place.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
3: Kau kasihku, manisku, sayangku. Kau kasihku, manisku, sayangku.
4: Sayang aku.

0: Aku orang yang selalu kamu ejek gendut. Dan raksasa itu, rasakan ini.
1: Jangan.
2: Sakit gak? Geli gak? Makanya jangan bilang aku kecil kayak semut terus.
1: Keluar dari baju gue. Keluar. Aw, sakit. Aduh.
3: Dijambak sakit kan? Gimana coba rasanya jadi orang keriting yang selalu kamu jambak itu?
2: Kenapa sih?
1: Tadi aku mimpi serem banget. Ini pasti gara-gara sering bercandain teman kelas deh.
2: Nah kan, itu tuh pertanda. Kamu harus ngestop deh ngebecandain teman-teman kayak gitu. Mungkin kamu anggap bercanda, tapi bisa jadi itu bikin luka buat orang lain. Kebiasaan kamu tuh dari dulu udah termasuk bully tahu dan bahaya. Bisa ngancurin masa depan dan mental orang lain.
1: Iya deh, makasih ya Cungkring.
2: Tuh kan, batu emang nih orang.
4: Kami dari
5: Lucy.
4: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
6: Teman terbaik.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Prodo pastinya masih di Prodo Hits barengan sama Raya Liva. Dan sekarang waktunya untuk bacain lagi requestan yang udah masuk ya. Di siang hari ini nih teman Prodo ada dari Adit. Hai, pengen puterin lagunya dari Lady Gaga barengan sama Bruno Mars dong kak, yang Die With A Smile. Oke, okay. Terus ada nih dari Mutiara Cabang Bandung. Halo teman-teman semuanya, halo. Berarti Mutiara ini adalah fansnya dari Tiara Andini. Iya, katanya pengen dibuterin lagunya dari Tiara Andini yang Kupu-Kupu. Oke, jangan-jangan kamu lagi Butterfly Era nih. Buat teman Prodo juga ya, pastinya pengen request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu. Langsung aja teman Prodo untuk bisa WhatsAppin ke 0812 6020 9696 atau juga bisa langsung DM ya ke Instagram di @pro_bdg.

0: Teman-teman Pro 2, waspada angin puting beliung. Fenomena angin kencang yang berputar ini bisa muncul tiba-tiba dan menyebabkan kerusakan serius. Angin puting beliung dapat menerbangkan atap rumah, pohon tumbang, dan merusak fasilitas umum. Biasanya terjadi saat cuaca buruk, hujan deras disertai angin kencang. Jika kamu mendengar peringatan dari BMKG atau pihak berwenang, segera cari tempat yang aman, jauh dari jendela dan benda-benda yang bisa terbang. Jangan lupa siapkan perlengkapan darurat dan pastikan keluarga tahu langkah evakuasi. Keselamatan adalah yang utama. Mari kita tetap waspada dan saling mengingatkan agar semua tetap aman dari ancaman angin puting beliung.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Menurut lagi di jam 11 lewat 49 menit akan dikumandangkan azan zuhur di wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: RRI Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: ilah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang barengan sama Raya Alifa dari jam 5 pagi. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena abis ini di Santai Siang bakalan barengan sama Cindy. Kalau gitu ya pamit teman Pro 2, stay safe, healthy, and see you. Dan ketemu lagi Raya sama Raya besok pastinya di Spada.

0: Saya ini masih temenin kamu teman Pro 2 di Pro 2 96 FM. Pro 2 santai siang. Hai. As usual. Kalau masuk ke Pro 2 santai siang, pastinya nanti dibuka dengan obrolan UMKM teman Pro 2 ya. Kita akan ngajak ngobrol satu narasumber kita ya yang memang berkecimuk di dunia UMKM. Akan ada Kang Rili Robi, teman Pro 2 siang hari ini. Oh, itu besok. Siang hari ini, wait, kita cek dulu. Yes, travel, SRA, Tour and Travel, ada Kang Rizky Purnama, teman Pro 2. Jam 12.30 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, kita akan telepon narsum kita. Yes, dan Sani masih terus temenin kamu, so stay close on 96FM.
1: Kami dari Juicy Lucy, kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
2: Teman terbaik

0: Apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami

0: mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu, semua indah, dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: You are still listening Pro 96 FM. Siang hari ini teman Pro 2 kita akan ngobrol bersama narasumber kita yang memang bergerak di dunia tour and travel. Yes, sudah ada Kang Rizky Purnama di balik telepon kita. Selamat siang Kang Rizky Purnama.
1: Selamat siang Kak Sandy.
0: Halo, sehat Kang Rizky ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kang Rizky ini merupakan owner dari SRA Tour and Travel. Betul Kang Rizky ya?
1: Ya, betul.
0: Wah, luar biasa. Ini adalah pekerjaan yang paling menyenangkan di mana kita jalan-jalan tapi kita menghasilkan cuan. Betul ya. Betul. Kang Rizky, mungkin di sini bisa cerita dulu dari kapan Kang Rizky ini terjun menjadi seorang entrepreneur di dunia tour and travel. Silahkan Kang Rizky.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Sandy. Mungkin sebelumnya aku bercerita terkait bagaimana pengalaman aku kenapa bisa terjun ke dunia tour and travel ya Kak ya. Yang pertama itu aku tadinya ngurusin kegiatan-kegiatan di kampus Kak. Terkait ada company visit atau corporate visit atau studi banding.
0: Okay.
1: Memang diamanahkan oleh dosen tadinya untuk menguruskan kegiatan ini. Dari sana aku belajar untuk menggali lebih dalam bagaimana sih kita menghandle gitu ya, mulai dari persiapan sampai pun kegiatan dan sampai akhirnya berjalan hampir selama kuliah gitu Kak, ngurusin itu.
0: Okay. Kamu kuliah di mana? Emang ada hubungannya sama tour and travel nggak sih kuliah kamu?
1: Kuliah aku ada tapi lebih ke komunikasinya.
0: Oh, komunikasi, jadi mungkin lebih ke komunikasi bisnisnya ya, lebih ininya, lebih rincinya gitu. Dan memang di sini kamu terapkan di dunia tour and travel ya. Kenapa kamu memilih tour and travel di sini sebagai satu industri yang kamu geluti?
1: Oke, mungkin kalau misal dibilang banyak ya vendor-vendor ataupun biro perjalanan tour and travel. Namun aku belajar dari pengalaman yang memang di banyak di mana banyak teman-teman yang kecewa terkait pelayanan ataupun ketika mengorder suatu pesanan tapi ketika datang hasilnya nggak sesuai gitu Kak.
0: Oke. Jadi diawali dari bentuk kekecewaan teman-teman kamu yang terlibat atau mungkin kayak punya jasa tour and travel gitu kan ya?
1: Iya betul.
0: Contohnya apa aja nih kekecewaan yang sering kamu temuin di lapangan sampainya kamu harus bikin semuanya itu fix di usaha kamu?
1: Oke, yang pertama terkait sewa unit bus Kak.
0: Sewa unit ketika bus, oke.
1: Customer yang sewa ternyata ketika datang ada dua kemungkinan, unit bus yang berbeda ataupun unit busnya memang tidak datang. Itu ada kasus-kasus seperti itu Kak. Makanya aku meminimalisir lah.
0: Oke. Itu salah satunya. Terus kalau misalkan kayak hal lainnya, kamu suka nemuin permasalahan lain gak nih?
1: Kalau misal hal lain paling terkait vendor ya Kak, maksudnya lebih ke Pernah ada permasalahan di rekan aku ketika order suatu tiket wisata, namun uangnya dibawa kabur gitu.
0: Astaga, ya ampun. Ya,
1: memang sama pihak yang
0: bertanggung jawab ya. Dan hal itu pastinya nggak ada ya di SRA Tour and Travel, karena kamu juga diawali dengan apa ya, keresahan teman-teman kamu, keresahan masyarakat, dan pastinya di sini kamu perbaiki semuanya. Akhirnya SRA Tour and Travel menjadi sebuah travel yang terpercaya. Ya gitu ya Kang Rizky ya.
1: Betul banget Kak, awal dari keresahan yang memang aku tujuannya untuk ya kita saling inilah, untuk masyarakat yang memang ingin liburan dengan harga yang memang affordable lah terkait wisata.
0: SRA ini singkatan dari apa? Ini ada artinya atau ada singkatan tertentu Kang Rizky?
1: Ada singkatan Sinar Rizky Abadi
0: kan? Yoi, pakai nama sendiri ya. Jadi ada Sinar Rizky Abadi.
1: Iya,
0: bagus. Kenapa?
1: Singkatan dari maknanya sih orang tua yang buat nama itu Kak.
0: Wih keren. Kenapa enggak Sinar Rizky Purnama gitu?
1: Biar lebih abadi.
0: Lebih
1: gitu,
0: abadi. itu sebuah doa juga pastinya ya gitu.
1: Betul,
0: berarti
1: betul banget,
0: totally sampai sekarang sampai 2026 udah berjalan berapa lama nih Kang Rizky?
1: Kalau misalnya untuk menghandle itu aku berjalan hampir di 5 tahun, tapi kalau untuk berdirinya SRA ini sendiri baru banget merintis di awal tahun ini Kak, diresmikan legalnya gitu.
0: Awal tahun ini?
1: Ya betul.
0: Oke, sebelum diresmikan legalnya itu berjalan sudah berapa lama?
1: 4 tahun kak.
0: 4 tahun, jadi total 5 tahun ya SRA Tour and Travel ini yang memang kurang lebih sudah berjalan begitu Kang Rizky ya.
1: Betul kak.
0: Oke, so far jasa apa aja yang memang Kang Rizky tawarkan di SRA Tour and Travel ini?
1: Oke, untuk jasa yang kami tawarkan paling basic ya kak, terkait teman-teman yang memang sedang membutuhkan unit bus pariwisata untuk kegiatan kantornya ataupun sekolah. Ya kita menyediakan mulai dari sewa busnya saja ataupun paket wisata kak.
0: Oh paket ini nih, ini favorit nih ya.
1: Contohnya orang Bandung, Pangandaran pasti kak.
0: Oke, itu Pangandaran. Terus kemana lagi yang memang sering kamu layani rutenya?
1: Kalau untuk sejauh ini memang kalau rute yang aku layanin yang paling sering selain Pangandaran, terus Jakarta atau Dupan, paling Jogjaan kak, karena Jogja lagi rame-ramenya.
0: Gitu. Oh wow ya, itu so far yang paling jauh tuh Yogyakarta ya, yang memang juga banyak minatnya ya.
1: Iya betul, karena kalau misalnya Bali, aku kehitung jari sih kak berapa kali ke Bali gitu, karena memang jarang yang memang untuk ke Bali gitu ya, untuk naik transportasi umum terutama di bus pariwisata, tapi memang kalau untuk sering handle-nya ke Jogja, Pangandaran, ataupun ya family gathering ke Dufan gitu kak.
0: Oh oke, kebanyakan dari market yang memang kamu dapati itu usia berapa sampai berapa Kang Rizky?
1: Oke, kalau misalnya berbicara tentang market, usianya banyaknya itu Gen Z, Kak.
0: Oh, Gen Z.
1: Di umur 20-30 tahun lah, Kak.
0: Cakep. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau pun memang ada kayak kantor yang isinya bapak-bapak mau ikut tour and travel SRA, ini boleh-boleh aja ya?
1: Boleh banget, Kak. Apalagi kalau misal tahunnya dari RRI, pasti kita kasih harga terbaik gitu, Kak.
0: Kasih tepuk tangan dulu buat SRA, best. Pokoknya benar ya, nanti kalau misalkan aku dengerin di Pro 2 RRI SRA, aku dapat diskon dikasih ya.
1: Boleh, boleh banget. Tinggal sebutin aja, nanti kasih harga terbaik.
0: Best ya. Oke, nah selama kurang lebih 5 tahun berjalan SRA Tour and Travel ini, Kang Rizky dibantu sama berapa orang untuk kayak membantu semua alur cash flow, terus itinerary, dan lain-lain?
1: Memang kalau untuk handle terutama ya kak, tim intinya itu ada di 5 orang kak.
0: Oke.
1: Cuman memang kalau untuk yang namanya teknis ya seperti tour leader atau itu, kita ada himpunan kak. Jadi kita memang langsung ditugaskan dari yang sudah punya lisensi untuk menjadi tour guide atau tour leader.
0: Oke.
1: Nanti akan ditugaskan oleh kita gitu.
0: Oh itu cabutan ya kalau tour leader gitu ya?
1: Iya memang freelance
0: bahasa. Freelance ya, oke. Kalau di office-nya sendiri selain kamu ada lagi yang bantu?
1: Ada. Lebih ke yang sosmed spesialis ya kak buat nge-branding kita.
0: Oh oke.
1: Terus untuk accounting ada. Admin paling.
0: Oke. Nah itu ya, jadi memang teman Pro 2 ini berarti kebanyakan Kang Rizky sendiri yang muter otak gitu kan ya untuk RAB-nya. Betul, betul. Ya gak sih Kang Rizky ya? Mungkin ya, kayak
1: memang aku terjun langsung gak?
0: Terjun langsung ya, berarti kalau dipikir-pikir gitu mikir apa RAB-nya itu tadi gitu. Terus kayak terjun langsung mungkin kayak di link hotelnya kan suka begitu ya kalau tour and travel gitu, biar dapat harga bisnis to bisnis kayak gitu kan. Itu Kang Rizky semua yang turun gitu. Itu kan enggak mudah Kang Rizky. Dapat pembelajaran dari siapa awalnya untuk kayak tahu nih celah-celahnya gitu, opportunity yang memang bisa dilakukan, itu dapat dari siapa?
1: Oke, kalau berbicara tentang peluang, sebenarnya dari lingkungan terdekat kita ya kak, kita hidup di mana gitu, terutama orang komunikasi pasti kan harus bisa bonding lah terkait ketika ada kegiatan kita bisa ngobrol sama siapapun, jangan pernah membatasi gitu. Siapa tahu ada rezeki kita dari sana yang memang ketika aku ngebuka bisnis ini pun hasil dari diskusi dan pengalaman yang senior-senior gitu kak, yang memang sudah lama di dunia pariwisata lah terutama ya.
0: Oke, kamu ikut ini enggak kayak komunitas tour and travel sebelumnya gitu?
1: Kalau sebelumnya aku nggak ikut kak, cuman memang ketika aku udah terjun ke dunia sekarang yang memang udah legal, alhamdulillahnya kita masuk ke dalam himpunan-himpunan gitu kak.
0: Oke. Jadi di situ juga peluang bisnis lainnya terbuka secara nyata ya kan, gitu
1: betul, betul
0: ya. Oke, berarti kemarin kamu pas legalnya itu kamu mencatatkan apa? Kayak kamu jadi CV atau PT atau CV, daftar haki?
1: Sementara CV. Jadi CV.
0: CV dulu
1: jadi
0: ya.
1: CV, ya, sementara jadi CV dulu karena memang kalau misal untuk PT ada minimum terkait keanggotaan ya kan,
0: yes,
1: dari
0: yes.
1: situ sama uh-huh. mungkin dilihat dari income-nya pun masih layak lah di CV dulu gitu.
0: Oke, okay. It's okay karena sekarang kan yang penting ada CV, ada benderanya, di bawah bendera siapa nih gitu kan, nanti kayak perfaktur pajakan itu juga harus ada CV soalnya ya, ya gak sih Kak Rizky?
1: Ya betul, betul banget Kak, karena kan kita pasti ditanya orang pajak ya.
0: Pasti, pasti ini juga harus bayar pajak teman Prodo usaha-usaha seperti ini. Oke, okay. So far yang dirasain sama Kak Rizky apa nih hambatan yang memang paling sulit menjadi seorang pemilik usaha tour and travel, Kang Rizky?
1: Oke, okay, untuk sejauh ini untuk hambatan ya Kak, mm-mm. karena memang banyaknya kompetitor, kita lebih ke susah membuat orang yang memang tadinya punya pengalaman buruk, di mana jadi kitanya itu untuk kuat-kuat banget aja Kak untuk persuasifnya gitu kepada customer. Jadi sejauh ini memang customer-customer aku paling jauh dari Banjarmasin gitu.
0: Wow,
1: untuk
0: jauh
1: kegiatan
0: banget.
1: Ini.
0: Benar, itu Kak? Itu yang Banjarmasin biasanya minta jalan kemana? Ke daerah Pulau Jawa atau gimana?
1: Oke, okay, untuk yang Banjarmasin itu memang ada keluarga besar dan family gathering waktu mm-hmm. kemarin Lebaran. Mm-hmm. Mereka order unit untuk jemput di Surabaya.
0: Oke. Okay.
1: Mereka ingin ziarah Kak, ziarah Pulau uh-huh. Jawa ditambah nanti ke Dufan titik akhirnya.
0: Oh.
1: Terus ke Bandung juga sih sempat mereka main di Bandung.
0: Sempat ke Bandung. Jadi intinya jadi ujung ke ujung Jawa dilewatin ya sama satu customer yang dari Banjarmasin tersebut gitu ya.
1: Betul Kak. Dan
0: okay.
1: alhamdulillahnya uh-huh. mereka share gitu ya kepada yes. warga-warga di Banjarmasin karena salah satu influencer lah di Banjarmasinnya gitu.
0: Oke oke oke oke oke. Oke oke oke oke. Jadi memang ternyata kalau di apa ya disimpulkan kesulitannya tadi adalah meyakinkan orang-orang yang punya trauma begitu ya.
1: Betul Kak.
0: Okay.
1: Lebih ke situ sih Kak.
0: Ternyata bukan hanya meyakinkan orang yang punya trauma di dalam hubungan itu susah ya bukan?
1: Aduh susah banget.
0: Susah ya. Bukan hanya hubungan aja tapi ternyata experience dari kayak traveling juga kalau ada traumanya tersendiri itu agak susah. Dan ini dirasakan sama Kang Rizky gitu teman Pro 2. Kalau misalkan Kang Rizky itu susah dan ini disinilah peluang Kang Rizky untuk lebih meyakinkan calon customer tersebut agar menggunakan jasanya kayak gitu ya Kang Rizky ya.
1: Ya, tepat sekali.
0: Oke. Okay. Sharing dong Instagram-nya apa SR Atu Kang Rizky? Mungkin siapa tahu teman Prodo pengen tahu, pengen follow-follow, lihat-lihat dulu.
1: Oke, okay, boleh buat teman-teman yang ingin cari unit bus ataupun ingin paket wisata, mm-hmm. boleh cek Instagram atau TikTok-nya SRA Tour and Travel, Kak.
0: Cakep tuh, sewa bus Gen Z, teman Pro 2 tulisannya keren pisan ya. Di sini ya. Ada SRA sewa bus Gen Z, di sini ada kayak karikaturnya gitu warna biru. Nah itu sosial medianya khususnya Instagram-nya teman Pro 2 ya. Di sini juga ada beberapa contoh unit yang bisa disewa ya Kang Rizky ya.
1: Ya, gitu. Contoh-contohnya aku punya garansi Kak, ketika memang ada yang order, terus unitnya nggak sesuai, datang aku ganti uangnya 3 kali lipat.
0: Wih, 3 kali lipat nggak tuh teman Pro 2, ini saking trustednya ya, setuju banget.
1: Ya, betul.
0: Ini tuh ada bisnya ada apa aja sih yang ditawarkan sama Kang Rizky? Mungkin lebih ke seat kali ya, ada yang 33, 35, sama 39 ya?
1: Betul.
0: Oh, ini medium.
1: Kalau untuk bis itu memang aku kan kerjasama sama beberapa perusahaan otobus mm-hmm. di Bandung mm-hmm. mulai dari HS pun ada Kak.
0: Oh, HS ada.
1: Yang seat 14 mm-hmm. ya. Mulai dari 14 seat, mm-hmm. terus ELF yang 19 seat sampai mm-hmm. bus 31, 33, 35, 39 sampai terakhir itu di 59 seat.
0: 59 seat juga ada. Kalau misalkan kayak penyewaan mobil pribadi gitu ada enggak sih?
1: Ada, karena memang di himpunan pariwisata itu Kak, seringnya kayak misalkan untuk lagi Bandung ya Kak, daerah Bandung itu kayak jemput di WUS, nanti minta diantar city tour Bandung, itu sering banget sih Kak.
0: Oh oke, okay. Enggak, kalau misalkan kayak sewa mobil gitu yang memang dianya ya. Mau nyetir sendiri, itu juga bisa di SRA?
1: Bisa Kak, kalau misalnya itu nanti informasi lebih lanjutnya ada terkait syarat dan ketentuan kalau mobil pribadi ya Kak ya.
0: Tuh teman Pro, ini komplit banget ini mah ya. Jadi kalau sekali follow, ini Sandy juga udah follow anyway teman Pro 2 ya di SRA Tour and Travel. Sekali follow, apapun permintaan kamu ini bisa langsung dikasih. Ini udah kayak Om Jin ya ini SRA ini tuh. Mengabulkan apapun yang kamu mau, apalagi kalau misalkan kamu juga punya vacation impian kamu gitu ya. Sebutin aja tempatnya di mana, mau berapa hari ya kan. Punya budgetnya segini nih Kang Rizky, boleh tolong hitungin dong gitu. Itu bisa Kang Rizky ya?
1: Nah, betul, karena memang kita itu menyesuaikan terkait budget, Kak. Nanti fasilitas yang diberikan juga nanti akan kita sesuaikan. Ataupun misal ingin destinasinya apa, ingin kemana gitu ya, sama berapa peserta, nanti kita aturkan untuk paketnya.
0: Oke, okay. Ada minimum peserta nggak sih yang memang diharuskan untuk...
1: Mau tahunya dari RRI Pro, Safe, Pro,
0: Pro
1: 2
0: ya? Cakep. Ada minimum ini nggak sih? Minimum kayak ada berapa orang yang memang harus berangkat gitu kalau mau pakai SRA? Tour and travel, misalkan ke Bali nih gitu, Kang Rizky, saya punya uang 10 juta tapi saya nggak mau mikir, di Bali pengen enak gitu, pengen dianterin juga, tapi dua orang, itu bisa nggak Kang Rizky gitu misalkan?
1: Bisa Kak, karena memang kalau kita di himpunan termasuknya se-Indonesia ya Kak, terkait handling kita untuk nanti user kita yang mendampingi, tetapi untuk transportasi nanti teman-teman di Bali pun yang bakal menyediakan transportasinya, kita yang atur semuanya, itinerary-nya juga.
0: Oke. Jadi kayak dijemput di bandara itu bisa ya kan?
1: Bisa,
0: dianterin kemana, tempat wisata mana, ke beach house atau apa, beach club mana, itu bisa pokoknya mah ya?
1: Bisa, apalagi kalau misalnya ke Bali itu paling cocok kita foto-foto seperti adat di desa Penglipuran. Atau ingin makan malam di Jimbaran.
0: Itu bisa juga. Nah, ini kan yang memang SRA ini menjadi sebuah pilihan dari anak-anak Gen Z. Sekarang juga anak-anak Gen Z, milenial juga masih banyak sih ya yang memang memilih tour and travel itu yang memang sepaket dengan dokumentasi yang memang udah bagus banget gitu. Ini SRA bisa memberikan penawaran seperti itu nggak sih?
1: Nah, kebetulan memang aku basicnya di foto. Ilkom ya kan, terutama di dokumentasi basic aku. Nah, ketika memang ada yang perlu dokumentasi, malah kalau udah paket wisata, memang ada tim dokumentasinya, Kak. Bukan hanya tour leader saja, gitu.
0: Include,
1: aku,
0: ya?
1: Aku, iya, bekerja sama dengan beberapa dokumentasi, ya, terkait yang memang punya sertifikasi drone, ataupun yang memang dokumentasinya itu nanti tergantung request aja. Kalau misalnya mau foto dan video, ya itu aman. Tapi kalau misalnya mau yang... include drone, itu kita harus ngambil tim dokumentasi yang memang sudah punya sertifikasi, Kak.
0: Iya, the pilot drone-nya itu kan beda ya. Kalau asal-asal kita yang ini jatuh nanti rusak drone-nya ya, itu mungkin ada kayak biaya tambahan lagi dan lain-lain, itu bisa dibicarakan pastinya ya Kang Rizky ya.
1: Bisa, Kak. Okay. Aman.
0: Aman ya. Ini ada WhatsApp dulu nih, langsung nanya sama Kang Rizky. Selamat siang Kang Rizky, aku Billy di Cimahi, mau nanya dong, apakah SRA Tour and Travel membuka open trip buat orang-orang yang saling nggak kenal? Oh, ini nih, ini Gen Z banget nih, buka nggak tuh?
1: Oke, boleh. Kebetulan memang kan aku abis diskusi sama tim aku lusa lah, kemarin lusa Kak. Memang untuk sekarang ini sedang banyak peminat open trip.
0: Open trip,
1: namun
0: betul.
1: Namun kita bakal cek terlebih dahulu, seperti sebar informasi bahwasannya ingin trip yang kemana. Karena memang yang paling sering itu kayak Bromo Tumpak Sewu, ataupun ke Jogjanya Jogja Pantai Gunung Kidul. Atau yang Pangandaran pun banyak Kak yang ingin open trip Pangandaran sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Cuman memang aku lagi observasi dulu trip mana nih perdana kita yang memang layak untuk diadakan open trip.
0: Open trip ya, itu seru banget nih. Pangandaran sekarang lagi hits juga nih, apalagi sekarang ada Batu Karasnya ya. Jadi kayak yang bilang Batu Karas itu adalah Bali tapi 15 tahun lalu gitu. Itu tuh Batu Karas banget yang sekarang. Itu juga peminatnya tinggi ya Kang Rizky ya?
1: Batu Karas, Madasari itu peminatnya tinggi gak?
0: Wah, nih apalagi nih ya dengan cuaca yang lagi panas kayak gini. Ini mau masuk ke bulan Juni, Juli, Agustus. Biasanya musim kemarau lagi banyak banget orang-orang liburan. Kalau high demand itu biasanya di bulan apa nih Kang Rizky?
1: Jadi kita ada musimnya ya kayak untuk orderan bulan Mei, hampir jadwal tuh Mei, Juni, Juli itu udah hampir rapet gitu jadwal.
0: Woy,
1: terkait yang sewa bus unit gitu Kak.
0: Lalu?
1: Untuk akhir tahun juga udah ada yang booking buat ke Pangandaran gitu. Cuman banyaknya keluarga sih Kak untuk akhir tahun kayak.
0: Gathering gitu ya, keluarga ya,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Tuh, pastinya teman Pro 2 bukan hanya kayak gathering dari kantor ya. Tapi ternyata kalau kamu punya geng gitu ya, mau misalkan bachelorette party dulu gitu ya, liburan dulu bisa. Sama keluarga gitu kan, keluarga besar biasanya tuh persepupuan juga itu bisa gitu kan ya. Atau apapun itu ya, bentuknya bisa. Sekali lagi follow dulu sosial medianya, khususnya di Instagram dan TikToknya di SRA Tour and Travel, teman Pro 2. Oke. Kang Rizky, ini Kang Rizky kan masih muda, baru lulus kuliah ya Kang ya?
1: Ya, memang aku sedang di tahap akhir, Kak.
0: Oh, di akhir. Di mana kuliahnya sekarang ngomong-ngomong?
1: Di Universitas Pasundan, Kak.
0: Unpas
1: di
0: ya.
1: Ilmu Komunikasi.
0: Ilkom ya. Pasun Unpas ya. Ilkom Unpas tuh teman Pro 2 ya. Tapi ternyata di sini Kang Rizky sudah sana sini gitu kan ya, untuk tour and travel bisnisnya teman Pro 2 udah luar biasa banget. Ini adalah salah satu mahasiswa yang dibanggakan dosen juga teman Pro 2. Belum lulus tapi cuannya sudah mengalir ya. Wih, luar biasa. Ada nggak sih tips dari Kang Rizky sebagai seorang Gen Z yang memang ternyata masih sibuk kuliah juga gitu, untuk sharing tentang bagaimana memiliki bisnis di usia muda buat teman Pro 2 kita yang juga masih usianya sama nih sama Kang Rizky?
1: Oke, mungkin sedikit tips dari aku untuk teman-teman yang ingin terjun ke dunia usaha. Mm-hmm. Pastiin dulu nekat dan modalnya kuat, jika maksud modal modal dari niatnya gitu.
0: Okay.
1: Karena memang kalau misalnya modal niatnya kita itu nggak kuat-kuat banget, nanti takutnya kuliahnya malah terlantar, mm-hmm. bisnisnya juga malah jadi nggak mulus gitu, nggak perfect lah. Makanya diniatin dulu yang benar-benar kita sekiranya menguasailah terkait bisnis yang akan kita jalani.
0: Nah, itu pisan ya. Jadi kuat niat ya. Abis itu koneksi penting nggak sih? Penting ya.
1: Penting banget, Kak. Apalagi waktu dulu aku dari awal kuliah memang ikut organisasi. Makanya kenapa dosen-dosen bisa mempercaya aku lah terkait kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kampus.
0: Ah, tuh hebat banget ya. Jadi emang jadi manusia itu harus trusted, amanah, jujur, teman Pro 2. Dan ini merupakan nilai-nilai yang dibawa sama Kang Rizky ya, baik untuk diri sendiri dan juga untuk bisnisnya SRA Tour and Travel itu tadi. Karena nilai utamanya adalah tadi untuk pemesan dan lain-lain itu semuanya juga transparansi, jelas gitu. Betul. Kan ya, untuk pemesannya tidak akan berbeda dengan apa yang kita mau, seperti yang mungkin oknum-oknum travel lain yang lakukan gitu kan ya, padahal kita udah bayar sekian, yang datangnya kok begini gitu kan ya. Ini tidak akan ya, tidak akan terjadi di SRA Tour and Travel, dan pun kalau terjadi itu bisa diganti 3 kali lipat, begitu ya.
1: Betul banget, Kak, kita punya garansi itu.
0: Garansi, best, tepuk tangan dulu buat SRA Tour and Travel. Terakhir ada yang mau disampaikan Kang Rizky terkait bisnisnya SRA Tour and Travel, silahkan Kang Rizky.
1: Oke, mungkin buat teman-teman ya, Kak, sekalian izin promosi.
0: Boleh.
1: Yang memang sedang memerlukan unit, mm-mm. ataupun memang yang sedang ingin berwisata, mm-mm. boleh diskusi dulu sama yes. kami, karena kan yang namanya diskusi itu gratis, dan memang kita juga orang komunikasi, senang berkomunikasi.
0: Seneng ngobrol,
1: silakan aja, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu untuk diskusi terkait kegiatan yang ingin dilaksanakan.
0: Nah, yes, tuh diskusi dulu, ngobrol dulu, ngopi-ngopi dulu sama Kang Rizky-nya. Itu mah gratis ya, urusan ngopi-ngopi kayak gitu mah ya. Yang jelas
1: kita sediain, Kak.
0: Disediain tuh teman Pro 2 ya. Jadi bahkan kalau misalkan mau sharing dulu, jadi enggak jadi mah enggak apa-apa, itu urusan nanti gitu ya Kang Rizky ya.
1: Betul, Kak. Namanya bisnis pasti ada.
0: Best, ya aku mah senang sama yang kayak gini teman Pro 2 ya. Kenapa? Karena suka ada yang kayak gak jadi terus jadi baut gitu. Ini mah enggak. Best pokoknya Maya, tepuk tangan buat SRA. Pokoknya Kang Rizky semoga usahanya lancar ya. Terus Amin. Kuliahnya juga lancar, cepat lulus. Semoga apa yang memang menjadi sebuah cita-cita Kang Rizky membuat SRA jauh lebih besar, jauh lebih bermanfaat untuk masyarakat, karena kejujuran dan transparansinya si SRA ini itu bisa menjadi sebuah tour and travel yang banyak dipercaya sama masyarakat, dan akhirnya banyak orang yang kayak repeat order, dan semakin banyak yang pakai jasa SRA. Amin. Terima kasih Kang Rizky ya.
1: Ya, thank you, Kak.
0: Thank you ya. Pokoknya nanti ditungguin RRI kalau mau tour, mau gathering sama SRA harus ya.
1: Boleh, siap.
0: Siap
1: harga
0: ya.
1: Harga khusus.
0: Asik. Oke, terima kasih Kang Rizky. Selamat siang.
1: Siang, Kak.
0: Hebat loh, saya itu suka amaze sama anak-anak muda yang masih kuliah tapi udah punya bisnis. Bisnisnya bagus lagi, berkembang lagi teman Prodo. Dan itu adalah memang hasil dari apa yang mereka lakukan ya. Resiko yang mereka ambil teman Prodo, dan pastinya konsistensi untuk terus belajar terus ya dalam berbisnis. Saya masih terus temenin kamu teman Prodo di Prodo Santai Siang. Stay close on 96.7.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta. Inikah cinta?
2: Atau yang ini?
3: Mungkin inilah rasa.
2: atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: The hits just keep on coming.

0: Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: Indonesia Top 20.
1: Indonesia Top 20.
2: 5, 4. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?
4: 96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Hai hai, bersama Ajeng di sini yang bakal nemenin kamu sampai jam 2 siang ini. Of course, Ajeng juga bakal kasih teman Pro 2 update tentang musik atau info-info terkini yang lagi viral. Yuk, enggak usah basa-basi, langsung aja kita mau bahas tentang Perfect Crown nih. Bener-bener film Korea yang lagi digandrungi banget sama anak-anak muda zaman sekarang. Perfect Crown ini kan yang main tuh Ayu sama Byun Woosuk ya. Jadi ratingnya itu rating nasional 13,3%. Udah masuk episode 10 di Mei ini 2026. Nah, untuk kamu yang nonton juga, spill-spill ya. Gimana nih perasaan kamu nonton film tersebut?

sahabat kreatif. Kamu tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia pertama terinspirasi dari Nike, seorang dewi kemenangan dari mitologi Yunani. Sosok seorang wanita bersayap layaknya peri yang sedang memikul cawan adalah bentuk dari trofi pertama. Pada bagian bawah trofi terdapat nama negara yang menjadi pemenang Piala Dunia. Trofi pertama dibuat dari perak murni yang kemudian dilapisi dengan emas. Untuk dasar bitunya dibuat menggunakan batu lapis lazuli. Trofi yang sebenarnya diberi nama Victory ini didesain oleh Abel Lefter, seorang seniman asal Prancis. Pada perkembangannya, trofi ini lebih dikenal dengan nama Coupe du Monde atau World

0: IJP.
1: Selamat untuk RRI
2: sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026.
1: Yuk, jangan sampai ketinggalan.
0: Dengerin terus RRI,
1: Radio Sepak Bola Dunia 2026. Produ FM.

0: Sama berdua, paling lagi nih sama Ajeng dan juga ada
1: Cindy.
0: Halo teman berdua.
1: Tadi yes.
0: Cindy nonton drakor enggak?
1: Aku nontonnya drakor hanya beberapa biji.
0: Apa tuh bijinya?
1: Kalau yang Cindy nonton tuh udah lama banget. Apa tuh yang catok-catokan itu? Song Haikyu yang dibully pakai catokan tuh apa sih dulu tuh?
0: The Glory.
1: Itu bagus,
0: itu seru. Iya bagus, bagus banget sih. Emang Cindy tuh sukanya yang serem-serem gitu ya?
1: Iya, jadi kalau misalkan ada sesuatu yang ada nilai value-nya yang kayak oh enggak boleh ngebully orang, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Bahkan horor-horor Korea dan juga thriller Korea kayak The Parasite juga Cindy nonton. Bagus-bagus. Cuman kalau misalkan untuk drama Korea yang mungkin banyak teman-teman yang nonton, Cindy belum. Emang kenapa aja enggak ada informasi apa?
0: Kan tadi aku tuh habis ngobrolin tentang Perfect Crown ya. Pemainnya tuh bentar, Cindy suka yang ganteng gak?
1: Suka.
0: Yang tinggi?
1: Suka.
0: Berotot?
1: Suka.
0: Mulus?
1: Suka.
0: Berondong?
1: Enggak.
0: Oh enggak. Oh sukanya yang ini ya?
1: Sukanya yang 57 tahun di atas.
0: Oh oke.
1: Itu sih Prince Charles ya, okay. Kalau 57 tahun di atas aku ya. Kenapa yeah, emang? Yeah,
0: yeah. Soalnya itu ya pemain Perfect Crown, pemain utamanya tuh namanya Byun Woo Suk. Kenalan dulu nih.
1: Oh, apa yang nusuk?
0: Bukan nusuk. Byun Woo Suk.
1: Okay.
0: Iya, dia tuh kan emang kayak sampai banyak yang ngehaluin ih suami aku.
1: Ntar gua sambil googling ya yang mana biar aku ada bayangan. Gimana nulisnya? Byun
0: B Y E O N.
1: Oh, B Y E O N.
0: W O O.
1: Oh, Suk.
0: Yeah.
1: Oh, iya. Mirip ini ya, mirip yang di BTS tuh siapa ya? Kayak muka-muka V ditambah Jin.
0: Oh iya, bener iya.
1: Oh Byun Woo
0: Suk. Itu suka gak kira-kira Cindy?
1: Lucu.
0: Iya kan lucu kan, gemes banget. Jadi aktor ini tuh memang kan tampan dan mafan ya. Dan terus dia juga terpilih menjadi duta merek perhiasan mewah asal Itali.
1: Wow, apa tuh?
0: Bulgari. Ya kan visual dia tuh kan emang tampan, tinggi.
1: Tampan menafan ya.
0: Iya. Terus pakai perhiasan mewah makin gong enggak sih?
1: Banget. Dan emang kalau misalkan kita melihat juga artis dan aktor Korea tuh banyak yang memang sudah bekerja sama dengan high end fashion brand ya.
0: Iya,
1: kan?
0: Bener.
1: Dan memang itu looks-nya juga keren-keren. Jadi ya, lebih all tuh? Out.
0: Iya, dan juga benar-benar kan sekarang banyak banget ya benar-benar menjamur para pecinta drakor ya, drama Korea atau K-pop. Banyak banget. Jadi orang-orang yang mungkin udah high class juga kayak ih aku apa namanya bias aku pakai itu beli gitu.
1: Oh iya. Tapi kalau Bulgari kayaknya masih agak kemahalan. Kalau untungnya bias aku tuh Lee Min Ho. Dan dia produk kopi. Kalau kopi masih kebeli kopi.
0: Oke, kopi.
1: Gitu.
0: Biar ini ya biar terjangkau.
1: Benar sama apa tuh yang suju tuh siapa tuh?
0: Yang mana apa seleraku?
1: Iya. Mi masih oke.
0: Aku seleramu.
1: Itu masih kebeli lah. Tapi kalau Bulgari sih ya. Wow, itu
0: banget. Enggak apa-apa lah. Memang kalau yang tampan dan mafan itu untuk dilihat juga udah segar gitu. Terus kata dia juga tertarik jadi kreativitas yang indah dan berani ini ya di Bulgari. Menjadi aktivitas baru dan sepenuhnya ingin menyampaikan nilai-nilai tersebut kepada banyak orang.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi dia ingin memperlihatkan keindahan dan seni itu tuh kepada semua orang dengan maksimal.
1: Cakep. Setuju banget sih kalau misalkan modelnya dia sih.
0: Iya, dan sekarang nih ya, kita ngobrol-ngobrol kan kita pada banyak yang ngehaluin Byun Woo Suk untuk jadi suami kita bersama gitu ya. Biar nusuknya maut gak sih gitu ya buat menjaga hati buat kita.
1: Pasti gak mau.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik.

Teman-teman Pro 2, udah saatnya Ajeng pamit nih. Udah satu jam Ajeng nemenin kamu. Jadi sampai ketemu lagi ya nanti. Habis ini jangan kemana-mana karena ada Sandy yang bakal lanjut nemenin kamu. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

You are still listening Pro 296 FM. Teman Pro 2 masih di Pro 2 Santai Siang. Sandy juga masih temenin kamu teman Pro 2 ya. Siap-siap aja teman Pro 2 yang mau nontonin The Weeknd dalam tour dunianya After Hours Till Down Stadium Tour pada September 2026 mendatang. Karena lewat pengumuman resmi promoter Live Nation dan Sam Presence, pelantun lagu Starboy ini jadwalkan tampil ya selama 2 malam di Jakarta International Stadium, yaitu 26 sampai 27 September 2026. Pastinya teman Pro 2 ya, kehadiran The Weeknd ini menjadi bagian dari rangkaian penutup tur Asia yang disebut sebagai salah satu konser stadion terbesar tahun ini dengan dukungan tata panggung visual dan audio kelas dunia. Tour After Hours Till Down menjadi perayaan trilogi album sukses The Weeknd, yaitu After Hours rilis tahun 2020, Down FM tahun 2022, dan Hurry Up Tomorrow yang rilis tahun 2025. Dan pastinya ya, dalam konser ini penonton akan disuguhkan lagu-lagu hit yang merangkum perjalanan karir sang musisi dengan konsep pertunjukan sinematik khas The Weeknd. Ya, pengen banget nonton kehadiran The Weeknd teman Pro 2 ya. Yang jelas untuk pre-sale-nya kemarin tanggal 11 Mei itu udah dibuka ya, artis pre-sale-nya untuk tiket teman Pro 2 pukul 10 kemarin. Dan bahkan ini sampai tanggal 15 Mei ya, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Email code pre-sale-nya 18 Mei pukul 10 hingga 19 Mei. Dan BCA pre-sale 19 Mei sampai 21 Mei. Dan general on sale-nya itu akan dibuka pada 21 Mei pukul 2 siang teman Pro 2. Siap-siap aja untuk harga tiketnya, kategori 1 di Rp3.500.000. Kategori 2 di Rp2.750.000, kategori 3-nya Rp2.000.000, kategori 4-nya Rp1.500.000, dan festival standing di Rp2.250.000. Kira-kira mau ngambil tiket yang mana, teman Pro 2?

upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin. Dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis, dan

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Tips tanggap bencana Sesar Lembang. Pertama, kenali lokasi rawan gempa di sekitar kamu, terutama kalau tinggal di Bandung dan sekitarnya. Kedua, pastikan rumah aman. Cek struktur bangunan dan pastikan tidak ada benda berat tergantung di dinding. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan instan, obat-obatan, senter, peluit, dan dokumen penting lainnya. Keempat, simulasikan evakuasi bareng keluarga. Tahu jarak keluar dan titik kumpul itu penting banget. Terakhir, saat gempa terjadi, lindungi kepala, cari tempat berlindung seperti di bawah meja, dan jangan panik. Ingat, gempa bisa datang kapan saja. Siap siaga sekarang, selamat nanti.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

Kendrick Lamar dan SZA dikabarkan akan mampir ke Jakarta sebelum akhir 2026. Berpotensi untuk konser spesial ya, barengan sama Central Cee, teman Pro 2. Even belum ada pengumuman resmi jadwal spesifik, tapi tour internasional mereka yang mencakup Asia di tahun 2025 dan 2026 ini meningkatkan kemungkinan kunjungan tersebut. Kalau memang jadi sebelum 2026 ya, wow, kebayang gak tuh? 2026 ini menjadi tahunnya konser. Ngejejer banget tuh ya, dari bulan September, Oktober, bahkan November, teman Pro 2. Apalagi kalau misalkan si SZA dan Kendrick Lamar ini yang sempat ngebikin viewers dari Super Bowl di tahun lalu itu benar-benar kayak boom, teman Pro 2 ya. Dan keduanya juga baru aja menyelesaikan Grand National Tour yang sukses di Amerika Serikat dan dilaporkan menjadi salah satu tour hip hop terbesar. Potensi di Asia sendiri, tour Kendrick Lamar 2025 dan 2026 dikabarkan mencakup destinasi internasional termasuk Asia. Tungguin aja kabar lainnya, teman Pro 2, untuk Kendrick Lamar dan juga SZA.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
6: Produe FM,
5: teman terbaik kamu.

0: yang kuning-kuning, ternyata saya ini ketemu sama teman-teman mahasiswa dari Kuningan. Serap ya guys ya, serap. Nyampe Bandung dingin gak nih?
1: Dingin banget.
0: Siap-siap back to back.
1: Hat-trick nih kalau disebutnya sekarang.
0: Hat-trick ya, tiga kali. Berarti kalian nonton ya, berarti
1: nonton.
0: Kemarin ya.
1: Nonton.
0: Sejati teh. Betul. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin Persima bukan punya orang Bandung,
1: betul.
0: Sejawa Barat.
1: Iya. Betul.
0: Bahkan banget. Viking juga sedunia ada.
1: Nah,
0: ya kan. Ini siap-siap. Kemarin aja udah bawa 3 poin. Gimana kalian? Walaupun di menit 19 rada deg-degan ya.
1: Betul banget.
0: Sion jadi cacing ya guys, tapi ternyata weh kita hebat sih. Itu siapa sih, Adam ya?
1: Adam
0: ya,
1: Alus,
2: Adam Inul.
0: Nah, bukan dong, bukan Adam Inul. Ya. Ini teman-teman ada siapa aja, kenalan dulu coba. Dari kampus mana?
3: Baik, kami dari kampus Universitas Bakti Husada Indonesia,
0: okay.
3: Yang tepatnya berada di Kabupaten Kuningan.
0: Kabupaten Kuningan. Ya, ada siapa aja, sebut namanya?
3: Di sini saya Alpi Alparigi.
0: Ada Alpi?
2: Ya, okay, saya terus. Muhammad Hamdan Syakir.
0: Wih, Hamdan, nah, terus.
4: Saya Abdul Wahab Suryata.
0: Ada Abdul. Wih, tepuk tangan ya. Tepuk tangan dulu buat mereka. Jauh-jauh katanya dari subuh ya ke sini ya.
1: Betul.
0: Enggak capek kalian habis nonton Persib terus ke sini gitu?
3: Enggak teh, soalnya Persibnya menang.
0: Nah,
1: karena hati sama darah saya juga udah biru.
0: Udah biru ya, udah biru pisan ya. Kalau misalkan lagi Persib Day di Kuningan kayak gimana guys, vibe-nya guys?
3: Rame banget teh.
0: Rame banget.
3: Iya.
0: Ada nobar gitu enggak sih?
3: Banyak deh. Banyak. Apalagi banyak. Pas kemarin pas sama Persija sama Rival.
0: Rival ya. El Clasico.
1: Sejalan-jalan
0: ya.
1: Alun-alun Kuningan itu udah pasti biru semua teh orang.
0: Asli.
1: Iya, pakai baju biru.
0: Tapi pas menang kemarin ada perayaan gitu enggak sih di sana di alun-alun?
3: Ada teh.
1: Ada, karena kan Rival abadi ya teh.
3: Ada beberapa titik yang melaksanakan kayak konvoy.
0: Ya, nobarnya juga ada ya.
3: Ada.
0: Ya, mantap.
4: Kafe, warkop di sana.
0: Di sana semuanya kumplit ya. Tapi kalau di kampus sendiri ada enggak sih kayak acara-acara kayak gitu, nobar gitu?
4: Lebih sekarang
2: kebetulan ada sih kalau dulu pas Piala Dunia, cuman sekarang karena mau UAS juga jadi ya agak mengurang gitu.
0: Agak mengurang ya. Kalian semester berapa anyway?
4: Semester akhir.
0: Udah nyusun.
2: Betul.
0: Udah nyusun ya?
2: Udah nyusun.
3: Kalau saya belum teh.
0: Aduh, sudah kuduga. Sudah kuduga. Ya, saya belum. Berarti semester berapa? 8, 7?
3: Baru semester 6.
0: Oh, 6. Enggak apa-apalah ya. Bisa dikejar kok skripsi di semester 7 ya. Gampang. Gampang dong.
3: Gampang. Yang penting Persib juara.
0: Persib juara. Ini kalau misalkan ngomongin Persib, kalau Persib juara pengennya nazar kalian apa,
1: ceng?
0: Ngeri, berat. Yang enteng-enteng aja.
2: Saya mah mencit bakakak aja teh.
0: Bakakak yang bikin ini ya, pesta.
1: Betul.
0: Ayam bakar ya.
1: Okay. Iya, sama ayam penyet.
3: Kalau saya sendiri mah mau ngadain ngeliwet.
0: Oh, ngeliwet. Iya. Nah, gitu aja. Kamu apa kamu?
4: Kalau saya insya Allah nanti buat kedepannya mau selalu ngadain terus nobar Persib di kedai sendiri.
0: Oh, kamu punya kedai. Apa namanya kedainya?
4: Kedai Kadie.
0: Kedai Kadie. Di jalan apa mungkin bisa dipromoin ke orang Bandung?
4: Di jalan Ahmad Yani, di lingkung Cipicung, Pasar Darurat, Kabupaten Kuningan.
0: Cakep.
4: Belakang polisi militer.
0: Ah, nah itu pokoknya teman-teman dulu kalau kamu main ke Kuningan ya kan, ke kedai Kadie. Kadie we. Bisa ada nobar-nobar juga di sana. Teman Pro 2 ya, ini tinggal beberapa babak pertandingan lagi ya.
1: Betul, kehitung, dua kali
0: lagi. Seberapa optimis kalian sebagai mahasiswa untuk Persib juara lagi, hat-trick
3: optimis 100%
0: Persib
3: bisa melewati dua pertandingan final lagi tuh.
0: Berarti nanti kita lawan sama
3: lawan,
0: PSM
3: sama Persija.
0: Tah, eta, oke lah ya.
3: Oke lah, insya Allah bisa.
0: Ada yang kandang nggak sih nanti teh?
3: Sama Persija kandang.
0: Persija kandang ya?
3: Iya.
0: Nonton nggak? Jauh ya.
1: Nobar aja. Melewati
0: pulau. Optimis ya.
2: Betul, Bon Jovi saja deh, Bobotoh Lala Jonatip.
0: Eta pisan teman Pro 2 ya. Berharap nanti Persib bisa membuat biru lagi bukan hanya Bandung tapi se-Jawa Baratan ya.
1: Deh, karena perayaan
0: kita bersama-sama
1: kan
0: benar gitu ya. Ternyata keseruan itu bukan hanya ada di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, bahkan sampai Kuningan, Cirebon, ya kan?
3: Majalengka,
0: itu juga Majalengka semua ya, semua itu bakalan biru. Semuanya berdoa yang terbaik untuk Persib. Ada yang mau disampaikan lagi teman-teman?
4: Mungkin untuk euforianya jangan sampai merusak atau mengganggu
0: kenyamanan.
4: Karena kan beberapa kasus seperti kemarin di Keradenan, di Bogor, termasuk di Kuningan juga di Caracas kan, sampai ada anak remaja mau habis belanja beli sayur mayur, mungkin ada supporter dari Rival, apa namanya tuh, kena apa ya ibaratnya dipukulin lah.
0: Dipukul. Oh, iya. Kena pukul. Itu banyak. Jadi jangan anarkis ya, anarkis untuk para bobotoh ya. Percayalah tetap bobotoh mah ya. Bisa menjaga keamanan biar kita semuanya selamat. Kita juga happy-happy nanti party juga ya untuk juara semuanya saling apa ya? Saling menjaga satu sama lain. Karena sebenarnya kalau misalkan lagi konvoy kayak gitu teh, enggak kenal juga kita bisa tos-tosan ya. Iya,
2: benar. Kayak hiburan
0: bareng. Itu bau padahal. Emang edan gitu ya. Padahal mah tak kenal, enggak apa-apa lah. Itulah yang namanya bobotoh mah cuma satu teman pro dua ya. Oke, okay, ya sekalian semester akhir, semester 6 semuanya?
4: Betul.
0: Semester
4: 8.
2: 6 sama 8.
0: Kamu kenapa ketinggalan? Kamu adik tingkat kamu
3: tuh. Saya masih muda tuh.
0: Ya, bakalan ini jurusan apa tadi? Kesehatan apa?
3: S1 keperawatan.
0: Keperawatan ya.
4: Sama kesehatan masyarakat.
0: Kesehatan masyarakat. Wih, ini bisa merawat hubungan sampai kakek nenek.
2: WD.
4: Preventif, kuratif, rehabilitatif.
2: Itu prinsip kesehatan.
0: Bisa jago. Tapi kalau aku lihat dari tadi enggak ada perempuan, emang laki-laki semua.
4: Ada
3: perempuan.
0: Ada.
4: Beda grup.
2: Di pro 1 kalau enggak salah.
0: Di pro 1 yang perempuan. Berarti nanti kalian kalau udah jadi perawat apa jadi nurse gitu. Sekolah lagi ya, sekolah.
4: Perawat, profesi lagi nurse.
0: Profesi lagi nurse gitu. Ih, mantap. Tepuk tangan lu buat kalian, yes. Jauh-jauh dari Kuningan ya, udah melintasi gunung, hutan, laut ente. Kalau laut ya. Udah nyampe ke Bandung. Semoga kalian happy di Bandung. Kapan pulang?
2: Sekarang.
0: Sore ini ya. Cuma sehari aja ya. Main-main lah, keliling-keliling Bandung lah. Banyak yang viral sih. Ya. Yang ngantai nyatanya Edan 3 jam gitu.
4: Kalau dulu mah sering ya ke Bandung.
0: Asli. Gitu. Kenapa kamu punya mantan ya di Bandung ya?
2: Ketahuan.
0: Aduh, biasa kalau punya mantan mah jarak Bandung Kuningan mah ah cenah 2 menit ge nyampe cenah.
4: Ya. Jangan sampai kedengeran.
0: Oke deh kalau begitu terima kasih banyak ya udah mengunjungi Pro 2 dan pasti juga teman Pro 2 nih, siapa tahu kamu pengen ambil jurusan kesehatan masyarakat ya di mana tadi kampus?
2: UBHI.
4: Universitas Bakti Husada Indonesia.
0: Universitas Bakti Usaha Indonesia di
2: Husada.
0: Husada.
2: Iya betul, Husada Indonesia.
0: Ah ya di situ di Kuningan teman Pro 2. Kamu bisa nih ya masuk ke kampus mereka dan siapa tahu mereka bakalan jadi kakak tingkatnya kamu ulah ketangnya. Udah pada lulus maksudnya ya kan kalian udah pada lulus nanti.
3: Belum, masih bisa ketemu sama saya.
2: Pada baik tenang kakak tingkatnya juga.
0: Aduh, terima kasih ya. Sehat-sehat terus buat kalian semuanya ya dan teman Pro 2 saya masih terus temenin kamu nanti juga di pukul 15.10 waktu Indonesia Barat ya kita bakalan dengerin azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.
2: Ya terima kasih banyak teh.

0: kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspa Andini.
2: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi pertama datang dari girl group asal Korea Selatan, aespa, yang resmi membuka era baru mereka lewat perilisan single Whole Different Animal pada 11 Mei 2026. Lagu tersebut menjadi materi pertama dari album studio kedua mereka Lemonade yang dijadwalkan rilis pada 29 Mei mendatang.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
1: Paul McCartney resmi merilis lagu Home to Us pada 8 Mei 2026 yang menjadi duet pertama bersama mantan rekan satu bandnya di The Beatles, Ringo Starr. Lagu tersebut menjadikan single kedua dari album solo ke-19 Paul bertajuk The Boys of Dungeon Lane yang dijadwalkan rilis pada 29 Mei 2026 setelah sebelumnya memperkenalkan Days We Left Behind pada Maret lalu.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
1: Kabar lainnya datang dari Keisha yang membuka era musik barunya lewat perilisan single Origami pada 8 Mei 2026. Lagu ini menjadi materi baru pertamanya sejak album Period yang dirilis pada 2025. Dalam pengerjaannya, Keisha menulis lagu bersama Pink Slip, J-Back, dan juga Skylar Stone Street. Sementara proses produksinya ditandatangani langsung oleh Keisha. Origami hadir menjelang dimulainya Freedom Tour, rangkaian tour terbaru Keisha yang akan dimulai pada 23 Mei 2026 di North Island Credit Union Amphitheater.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

You're still listening Pro 96 FM, teman Pro 2. Sesaat lagi, tepat pada pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Seluruh kru dan staff Pro 96 FM yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
2: Waktunya dengerin Sore Ceria bareng Sandy Puspa Andini di 96 FM.

Ngerasa sempurna banget sih kalau misalkan kita ya memiliki satu barang yang memang kita pengen-pengenin banget, teman Pro 2. Salah satunya mungkin jam tangan. Apalagi sekarang dunia horologi baru aja dikejutkan dengan teaser yang dirilis oleh akun Instagram resmi Swatch tentang kolaborasi Audemars Piguet ya Royal Oak yang bakalan hadir pada 16 Mei 2026. Dan pasti kalau misalkan ngomongin kata-kata royal dan pop muncul dalam jenis huruf yang selalu dipakai oleh Audemars Piguet pada cashback Royal Oak, dan ini akan menjadi sebuah kejutan hype ya pastinya. Karena kalau misalkan kita flashback, Swatch ini juga sempat mengajak kolaborasi barengan sama Omega. Terciptalah di situ Moonswatch, teman Pro 2, yang memang setiap variannya itu kayak nama-namanya tuh kayak nama-nama planet ya kan, kayak ada Saturnus, ada Jupiter, ada Pluto. Itu laku juga di pasaran. Nah, apalagi ini teman Pro 2 yang memang kolaborasinya barengan sama Audemars Piguet. Banyak yang berspekulasi tentang kolaborasi Swatch dengan salah satu Holy Trinity di industri jam tangan, yaitu Audemars Piguet ini. Sebagian berpikir kalau Royal Pop punya potensi lebih besar daripada Moon Swatch. Apalagi Audemars Piguet ini menjadi salah satu brand yang telah menjalin hubungan erat di dunia hip hop dan juga streetwear selama lebih dari 2 dekade, lewat kolaborasi barengan sama Travis Scott, ada Jay-Z, Kaws, dan masih banyak musisi lainnya. Nah, terlepas dari apakah jam tangan kolaborasi Swatch dan Audemars Piguet ini bisa mengungguli Moon Swatch atau enggak ya, tapi tampilan jam tangan ini pastinya akan memainkan peran besar dalam popularitasnya, teman Pro 2 ya. Dan cukup jelas kalau ini bukan hanya versi Audemars Piguet dari Moon Swatch, karena petunjuk dari video singkat yang dirilis oleh Swatch ini mengisyaratkan bahwa ini adalah jenis jam tangan yang sama sekali berbeda. Berbeze. Warna-warni sih teman Pro 2 ya. Ini salah satu ciri khasnya Swatch yang memang memainkan warna di dalam setiap varian jam tangannya. Dan kalau misalkan berbicara tentang Audemars Piguet, kita itu kan berbicara tentang sebuah jam tangan yang classy, yang elegan. Dicampurin tuh sama Swatch ya dengan warna-warni gaya popnya si Swatch ini. Dan ini menjadi sesuatu hal yang ditunggu-tunggu. Dan bahkan kalau saya dilihat nih, di beberapa negara khususnya yang bakalan launching lebih dulu si Swatch X Audemars Piguet ini untuk Royal Pop, banyak orang yang ngantri bahkan sampai camping di depan tokonya hanya untuk menjadi the first buyer dari Swatch X Audemars Piguet. Harganya ya, sempat dapat informasi sih itu ada di kisaran 9 sampai 11 juta rupiah teman Pro 2. Itu pun kalau enggak digoreng harganya ya. Takutnya kalau nyampe Indonesia biasanya lebih mahal, kayak mungkin di 13 atau 14 jutaan. Kalau digoreng bisa nyampe puluhan juta. Semoga aja enggak digoreng ya teman Pro 2. Karena kalau misalkan kita inget-inget dulu yang Moon Swatch aja barengan sama Omega itu sempat digoreng. Dari 5 juta ya, itu bisa sampai 9 sampai 11 juta rupiah. Waduh ya. Tapi untuk harga belasan juta, terus kamu udah punya jam tangan dengan label Audemars Piguet di tangan kamu, worth it gak sih teman Pro 2?

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola.
4: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini?
5: We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea.
4: Atau yang kayak gini.
6: All we need is somebody to lean on.
4: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Produa Throwback Time.
2: Produa Throwback Time.
4: Cuma di 96 FM.
7: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alzara Danieleta, mahasiswi dari BINUS University tahun 2027, sekaligus founder dari Musus Idol Group. Saya ingin mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan siarannya, dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

This is also coming from Florida with Going Down For Real barengan sama Sage the Gemini. The original soundtrack of Fast Furious yang ke-7, teman Pro 2 yang ada Joe Taslimnya, ya gak sih? Bener kan? Bener ya? Ini kalau gak salah lagi adegan set di Dubai, teman Pro 2, yang ada kayak si mobilnya tuh kayak loncat-loncat gedung ke gedung gitu. Ngomongin Fast Saga, teman Pro 2, setelah 25 tahun, sebanyak 11 film dan 7 miliar US dollar pendapatan global, Fast and Furious resmi akan melebarkan sayapnya ke layar kaca, di mana NBC Universal mengumumkan 4 serial baru dalam dunia Fast Furious di platform streaming Peacock. Jadi kalau misalkan dari Deadline.com, teman Pro 2, Vin Diesel hadir sebagai produser eksekutif bersama Neil Morton dan juga Chris Morgan, di mana episode plot pilot ya ini ditulis oleh Mike Daniels dan juga Wolf Coleman, sementara film Fast Furious terakhir Fast Forever masih on track untuk tayang 17 Maret 2028 di bioskop. Kemarin Sun Kang sempat kesini ya, teman Pro 2 ya, foto sama Reza Arab ya, terus kayak mobilnya si bos Marathon tersebut ditandatanganin, keren banget ya, iri-iri banget gak sih? Aduh. Tapi yang jelas ya, Vin Diesel tuh awalnya tuh sempat nolak ide adaptasi TV ini. Tapi kemudian sikapnya berubah ketika Jonah Lange mengisi jabatan oversight divisi TV NBC Universal, di mana Vin Diesel ini diyakinkan bahwa integritas karakter dunia tersebut aman di tangan tim ini. Wow, kita tungguin aja teman Pro 2 untuk adaptasi filmnya dari Fast Furious ini di NBC Universal. Tapi yang jelas kita tungguin banget ya untuk film Fast Furious terakhir, Fast Forever, yang bakalan rilis pada 17 Maret 2028 di bioskop. Sick.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore.

0: pohon tumbang.
1: Hah? Kok pohon tumbang gak? Kan avatar mah 4 elemen. Angin, air, api, sama tanah.
0: Ini bukan bahas avataran. Ini bahas pohon tumbang.
2: Meskipun pohon tumbang bukan termasuk bencana alam, lebih tepatnya kepada akibat dari bencana seperti angin kencang, hujan lebat, gempa bumi, dan lain-lain, kita tetap harus waspadai pohon tumbang dengan cara, pertama, waspadai saat di jalan dengan mengetahui rute dan mengurangi kecepatan. Kedua, parkirkan kendaraan kamu di tempat aman, tidak di area terbuka, apalagi di bawah pohon besar. Lalu, pantaulah keadaan cuaca setiap hari. Dan terakhir, pastikan kamu tetap tenang ketika berkendara saat cuaca buruk.

pertama dari Lisa Blackpink yang lagi siap-siap buat tampil dalam upacara pembukaan FIFA World Cup 2026 di Amerika Serikat bulan depan. Dan pastinya dengan penampilan tersebut, member Blackpink ini pun akan menjadi artis perempuan pertama dari grup K-pop yang tampil di acara pembukaan turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. Pastinya Lisa ini dijadwalkan tampil menjelang pertandingan Amerika Serikat melawan Paraguay di SoFi Stadium pada 12 Juni 2026. Dan dalam acara tersebut, ia akan berbagi panggung dengan sejumlah nama besar seperti Katy Perry, Future, dan juga DJ Sanjay. Dan kehadiran Lisa ini menandai kedua kalinya artis K-pop tampil di upacara pembukaan Piala Dunia setelah Jungkook membawakan lagu resmi Dreamers pada pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar. What?

0: Yan. Nyata yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit. Yang
0: terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau enak.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin. Ah,
1: balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Iya. Ada storytelling. Ada lah.
1: Sushi Susanti.
3: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

siaran ini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: You are still listening Prodo 96 FM. Welcome back to Prodo, sore ceria teman Prodo. Sore hari ini kita bakalan ngobrol sama seorang pelajar yang juga runner up ke-1 Putri Pertiwi Indonesia 2026. Kita bakalan sharing pengalaman sebagai pemenang runner up 1 Putri Pertiwi Indonesia 2026. Dan kali ini sudah hadir di studio teman Pro 2 ya, Novalen Zaskia Kailanata. Selamat sore Novalen.
1: Selamat sore Kakak.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Aku panggilnya apa nih? Novalen Zaskia atau Kai?
1: Aku mau dipanggilnya Kia.
0: Oh, Kia justru. Dari semua pilihan aku enggak ada yang benar ternyata teman Pro 2 ya. Jadi Kia ya.
1: Iya.
0: Oke, Kia ini kamu masih pelajar di mana emang?
1: Aku pelajar di SMP Islam Al-Azhar 42 Summarecon Bandung.
0: Kamu masih SMP?
1: Iya.
0: Kelas?
1: Kelas 9.
0: Kelas 9. Berarti mau SMA bentar lagi?
1: Iya, bentar lagi aku SMA.
0: Loh, bukannya UAS ya minggu ini?
1: Aku udah UAS.
0: Oh, udah
1: libur.
0: Oh, udah libur ya. Terus udah dapat SMA mana atau belum?
1: Belum Kak.
0: Belum? Itu kapan untuk masuk SMA-nya?
1: Belum tahu.
0: Pemilihannya
1: sih.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Rencana kamu mau kemana targetnya, SMA mana?
1: Aku target kayaknya mau ke 12 atau gak ke SMA 8.
0: SMA 8 ya, Buah Batu ya?
1: Iya.
0: Ih cakep. Berarti sekarang kamu masih SMP dari SMP mana?
1: Al-Azhar.
0: Al-Azhar, yes tuh teman Pro 2 ya. Kelas 9 masih pelajar juga dan memang sudah Kia ini memenangkan runner up 1 Putri Pertiwi Indonesia 2026. Beauty pageant teman Pro 2 yang ternyata memang juga kalau ngomongin pageant seperti ini tuh bukan hanya kayak harus cantik, harus tinggi, tapi otaknya juga harus ngisi seperti Kia ini teman Pro 2. Nah, Kia, ini Putri Pertiwi Indonesia itu fokus dalam pageant seperti apa sih?
1: Kalau Putri Pertiwi ini fokusnya pada kebudayaan.
0: Kebudayaan? Khususnya?
1: Khususnya kayak misal kalau aku ngebawain daerah dari Jawa Barat, itu aku memperkenalkan kayak ini Jawa Barat tuh seperti ini dan pariwisatanya seperti ini.
0: Oh oke, okay. Jadi Putri Pertiwi Indonesia itu lebih ke kebudayaan, lebih ke budaya dan pariwisatanya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kalau kamu kemarin seperti apa tuh? Apa program apa yang kamu bawakan dalam Putri Pertiwi Indonesia?
1: Kalau program yang aku bawa sih tentang menari menginspirasi itu advokasi aku. Karena aku pengen ngebawain generasi muda itu melestarikan budaya dan menjaga identitas Indonesia.
0: Oke, okay. Apa tadi advokasinya?
1: Menari menginspirasi.
0: Menari?
1: Menginspirasi.
0: Menginspirasi,
1: ya.
0: Berarti itu apa? Lebih ke ada tariannya atau gimana? Atau namanya aja menari?
1: Iya, namanya aja menari.
0: Oke, okay. Dalamnya apa? Yang lebih spesifik dalamnya apa? Tentang apa?
1: Tentang kebudayaan.
0: Jadi kamu ingin mengedukasi lebih banyak budaya khususnya Jawa Barat ya, untuk para remaja-remaja yang ada di Jawa Barat khususnya teman Pro 2. Nah, awal mula kamu ikutan Putri Pertiwi Indonesia itu gimana ceritanya Kia?
1: Panjang Kak ceritanya.
0: Coba.
1: Jadi dulu aku waktu kecil tuh telat ngomong. Jadi aku dibully sama teman-teman aku, diejek. Bahkan aku belajar tari pun, aku bisa tampil di panggung sekolah, aku masih tetap diejek.
0: Okay.
1: Aku sedih dong. Kayak aku gimana caranya biar bisa berprestasi dan aku enggak diejek lagi. Dan aku ingat dulu waktu aku kecil aku suka pakai crown dan high heels kan.
0: Okay.
1: Akhirnya aku ikutanlah beauty pageant.
0: Nah,
1: di ajang pertama aku ikutanlah putra-putri tari cilik Indonesia 2024.
0: 2024 ya. Itu umur kamu masih berapa tuh?
1: Itu masih umur 15 tahun.
0: 15 tahun. Berarti udah SMP.
1: Iya, SMP.
0: Udah SMP
1: kelas
0: ya.
1: 8.
0: Kelas 8. Oke, okay, terus?
1: Terus aku di situ dapat the most fashionable.
0: Wow. Terus,
1: ya. Dan di situ aku nggak putus asa Kak. Akhirnya aku di situ buat ngasah skill catwalk, public speaking, sama bakat aku.
0: Okay.
1: Terus di tahun 2025 aku ikutan lagi ajang kedua itu Duta Anak Indonesia 2025.
0: Oh, Duta Anak.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Di situ aku dapat top 3 berbakat. Dan alhamdulillah dapat runner up ketiga.
0: Oke. Okay.
1: Di situ aku seneng karena semua orang di sekolah maupun di yang lain gak ada yang ngejek aku Kak. Aku di situ seneng banget dan akhirnya aku buat semangat buat ngasah skill lagi dan di tahun ini aku ikutan Putri Pertiwi Indonesia ini dan akhirnya aku bisa memenangkan first runner up, favorit, dan berbakat.
0: Wih, tepuk tangan dulu buat Kia. Keren banget, gak kaleng-kaleng teman Pro 2D. Jadi bukan hanya satu beauty pageant aja yang kamu ikutin, tapi tiga ya.
1: Iya, tiga.
0: So far tiga.
1: Iya.
0: Nanti mau nambah lagi gak? Mungkin mau ikut Mojang Jajaka, Putri Indonesia gitu.
1: Mau, Kak.
0: Pengen ya?
1: Pengen.
0: Ih, keren banget. Nah, tadi juga Kia cerita katanya kalau dulu tuh sempat speech delay, ya kan? Dan itu sempat menjadi sebuah bahan ejekan sama dari teman-teman. Nah, untuk menjadi sekarang Kia udah percaya diri banget, udah berani tampil di depan umum. Prosesnya seperti apa? Kia ada kayak sekolah khusus gitu nggak sih untuk kayak belajar public speaking?
1: Ada. Aku belajar di Dewi Beauty Camp.
0: Okay. Gimana yang dipelajari, apa aja?
1: Yang dipelajari itu cara skill public speaking, gimana biar kita belajar di ngomong di depan umum tanpa takut, rasa gugup, dan biarin aja kalau misalnya ada orang yang mau ngedenger, mau enggak tuh gak apa-apa, kita on way aja ngomong gitu.
0: Okay.
1: Jadi fokusnya lebih kayak lebih percaya diri kalau kalau kita ngomong, kalau kita lagi edukasi, kalau kita apa, terus aja ngomong dan jangan ada yang, ya kalau orang ngomong itu ya jangan didengerin lah kalau misalnya ada yang ngomong
0: gak enak gitu ya. Awalnya gimana waktu belajar kayak gitu, terus kayak disuruh latihan tampil di depan umum, ada rasa deg-degan gak, Kia?
1: Kalau awal sih ya namanya manusia mah pasti ada yang ramanya rasa deg-degan kan. Tapi aku di situ belajar kalau aku di depan itu cuma patung doang.
0: Okay.
1: Ya. Jadi aku pede dan aku bisa pede, percaya diri kalau semua orang tampil di situ aku nganggap dia tuh patung. Bahkan itu aku nganggap kalau aku lagi tampil sendiri.
0: Oh, I see. Jadi biar enggak ke-distract ya, sama kayak orang mau ngomong apa, juri mau ngomong apa, tetap kita fokus gitu, Kia ya.
1: Iya.
0: I see. Kalau belajar catwalk-nya di mana, Kia?
1: Aku belajar catwalk di IMS yang ini deket di Dago.
0: Oh, di Dago. Di situ jadi kamu belajar untuk jalan yang bagus, kita pakai high heels gitu ya?
1: Iya.
0: Berapa senti high heels itu?
1: Aku 15 senti high heels.
0: Hebat loh, senti nggak bisa loh, keren loh ya. Itu kamu belajar jalan pakai high heels ya untuk belajar catwalk di situ, itu berapa lama, Kia?
1: Di situ aku udah 3 tahunan gitu lah, Kak.
0: 3 tahunan. Oh, jadi ongoing ya, gitu kamu belajar dari pertama kali ikutan kelas apa ikutan beauty pageant sampai sekarang, terus kamu terus belajar gitu ya. I see. Oke. Nah, Putri Pertiwi Indonesia, di sini kamu mengenalkan atau advokasi kamu salah satunya adalah mengenalkan budaya pariwisata yang ada di Jawa Barat ke remaja-remaja seumuran kamu ya. Budaya apa menurut kamu yang memang paling menarik di Jawa Barat?
1: Menurut aku budaya yang menarik di Jawa Barat tuh ada motif Galuh Pakuan.
0: Batik?
1: Ya, batik dari Ciamis. Terus ada tari Kukupu. Karena kan di Jawa Barat tuh kalau tarian tuh terkenalnya Merak sama Merak. Topeng kan. Nah, aku di situ bakalan bawain tari Kukupu.
0: Klasik. Tari klasik. Itu memang awalnya kamu juga sudah bisa nari atau ada les lagi narinya?
1: Aku ada les nari, Kak.
0: Oh, ada les nari. Nari tradisional gitu.
1: Iya.
0: Okay. Jadi kamu di, kemarin tuh perform untuk tari apa? Kukupu?
1: Tari Kukupu. Tari Jaipong juga aku ikutan.
0: Oh, tari Jaipong juga bisa.
1: Iya.
0: Okay. Itu wajib ya kalau misalkan mau ikutan Putri Pertiwi Indonesia harus bisa tari salah satunya?
1: Itu tuh sepertinya ke bakat, Kak. Karena bakat orang tuh beda-beda, ada yang nyanyi, ada yang nari, ada yang pidato dan lain sebagainya. Karena aku orangnya suka nari, jadi aku performnya nari. Jadi aku bisa mengenalkan, Jawa Barat tuh ada tari ini. Jadi aku bisa ngenalin.
0: Bener, jadi bukan Merak lagi, Jaipong lagi ya, tapi ada tari Kukupu yang memang kemarin sempat dibawakan sama Kia. Gitu. Nah, terus kalau misalkan seni batik, kenapa dari seluruh budaya kamu sukanya seni membatik? Khususnya batik apa tadi?
1: Batik Galuh Pakuan.
0: Galuh Pakuan.
1: Karena kalau kata aku tuh batik tuh kan emang lama, Kak. Jadi emang udah terkenal gitu. Jadi biar enggak padam, aku juga suka seni batik.
0: Oh, kamu sendiri pernah belajar membatik gitu enggak sih?
1: Suka.
0: Suka. Di mana belajar membatiknya?
1: Aku dulu belajar membatik tuh sama nenek.
0: Sama nenek. Oh, Wow, seru banget. Jadi kamu belajar membatik. Batiknya apa, yang pakai lilin gitu, pakai canting atau batik cap?
1: Batiknya pakai canting.
0: Pakai canting gitu ya. Jadi kayak ngegambar gitu ya.
1: Iya.
0: Keren banget Kia ini. Yay. Kia sekarang umurnya berapa sih berarti?
1: Aku sekarang umur mau ke 17 tahun, berarti sekarang 16.
0: 16 ya. Iya. 16 tahun, prestasinya juga udah banyak teman Pro 2, dan di sini juga bisa terlihat bagaimana progres. Yang penting kita mau belajar ya Kia ya. Progres Kia dari dulu yang memang mungkin gugup di depan umum gitu kan ya, enggak lancar bicara, tapi ternyata setelah mengikuti beauty pageant ini, khususnya Putri Pertiwi Indonesia, kamu sudah jadi lebih jago untuk bicara, kamu berani untuk perform, dan akhirnya membawa kamu menjadi seorang runner up ke satu Putri Pertiwi Indonesia. Congratulations. Yes. Ini kapan sih acaranya di Helat waktu itu?
1: Kalau acaranya kemarin Kak, April.
0: Waktu April. Itu gimana, ada ininya enggak sih semacam kayak karantinanya gitu, ada?
1: Ada.
0: Berapa hari?
1: Karantinanya 3 hari.
0: Oh, ngapain aja selama karantina?
1: Selama karantina aku di situ, hari pertama ada sportwear, terus ada evening gown, yang kedua ada unjuk bakat, dan deep interview, dan terakhir grand finalnya.
0: Grand final. Oke, sportwear sama evening gown itu apa? Itu pemotretan?
1: Bukan.
0: Apa?
1: Itu dia catwalk.
0: Oh, catwalk.
1: Jadi penilaian.
0: Oh, jadi langsung dinilai. Jadi saat karantina juga itu udah dinilai.
1: Iya, udah dinilai.
0: Oke, terus saat di panggungnya sendiri, itu kamu nari itu tadi. Oh, I see. Apa sih hal menyenangkan yang kamu dapatkan di saat kamu mengikuti Putri Pertiwi Indonesia ini, Kia?
1: Aku senangnya aku bisa dapat relasi yang baru di seluruh Indonesia. Ada yang dari Riau dan Sulteng tuh banyak banget kan yang ikutan ajang di Putri Pertiwi. Terus aku senengnya bisa ngebawain budaya dan pariwisata yang ada di Jawa Barat. Terus aku juga udah seneng banget udah punya keluarga baru di ajang Putri Pertiwi Indonesia itu, Kak.
0: Oke, karena ini namanya juga se-Indonesia, jadi seluruh peserta se-Indonesia ngumpul. Acaranya di mana kemarin, Kia?
1: Acaranya di Tangerang.
0: Oh, di Tangerang. Oh, I see. Jadi banyak banget finalis dari seluruh Indonesia, termasuk dari Riau ya.
1: Iya.
0: Dari Riau itu kumpul di Tangerang sampai akhirnya keluarlah juara-juaranya kayak gitu. Nah, tadi juga Kia sempat menyebut bahwa selain budaya ada pariwisata juga nih dari Jawa Barat. Coba Sandy pengen tahu, kalau pariwisata di Jawa Barat favoritnya Kia di mana?
1: Pariwisata di Jawa Barat? Aku sukanya Tahura, Kak.
0: Tahura, kenapa?
1: Karena Tahura itu selain bisa ajak trekking, juga bisa jogging bareng sama teman-teman maupun keluarga.
0: Terus?
1: Terus ada apa lagi ya? Kalau
0: pantai-pantai
1: ada
0: gitu.
1: Ada pantai, aku di pantai Pangandaran.
0: Pangandaran. Kamu suka ke sana? Pernah main juga berarti ya?
1: Pernah.
0: Pernah main juga ya ke Pangandaran, terus juga ke Tahura itu tadi. Itu salah satu pariwisata di Jawa Barat yang kamu kenalkan juga di ajang ini.
1: Iya.
0: Oke, terus gimana nih menurut dewan juri dan juga teman-teman kamu yang dari luar Jawa Barat tentang pariwisata di Jawa Barat itu kayak gimana katanya?
1: Mereka bilang kayaknya asik kalau misalnya ke Jawa Barat, karena apa? Selain adem juga kayaknya bakalan asik kalau kesana.
0: Ah, benar, emang setuju banget ya. Apalagi sekarang tuh kita lagi banyak banget, khususnya di Bandung ya teman Pro 2 ya. Bandung itu kayak banyak jajanan-jajanan yang viral ya gak sih, yang memang baru-baru terus setiap minggunya, dan itu wajib kamu datangin ke Bandung ya, ke Jawa Barat. Karena kalau berbicara mengenai Jawa Barat, bukan hanya Bandung ya, itu ada Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Indramayu, Kuningan, Cirebon, teman Pro 2. Banyak sekali budaya-budaya dan pariwisata yang memang bisa kita jelajahi di dalamnya. Oke, Kia, kita break dulu sebentar ya. Nanti kita bakalan balik lagi, dan pasti juga buat teman Pro 2 yang pengen kasih pertanyaan sama Kia, kamu boleh WhatsApp di 0812-6020-9696.
2: Pro 2 FM, Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria, Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Balik lagi di Pro 2 Sore Ceria di 12 Mei 2026, teman Pro 2, dan kita masih ngobrol sama Kia ya, runner up 1 Putri Pertiwi Indonesia 2026. Kia ya, kamu kan masih muda banget ya, kamu masih SMP kelas 9, bentar lagi juga kamu masuk SMA gitu ya. Kamu sebenarnya apa sih yang pengen kamu raih? Pengen apa cita-citanya gitu? Pengen jadi apa?
5: Cita-cita aku pengen jadi dokter Putri Indonesia sama Wajang Jajaka, Kak.
4: Oke, berarti kedepannya kalau misalkan ada kesempatan untuk ikutan beauty pageant lagi, kamu mau ikutan yang mana dulu?
5: Kayaknya aku mau lebih ikut ke Wajang Jajaka dulu, Kak.
4: Wajang Jajaka dulu, itu tuh minimal usia berapa sih kalau Wajang Jajaka?
5: Minimal umur 17 tahun udah bisa.
4: Oh, udah bisa, oke. Nah, kalau untuk jadi Wajang Jajaka, hal apa aja yang memang kamu siapkan untuk ikut ke dalamnya?
5: Duta budaya pariwisata itu.
4: Terus
5: itu kan karena dewasa kan ajangnya, jadi aku harus persiapkan public speaking yang benar-benar lebih
4: matang lagi,
5: matang
4: ya.
5: Oke.
4: Jadi memang harus mempersiapkan semuanya. Terus kalau misalkan kayak les-les atau sekolah-sekolah gitu lagi, atau mungkin kayak kamu ada mau mempelajari tari lagi, ada nggak?
5: Ada.
4: Apa? Pengen pelajari tari apa?
5: Aku pengen belajar tari, semua tarian aku pengen.
4: Itu untuk tradisional atau modern juga kamu suka nih?
5: Suka.
4: Suka? Apa? Kamu biasa joget-joget apa kalau ini, modern? Nari apa?
5: Aku sukanya hip-hop.
4: Oh, hip-hop. Kalau K-pop gitu kamu suka gak sih kayak?
5: Enggak, Kak.
4: Enggak? Kenapa gak suka joget-joget Korea? Itu oke loh, anak-anak sekarang loh.
5: Kurang ini.
4: Kurang suka ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, berarti nanti kamu rencananya bakalan ikutan beauty pageant lagi. Kenapa? Haus, minum?
5: Enggak.
4: Pedes? Kenapa?
5: Enggak, aku lagi kurang fit, jadi batuk-batuk.
4: Astaga, coba nanti kita ada minum nggak ya? Oke. Kalau berarti kan nanti kamu 17 tahun, kamu mau ikutin Wajang Jajaka, kamu juga mau ikut belajar lagi lebih banyak, baik public speaking maupun tari, catwalk, dan lain-lain gitu kan ya. Itu kan bakalan sibuk banget. Gimana kamu sebagai seorang pelajar, kamu membagi waktu kamu ya, baik dunia kamu sebagai pelajar di sekolah ataupun kamu sebagai beauty pageant, gimana tuh ngatur waktunya?
5: Kalau ngatur waktunya, karena kan aku bak waktu santai tuh sedikit. Jadi aku harus pintar-pintar bagi waktunya. Caranya kalau aku habis pulang sekolah kan full day dari pagi sampai sore. Karena full day, jadi aku kalau pulang aku langsung latihan.
4: Oke.
5: Udah latihan pulang, aku langsung siapin buat sekolah. Dan aku tidur jam 10 atau gak jam 11 malam.
4: Itu PR udah diberesin tuh, udah kelar tuh ya?
5: Udah kelar.
4: Wih, ya, dan itu setiap hari kamu lakukan?
5: Iya, setiap hari.
4: I see. Kamu ada ini gak sih, tips gak sih Kia buat teman-teman Pro 2 yang mungkin seumuran kamu juga, yang mungkin pengen punya cita-cita atau pengen nyobain jadi ikut ajang beauty pageant seperti kayak kamu gitu, tipsnya apa aja coba Kia?
5: Kalau tips dari aku, percaya diri, dan kalian tunjukin bakat kalian tuh apa. Dan kalau misalkannya ada orang yang ngebully kalian, jangan kalian hiraukan. Justru kalau orang yang ngejek-ngejek kayak gitu, jadiin semangat aja. Balas aja dengan prestasi. Nah, kalau kata aku sih kayak gitu.
4: Oke, ya. Jadi gak usah dengerin orang mau ngomong apa, teman Pro 2. Ya pasti juga terus belajar seperti yang Kia lakuin. Karena kalau misalkan ngedengerin Kia tuh dari pagi kamu belajar sekolah ya kan. Sekolah full day. Full day itu sampai jam berapa sih sekarang sekolah? 3 ya?
5: Enggak.
4: Sampai jam 4. Ya. Waduh, ya sekolah sampai jam 4 sekarang teman Pro 2 ya. Terus abis itu dia latihan ya, abis latihan pulang ke rumah ngerjain PR, istirahat baru tuh jam 9 jam 10-an baru tidur. Itu setiap hari dilakuin sama Kia dan finally ini enggak bikin Kia apa ya? Sedih karena Kia di sini berhasil ya menjadi Putri Pertiwi Indonesia 2026. Oke deh Kia, ada rencana dalam waktu dekat nggak sih kamu pengen melakukan apa? Atau mungkin advokasi kamu kan biasanya kalau kayak gini punya advokasi selama satu tahun ke depan, ada nggak tuh rencana atau mungkin kayak program yang diadakan sama Putri Pertiwi Indonesia, kamu harus jalan kemana gitu, ke kota apa gitu, ada nggak?
5: Ada kak.
4: Kemana rencananya?
5: Ke Jakarta Fashion Show.
4: Wow, kapan itu?
5: Tanggal berapa? 26.
4: Tanggal 26 Mei.
5: Iya.
4: 26 Mei ini. Di mana tempatnya?
5: Di mana ya?
4: Di mall.
5: Iya. Kayaknya mah
4: kayaknya mah dia masih lupa. Pokoknya tungguin aja teman Pro 2 ya. Kalau misalkan kamu pengen tahu jadwalnya Kia seperti apa, pengen berteman sama Kia, boleh nggak tahu Instagramnya Kia di mana?
5: Boleh kakak, Instagram aku @novalen_kia.
4: Tuh teman Pro 2, di follow aja ya. Novalen, L-nya double, ada dua ya. Novalen underscore Kia, bisa kamu follow kalau bisa temenan sama Kia. Atau mungkin kamu juga bisa tanya-tanya gimana sih ya tips and triknya untuk ikutan Putri Pertiwi Indonesia buat nanti tahun depan, boleh ya?
5: Boleh kak.
4: Nanti dijawab sama Kia ya.
5: Oke
4: deh kalau gitu. Kia, terima kasih banyak udah temenin kita di Sore Ceria.
5: Terima kasih banyak kakak.
4: Hebat banget Kia nih, belum 17 tahun prestasinya udah banyak ya. Akademisnya juga gak ditinggalin teman Pro 2, tetap jadi hal yang utama. Dan semoga Kia nanti lulus SMP dengan nilai bagus.
5: Amin.
4: Ya. Dan semoga nanti Kia bisa masuk ke sekolah atau SMA yang tadi dipengenin sama Kia. Tadi tuh apa pilihannya, 8 sama 12 ya?
5: Iya.
4: Yeay, semoga Kia nanti lulus dengan nilai bagus ya, tercapai pengen sekolah di mana dan bisa masuk Mojang Jajaka.
5: Amin.
4: Amin. Nanti kalau udah jadi Mojang Jajaka main kesini lagi ya.
5: Oke,
4: kalau gitu. Oke deh teman Pro 2, sama Kianya sebagai runner up satu Putri Pertiwi Indonesia 2026-nya udah selesai ya. Dan pastinya juga buat kamu teman Pro 2 yang punya prestasi sama kayak Kia, kamu boleh kirimkan data kamu di 0812-6020-9696 buat kita undang hadir di Pro 2 Sore Ceria. Jadi masih terus temenin kamu teman Pro 2 ya sampai jam 6 sore nanti. Stay close on 96 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ini kami dari Gama Lelaudi Cantika, dan kamu lagi dengerin
3: Pro 2 Bandung
2: di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: You're still listening Pro 96 FM, teman Pro 2. Kalau ngomongin Persib Bandung, kemarin kita habis euforia ya atas kemenangan 3 poin yang dibawa sama Persib Bandung. Setelah pertandingan El Clasico melawan Persija Jakarta. Namun nih, teman Pro 2, Persib Bandung dan Borneo FC ternyata bersaing ketat pada 2 posisi teratas klasemen sementara BRI Super League setelah rampungnya pekan ke-32. Di mana Persib Bandung menempati peringkat pertama klasemen sementara Super League dengan 75 poin dari 32 pertandingan. Demikian juga ya pastinya juga Persib Bandung ini menempati peringkat pertama klasemen sementara Super League tidak terlepas dari keberhasilan mengalahkan Persija dengan skor 2-1 di Samarinda kemarin. Memiliki 75 poin dari 32 pertandingan, kalah head-to-head dengan Persib Bandung, teman Pro 2. Dan Borneo FC kembali berhasil menyamai poin Persib Bandung setelah mengalahkan Bali United secara dramatis dengan skor 3-2 pada akhir pekan ke-32 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Senin kemarin. Bicara mengenai pertandingan Persib, teman Pro 2 ya, dan perebutan juara yang semakin sengit antara Persib dan Borneo FC, kita akan ngobrol bersama seorang bobotoh ya, yang suka banget sama Persib pastinya ya. Kita bakalan ngobrol bersama Kang Farhan F. Fauzi. Selamat sore Kang Farhan.
1: Halo sore.
0: Halo, sehat Kang Farhan ya?
1: Alhamdulillah, gimana sehat juga?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Kang, ini teh gimana ini teh? Ini saingan ketat nih, sundul-sundulan ya Borneo FC sama Persib. Kalau Kang Farhan sendiri gimana melihat hal tersebut nih?
1: Gimana?
0: Iya, gimana kalau Kang Farhan sendiri melihat Borneo FC yang ngasih tekanan kepada Persib dalam perebutan gelar juara Super League ya? Dan ini tuh kayak menjadi hal yang mengkhawatirkan gitu ya, di saat kita lagi memperebutkan hat-trick kita biar juara lagi nanti, Kang.
1: Betul. Karena memang kalau dari saya sebagai bobotoh juga apa ya istilahnya mah deg-degan gitu ya, sehingga kemarin aja yang banyak bobotoh yang bukan hanya nonton Persib tapi juga nonton pertandingan Borneo gitu, karena mungkin
0: juga
1: di situ ada sedikit harapan. Masuk saya pun nonton kemarin waktu Borneo lawan semalam tuh lawan Bali, itu kan hampir tuh. Itu kalau misalnya Bali ngegolin kita kan udah kayak pendukung Bali aja gitu, padahal kan harapannya ya terpeleset gitu Borneo-nya.
0: Iya lagi.
1: Cukup deg-degan tapi seru lah. Pasti nanti akan ada kesenangan yang yang lebih meluap lagi ketika memang Persib bisa juara dengan proses seperti ini gitu teh.
0: Karena memang tersisa 2 pertandingan lagi ya, Persib Bandung melawan PSM Makassar sama Persijap nanti pada akhir bulan Mei 2026, teman Pro 2. Kalau dari 2 pertandingan ini, PSM Makassar sama Persijap, paling optimis yang mana nih Kang Farhan?
1: Kalau optimis, dua-duanya optimis insya Allah ya, karena memang kalau ngomongin secara peringkat sebenarnya di bawah dua-duanya gitu ya, tapi tetap aja tidak boleh memandang rendah gitu ya, karena Persib pun juga di bawah tekanan, sedangkan PSM sama Persijap kemarin baru aman gitu ya dari posisi
0: degradasi ya,
1: degradasi betul. Sehingga mungkin tekanannya tidak seberat Persib yang mengejar hat-trick gitu.
0: Berharap apa nih nanti saat pertandingan sama ngelawan PSM Makassar, Kang? 3 poin lagi kah?
1: Harapannya betul, harapannya pasti 3 poin lagi, karena kan kita nggak bisa mengharapkan pertandingan Borneo ya, karena yang kita dukung juga Persib gitu ya. Jadi ya harapannya Persibnya aja menang gitu, sehingga mau Borneo menang 2 kali pun juga kita masih aman menang head to head gitu. Asalkan Persibnya juga libas menang dua pertandingan terakhir.
0: Nah, ini yang memang kita harapin. Nanti juga akan ada pertandingan yang kandang ya, Kang ya. Rencana mau nonton enggak nanti, Kang?
1: Betul. Untuk di kandang kebetulan karena ada agenda lain gitu. Saya tuh bobotoh tapi teh kadang ada agenda lain gitu teh. Jadi Bon Jovi aja paling.
0: Bobotoh nonton di TV cenahnya Bon Jovi teh teman Pro 2. Enggak apa-apa, enggak apa-apa karena iya yang penting mah kan adalah doa kita, dukungan kita itu nyampe.
1: Betul.
0: Ya buat para pemain Persib yang berlaga langsung melawan PSM Makassar dan juga Persijap nanti gitu. Karena ini kan si pertandingan kandang selanjutnya tiketnya juga udah dibuka kemarin, lumayan rada mahal ya Kang ya.
1: Iya pasti. Karena kan kalau misalnya juara pun juga otomatis sekalian perayaan ya.
0: Iya.
1: Gitu, jadi euforianya juga bakal lebih-lebih gitu ya. Daripada pertandingan kandang sebelumnya.
0: Pastinya. Nah ini kan nanti kalau misalkan ini mah kita berangan-angan ya yang baik-baik. Kalau misalkan Persib juara lagi gitu, bintangnya nambah satu lagi gitu kan. Ini akan menjadi sebuah sejarah loh ya nggak sih Kang? Persib 3 tahun gitu berturut-turut menjadi juara Super League di Indonesia gitu kan ya. Ini kira-kira menurut Akang gitu kan ya, biar kedepannya semakin bagus lagi Persib harus seperti apa?
1: Kalau untuk semakin bagus lagi mungkin bisa, kalau misalnya dari segi tim gitu ya sudah cukup baik gitu ya, sehingga kalau misalnya berbicara tentang tim evaluasi ke depannya agak sedikit bingung gitu, karena kan memang hasilnya pun juga sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu ada di peringkat ke atas gitu. Nah mungkin harapannya karena di musim ini kita juga bersaing di Asia ya, dan termasuk di musim depan pun kita juga bersaing di Asia gitu. Harapannya ya pelatih dan tim juga bisa lebih mempersiapkan untuk lebih siap lagi di pertandingan Asia gitu. Kalau Liga malah udah tinggal kedip lah ya.
0: Bismillah. Bismillah, pokoknya mah ya. Aduh kita gak sabar ya, tinggal berapa ya? 2 minggu lagi ya Kang ya gitu. Sampai kita tahu siapa yang akan menjadi juara gitu kan. Kayak
1: Persib, genjleng ya, Persib.
0: Persib, genjleng ini mah Kang. Kalau misalkan biru lagi saja bareng ya Kang ya.
1: Ya bener,
0: bener. Aduh tahun-tahun sebelumnya
1: internasional.
0: Asli tahun-tahun sebelumnya ikut ini gak, konvoy gak Kang waktu Persib juara?
1: Ikut tapi apa namanya tidak gak jauh-jauh gitu, masih sekitaran sini aja asik-asikan gitu. Gak nyampe yang ke kota gimana karena saya tahu pasti susah pulang ya.
0: Nah eta pisan gak bener.
1: Seneng gitu cuman ya lihat kondisi lagi betul.
0: Benar itu ya. Yang motoran aja susah, apalagi yang konvoy pakai mobil mah aneh betul. Sih, aneh ya kan, konvoy pakai mobil mah aneh gitu kan ya. Jadi
1: itu mah lihat nginep di jalan.
0: Nginep ya benar, itu mah pulang subuh udah itu mah pasti assalamualaikum katanya. Oke. Nah ini jadi untuk klasemen sementara karena head to head gitu ya. Borneo belum pernah mengalahkan Persib, jadi Persib masih ada di posisi pertama dengan poin 75. Ini pun sama dengan Borneo FC dengan poin 75. Selanjutnya ada Persija Jakarta dengan poin 65. Dan katanya mah kalau mau menang mah kita harus ngundurin diri dulu. Cenah ya punten ini mah punten. Iya, punten. Sempat senang pisan kemarin ya Kang ya gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin nonton Persib mah jangan dilihat di awal-awal, beresin dulu sampai akhir gitu ya Kang ya.
1: Betul.
0: I see.
1: Kalau tuntas pokoknya.
0: Tuntas pokoknya mah. Kalau dari Akang dan teman-teman bobotoh Akang sendiri gitu ya, berbicara mengenai kemenangan Persib kemarin dan juga ada candaan baru, sindiran baru tentang cacing gitu, ikut nyindir gak di sosmed Kang?
1: Cukup di dalam hati aja ya. Karena biarin jadi senjata sendiri aja. Karena kalau misalnya saya khawatir karma ya karena
0: Bener
1: jadi kalau misalnya udah suka moyok terus pas balik lagi itu sakit hati gitu.
0: Sakit.
1: Tapi kalau misalnya
0: bener.
1: Saya nggak ikut umbar-umbar di sosmed, nggak sesakit hati kayak kalau misalnya saya ngumbar-ngumbar di sosmed gitu.
0: Makanya
1: sebenarnya ikutan tapi dalam hati aja, ketawa-ketawa sendiri aja.
0: Iya banyak orang teh kayak bikin meme gitu ya, bikin video meme.
1: Betul.
0: Gitu itu teh lucu-lucu gitu ya, ada gambar cacing.
1: Betul.
0: Ada gambar naga, ketawa dalam hati gitu kan ya. Udah siapa dah, bukan kita yang mengeluarkan kata-kata itu mah senjata makan tuan.
1: Betul,
0: ya bukan
1: itu
0: dari
1: sendiri.
0: Kita itu mah sendiri ya, tapi kita jangan dulu jumawa ya, masih ada dua pertandingan betul. Nanti ya.
1: Betul betul.
0: Kita doain yang terbaik buat Persib, hasil yang terbaik buat Amin. Persib pastinya saja bareng gitu. Masa ya kita teh berapa juta jiwa ya di Jabar ngedoa bareng-bareng mah pasti gol sih, bisa sih Kang ya.
1: Amin, amin.
0: Amin, optimis pisan
1: pokoknya. Amin,
0: bintang 5. Amin. Oke deh kalau gitu Kang Farhan hatur nuhun pisan ya, udah sharing keoptimisan kita sebagai Bobotoh Bandung agar Persib dapat memenangkan Liga Indonesia di tahun ini ya Kang ya.
1: Amin, amin.
0: Hashtag Bismillah Hattrick Persib ya.
1: Amin, hattrick pasti insyaallah.
0: Amin insyaallah. Oke Kang Farhan hatur nuhun, selamat sore.
1: Siap sawang sona, selamat sore juga.
0: Yes, itu tadi teman Pro 2 berolahan kita sama satu Bobotoh yang juga kemarin sempat ketar-ketir nontonin Bali sama Borneo, teman Pro 2 ya. Which is kalau misalkan ngomongin Bali, ya kita juga kalau mau Bali kan waduh, pertandingan yang lumayan El Clasico teman Pro 2 ya. Bukan El Clasico, lumayan gitu. Lumayan El Clasico teman Pro 2 dan sempat banyak Bobotoh yang memang nontonin Borneo dan juga Bali United kemarin, pengen tahu nih peraihan poinnya seperti apa dan ternyata poinnya menyamai gitu. Kayak kejar-kejaran sekarang posisinya ada di poin 75 dua-duanya teman Pro 2. Semoga bismillahirrahmanirrahim ya teman Pro 2 PSM Makassar nanti sama Persib Bandung. Persib Bandung bisa membawa poin lagi dan juga untuk Persija Persib Bandung nanti juga bisa membawa poin lagi dan membawa Persib Bandung menjadi juara untuk ketiga. Bukan untuk ketiga kalinya ya. Untuk selanjutnya 3 tahun berturut-turut tah gitu. Tepuk tangan dulu buat Persib. Optimis ini nambah bintang lagi Senima ya. Senima sih terus temenin kamu teman Pro 2 dan nanti juga kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pada pukul 17.48 waktu Indonesia Barat.

Sound Pro 2, segera kita akan dengarkan Salawat Tarhim sebelum kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya pukul 17.48 menit waktu Indonesia Barat. Seluruh kru dan staff Pro 2 96 mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
2: Teman Pro 2, seluruh kru dan staff Pro 2 96 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan udah waktunya saya dipamit dari rangkaian acara Pro 2 Sore Ceria. Abis ini bakalan ada Randy Aditya yang temenin kamu sampai malam nanti. Have a great day, bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 Radio Aditya. Nemenin kamu masih di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Well, sebenarnya ini juga bakalan nemenin kamu di jaga malam sama Pro 2 sampai nanti jam 12. Jadi full sampai nanti malam Randy barengan sama kamu. Yang pengen ngobrol-ngobrol, yang pengen interaksi, pengen nge-save dulu nomornya Pro 2 dari sekarang, boleh banget 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Asik banget nih cuaca Bandung sore hari ini. Tertumben banget, Randy tadi keluar jam 5:30 sore dengan posisi matahari tuh masih lumayan terang. Ini sebuah fenomena yang bikin Randy kayak wow. Ini vibe yang aku tunggu-tunggu dari kemarin-kemarin. Karena selalu jam 5, jam 5:30 itu udah mulai gerimis. Terus juga kadang udah mendung. Bahkan beberapa hari tuh hujan gede ya kan di sore-sore. Nah hari ini teman Pro 2 kayaknya mendukung banget buat kamu yang mungkin pengen pulang cepet. Pengen nongkrong dulu ya kan. Apalagi nanti hari Kamis tanggal merah. Jumat hari kejepit. Sabtu, Minggu, weekend. Beuh, asik banget di kota Bandung ya kan. Yuk teman Pro 2, let's go. Kita mulai sore ceria barengan sama Randy Aditya.

0: Aduh, ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.

Selamat ceria, berikan semua Randy Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Randy masih nemenin kamu dengan lagu-lagu yang asik buat didengerin sore-sore buat on the way pulang mungkin, atau on the way nongkrong barengan sama teman-teman kamu. Karena menurut Randy musik itu bisa jadi banyak hal, bisa jadi mood booster, bisa jadi pengingat kita sama satu momen, ya kan? Dan ada sebuah studi yang Randy baca, teman Pro 2, yang mengemukakan bahwa ternyata musik yang kita dengerin di usia 13-17 tahun itu ikut membantu kita atau ikut berperan penting gitu dalam membentuk identitas diri kita. Jadi studi ini dilakukan oleh American Psychological Association dan juga berbagai studi neuroscience. Dan ternyata masa remaja itu adalah periode yang kritis untuk membentuk identitas. Dan sebuah tahap yang penuh dengan emosi yang kuat, terus juga ada pertumbuhan pribadi serta pengalaman pertama yang tidak terlupakan. Nah, peneliti itu merujuk pada fenomena sebagai reminiscence bump, di mana orang cenderung mengingat kembali kenangan dari masa remaja dan awal masa dewasa dengan lebih jelas daripada masa-masa lain dalam hidup. That's why kenapa musik dari tahun ke tahun itu benar-benar terasa personal dan nostalgia banget. Ada gak lagu yang mungkin kamu dengerin di usia 13-17 tahun yang sampai sekarang masih ngena banget gitu? Yang mungkin kamu dengerin di momen tertentu, mungkin kamu mengalami satu pengalaman dan lagi sering banget dengerin satu lagu. Itu bisa senempel itu teman Pro 2. Kayak satu lagu yang bakal Randy puterin ini, mungkin tadi dengerin kayak mungkin 13-17 tahun sih itu. Cuman yang pasti masih muda banget lah gitu. Dan ini bikin tadi ingat ke satu momen yang mengubah banget identitas diri Randy. Asik. Menjadi lebih baik tentunya ya. Dan tadi dengerin ini memang di sore-sore. Jadi pas banget antara lagu sama momen yang lagi Randy alamin teman Pro 2. Ada juga gak yang sama nih? Ketika dengerin lagu ini ingat ke sebuah situasi, sebuah pengalaman yang bikin kamu jadi suka senyum sendiri atau mungkin merinding, dan lompat lagi ke momen di mana kamu dengerin lagu ini untuk pertama kali.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zed.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

Selalu ceria berikan suara Adi Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Ada tadi masih belum move on dari sore tadi teman Pro 2 karena cuaca enak banget ya kan. Terus juga pas ngelihat kalender, aduh banyak sekali tanggal merah bulan ini. Stop for holiday kayaknya ya. Buat yang pengen jalan-jalan, mungkin ini waktu yang tepat kalau kamu pengen jalan-jalan ke luar kota. Liburan ke Jakarta, ke Bogor, ke Bali. Waduh, asik banget kayaknya ya. Jangan lupa teman Pro 2, kalau kamu liburan ke luar kota, pastiin udah install aplikasi RRI Digital biar bisa tetap dengerin RRI Bandung dari kota manapun tempat liburannya kamu. Satu aplikasi yang banyak banget fitur dan benefitnya. Kamu bisa streaming RRI, bisa dengerin podcast, bisa dapat berita juga, bisa dapat pantauan lalu lintas juga. Wah, pokoknya lengkap banget teman Pro 2. Makanya sekarang juga download atau install aplikasi RRI Digital.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Suara ceria barengan sama Randy Aditya Mansi nemenin kamu teman Pro 2. Zaman Randy kecil dulu ada satu film yang bikin Randy nangis pas lagi nontonnya. Ini sebenarnya film yang Randy tonton di TV kalau gak salah. Tapi sebenarnya dirilis dan dapat Oscar di tahun 1990-an. Yoi. Jadi filmnya mungkin kamu udah pernah nonton atau mungkin belum. Judulnya Children of Heaven. Ini adalah sebuah film produksi Iran yang ternyata dirilis tahun 1997 dan meraih Oscar, nominasi Oscar di tahun 1998. Dan film Children of Heaven ini akan diadaptasi versi Indonesia. Tadi udah ada trailer resminya teman Pro 2 yang dirilis oleh MD Entertainment yang dibintangi oleh Jared Ali sebagai Ali dan juga Humaira Jahra sebagai Zahra. Dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Aduh, ini memorable banget sih. Rani mungkin nonton ini tahun 2000-an ya. Ini padahal film jadul banget nih, 1997. Randy belum lahir pun ini udah ada filmnya. Dan mungkin salah satu kenikmatan nonton film ini adalah menyadari betapa kita harus bersyukur dalam kehidupan terlepas dari hal berat apapun yang dialami. Karena kalau nonton Children of Heaven kayaknya beban yang kita alami itu belum seberapa gitu sama beban yang dialamin sama kakak beradik Ali sama Zahra ini. Dan can't wait to see sih kalau di remake versi Indonesia akan seperti apa. Apakah akan ada beberapa hal yang di localize supaya lebih bisa dimengerti sama orang Indonesia atau gimana sama Pro 2. Yang jelas kalau kamu belum pernah nonton Children of Heaven, kayaknya kalau ini ada versi Indonesianya akan jadi menarik. Kalau pertama kali kamu nonton langsung versi Indonesianya.

Halo, saya Mubaraka mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin radio RRI Sepak Bola Dunia 2022.

0: Info Pro 2 agensi grup K-pop BTS Big Hit Music menyampaikan bahwa konser Arirang yang digelar selama 3 hari di kota Meksiko menarik sekitar 150 ribu penggemar. Konser Arirang BTS yang diadakan pada hari Kamis, Sabtu dan juga Minggu waktu setempat dan kedatangan grup untuk menyelenggarakan konser tunggal itu menjadi yang pertama kali bagi mereka di Meksiko sejak kunjungan terakhir pada Juli 2015. Tiket untuk ketiga tanggal tersebut terjual habis segera setelah dirilis dan BTS memasukkan unsur-unsur budaya lokal ke dalam pertunjukan termasuk penari yang mengenakan topeng Luca Libre tradisional selama lagu Aliens sementara anggota V mengambil banderilla yaitu cemilan populer khas Meksiko selama lagu Idol.
1: Info Pro 2.
0: Berita kedua Tema Pro 2 serial Lord of the Rings, The Ring of Power musim ketiga dijadwalkan tayang di platform streaming Amazon Prime Video pada 11 November 2026. Kelanjutan kisah cincin tunggal alias The One Ring atau cincin penguasa yang diproduksi oleh Amazon MGM Studios tayang lebih cepat dari jadwal semula pada 2027. Respons luar biasa dari jutaan penggemar di seluruh dunia menunjukkan jelas bahwa perjalanan The Middle Earth terus menggema dan momentum itu bertumbuh menjadi musim ketiga.
1: Info Pro 2.
0: Berita terakhir datang dari dunia olahraga Teman Pro 2, Pelita Jaya Jakarta menutup musim reguler Indonesia Basketball League 2026 dengan menempati peringkat pertama klasemen akhir. Torehan itu berselisih 3 poin dengan rival abadi Satria Muda Pertamina Bandung yang dikomandoi oleh Georgi Jovikic yang menorehkan total 35 poin serta memiliki rekor menang kalah 15-5. Torehan tersebut disusul oleh tim lain yaitu Bogor Hornbills, Dewa United Banten, Tangerang Hawks Basketball Club, Satria Bengawan Solo, Hang Tuah Jakarta, dan juga Rans Simba Bogor yang juga melaju ke babak playoff. Sementara 3 tim lain yaitu Raja Wali Medan, Pacific Cesar Surabaya, dan juga Satya Wacana Salatiga harus menyudahi perjuangan mereka di IBL.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Jaga malam berikan sama Randy Aditya Teman Pro 2 siap buat temenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Mari kita mulai jaga malam dengan bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta barengan sama Angga dan juga Edit di Music Live Chat
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out.
3: Pro 2 FM.
4: FM, teman terbaik kamu.

0: Chelsea Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
0: Halo, selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
2: Terakhir kesini tahun lalu gak sih? Enggak, 2 tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
2: Rambut aku segimana deh?
0: Indikatornya rambut.
2: Oh
0: iya.
1: Waktu itu semuanya gue gak lupa lagi.
2: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek.
2: Okay. Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Bener.
1: Jadi,
0: sih.
1: Jadi Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
2: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu, dia saben break up gitu ya, dia langsung cat rambut,
0: bener.
1: Potong rambut.
2: Ya, dan bener. FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Itu udah tingkat atas, level atas.
2: Top tier itu.
0: Wow.
1: Jadi bener-bener harus ini ya. Kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya. Suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh. Wah, makin bahaya nih orangnya.
2: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Betul.
2: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervention dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solo is independent.
0: Bener.
2: Jujur.
1: Bagaimana sudah menyerah? Atau semakin semangat, lagi semangat-semangatnya nih?
2: Masa baru seminggu udah mulai kasih marah tak? Jangan lambain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener, prosesnya udah dari pas sebelumnya ya kan?
2: Ya kalau ngomongin soal susah gak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya bener.
0: Okay.
1: Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
2: konsekuensi sendiri
1: gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu ya.
2: Bener.
1: Okay. Tapi serius sendirian? Enggak kan?
2: Sendirian? Ya ada partner beberapa teman, cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri, A to Z Records.
1: Oke. Okay.
2: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman,
1: ternyata keren, tapi gue menurutnya keren, itu sih keren loh.
0: Itu
2: karena Ashira Zamita. Iya,
1: terus keren.
2: Sedikit intermezzo juga kan, two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka
1: 27.
2: Tanggal lahir aku 27. Gitu. Hashtag filosofi.
1: Apalagi ya keren lah pokoknya.
2: Makasih kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman, ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie tuh mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer. Akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin sebenarnya pas di label itu yang gak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pasti kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu, tapi karena kita gak experience langsung gak terlalu ngerti tahapannya gitu. Ada hal-hal yang kayak oh ternyata royalty tuh kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang. Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri, ya udah kita untuk saat ini coba independen, berindependen, kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih. Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja ya.
0: Tapi
2: kita mulai dari nol lah.
0: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
2: Belum ada.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Benar.
2: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, "Pak, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya." Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa kak istilahnya ini? Tahu enggak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih.
0: Jobnya semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari Independent kan dia udah mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan yaudah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
2: Yang pertama kali disiapin ya pastinya mental ya.
1: Mental ya.
2: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
2: Betul, itu pertama. Dan kedua, aku gak tahu sih, cuman kayaknya pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita.
1: Gitu.
2: Okay. Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan quote juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
2: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram, terus WhatsApp, nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang yang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari A sampai Z-nya. Makanya itu sih.
1: Itu sih. Iya, keren banget.
0: Iya, iya, iya. Hashtag filosofi.
2: Sikap, sebuah sikap.
0: Sebuah sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
2: Materi.
1: Materi lagunya dapatnya kapan?
2: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita enggak harus bikin di studio yang Petra Sihombing yang
1: Yes. Gitu ya. Betul.
2: Enggak harus
1: tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
2: Benar, kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke. Okay. Kawan lama dari?
2: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya adiknya Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia, pokoknya masih bilik kecil banget gitu. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
2: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kayak kita rebounding lagi. Kayak rambut ya saya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan wow. Itu sengaja enggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
2: Itu sih udah diniatin. Gue sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming. Terus aku bilang, apa kita komersilin aja, kita bikin indie ya. Awalnya benar awal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
2: Biarkan kita memasak.
1: Nih. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasa kalau sama label kan ini udah disiapin lagi, coba buat lagu ini ya gini udah. Kayaknya udah diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya enggak sih?
2: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang, walaupun nih sebelum-sebelumnya let's say di label-label previously itu aku tetap dikasih Kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, ayo aku mau workshop kalaupun ada sih ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan ya approval nih Kak.
1: Bener. Decision makernya adalah
2: saya. Jadi gak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya.
0: Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu gak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan gak? Nah akhir-akhir gitu kan. Tapi iya gak sih ya gitu ya.
2: Ada banget sih. Ada ya? Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
0: Okay.
2: Aku gak tahu kenapa, malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya suka
1: dibilang last minute.
2: Ada yang nawarin di label lah, ada yang bilang jangan gini, jangan gitu, kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah itu langsung kayak gimana nih. Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku. Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini, yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget untuk, ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak salahnya, nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
0: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
2: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita akan ngobrolin nanti ya.
0: Nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita, Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu. Karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: Kayaknya deh.
1: Wow. SD.
2: Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600M.
2: Enggak tahu berapa puluh apa berapa ratus, enggak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Berapa ratus? Coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Iya.
0: 90M.
2: Oh, 90M habis 100 M. Berarti.
0: Wow, 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayaknya udah slow living di LA tuh.
1: Aduh. Tapi apa ya, cepet gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah di masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Saya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva aku cinta nanti pada saat itu, yang pas di Alpha Records kan. Ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
2: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah, ah yaudahlah kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempet kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget series yang sama Nora Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
2: Waktu itu tuh kan, wah di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton. Yang
1: gitu. Banyak ya, terus?
2: Iya, terus yaudah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi. Karena somehow aku ngerasa kayaknya gak bener-bener bisa jalan dengan seiringan gitu. Kayaknya gak, agak sulit.
1: Gak semua orang bisa gitu ya.
2: Iya bener, kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya. Apalagi kalau buat off-air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off-air dong. Gitu. Pengen off-air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget. Karena memang, I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
1: Oke, paham.
2: Karena ternyata audience film atau series sama audience musik tuh jauh berbeda, dan mereka banyak yang gak tahu kalau aku satu orang yang sama, Kak.
1: Oh, ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst yang kayak, Kak sumpah aku ternyata baru tahu aku cinta nanti aku suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2?
1: Aduh.
2: Gak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana
2: ya.
0: Aja
1: gitu ya. Jadi kayak ada apa ya, body blank crisis personal branding ya kan sih?
2: Jujur.
1: Ya, sih? Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent, susah.
1: susah. Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
0: Iya sih benar.
2: Buat promo, buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul. Gitu.
1: Nah, akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya indie
2: Barrens.
1: Itu buktinya ada enggak?
2: Serius dong.
1: Nah, itu ketika lahirlah. Ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
0: Benar.
2: Jujur.
0: Benar.
1: Ya enggak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri itu apa? Perasaan pertama ketika wah, akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin.
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius, nangis ya? Sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Tapi ini bener-bener yang kayak 10 menit aku...
1: Gua bisa dari awal
0: bener-bener
1: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung
2: bener-bener nangis. Dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Oh iya
2: kan?
1: Ah, bener-bener
2: kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka memverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas udah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar ini itu. Ah, gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu.
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
0: Support, ya.
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Okay. Bukan Utur Bon ya.
1: Pamungkas yang lain.
0: Bambang,
1: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang sukanya yang
1: waiting. Itu belum keluar
2: ya? Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insya Allah. Terus mereka pada bilang, oh waiting, gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi, sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Ah itu agak kena dikit di situ.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100 bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
0: Udah langsung tuh hancur semua orang kayak gitu 100 tuh.
2: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh produksi udah keluar segini lagi gitu.
2: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh tapi kita kan FGD sekarang juga.
0: Kita coba kasih pendapat tadi ya.
2: Terus kalau kurang di take down nih.
1: Jangan gitu dong. Ya. Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
2: Langsung di replace.
0: Astaga. Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asira Samita. This is Waiting.

0: Kemek masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil gak kerasa ya udah 1945, bro.
1: Bener. Wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting.
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana hasil FGD nih?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin.
0: Ini.
2: Amin. Bisa.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Ya, bahasa Inggris ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget nanti.
1: Betul.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan kecelakaan hati tuh sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh belum pernah menemukan cinta tuh yang bener-bener stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang.
1: Okay.
2: Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Beda gubernur juga. Terus, ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Iya, lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Okay. Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin klipnya.
1: Itu dia di klipnya.
2: Ngeliping sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa. Dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan ya lagi rame nih, lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
1: Ya.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1. Itu yang ngajak tuh, pinter gak tuh.
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah lupa.
0: Gak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa.
1: Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Oke.
1: Alright.
0: Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, bareng sama Asyira Zamita.
0: Ada pesannya enggak?
1: Belum ada.
2: Program baru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias
0: baru nyari.
2: Aku aja yang ngasih Kak. Gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai cerdas cermat bareng sama Asyira Zamita.
2: Mau jadi basket.
1: Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya.
1: Regunya cuma satu. Jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
2: Oh, salah ya.
0: Minus 5.
2: Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak kegocek juga sih.
2: Aku udah feeling bukan itu, tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika Washington DC.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya, Canberra. Bener. Oh my god, itu Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
0: Minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Debut point. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin siapa?
2: Thomas Alva Edison.
1: Betul. Ding.
2: Oh my god.
1: 100.
2: Makasih Mas Thomas. atas ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasi. Lo tau gak sih?
2: Tau itu yang ingin dengar. Tolong, ini kayak terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di, ntar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Bener.
0: Oh, ada back sound-nya tuh.
2: Ini tadi ada tepuk tangan.
0: Tepuk tangannya. Ada kan?
1: Ya, iya. Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai?
2: Nil.
0: Betul. Oh.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya?
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya?
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan...
2: Citah, bukan?
1: Betul. Oh.
2: Sumpah, ini pas kecil kurkuma plus nih.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
1: Benar.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik. Minus 5. Salah dua bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita seneng banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama,
1: yes,
0: untuk lagu Wedding.
2: Amin ya Allah. Amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya. Dan yes. Juga jangan lupa itu paling penting kalau memang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, itu dia. Biar makin cepat rilisnya ya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya, maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu gitu. Cinta.
0: Yes. Kamu lagi ngerasa bucin, bisa latih ke pasangan ya enggak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Bukan hanya pacar.
0: Misalnya,
2: in fact banyaknya LDR. Iya, ayah mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
0: bisa
2: ini
0: juga ya.
1: Bisa juga
0: ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan melonya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti sebenarnya general ya perasaannya ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Enggak ada, kan kita gak masih ada. Kita masih nutupin nih. Oh. Kalau kata orang zaman sekarang takut aing, Pak.
0: Oh, gitu. Iya. Tolong di-cut aja bisa yang tadi ya. Enggak bisa ya.
1: Enggak bisa.
2: Tapi MV udah ada, Kak.
1: Udah MV ya, udah ada. Bisa dicek di mana?
2: Belum ada, mau rilis.
1: Oh, mau rilis. Oke.
2: Insyaallah ya seminggu dua minggu lagi karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita kencengin dulu di single.
0: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu. Momennya tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di-stretch terus.
1: Yes, alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Iya, makasih. Kok gak berasa ya?
0: Gak berasa ya.
1: Cepat sekali.
0: Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live session-nya dari Asyara Zamita.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo juga dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah.
0: Yes.
1: Tapi barengan sama gue aja ya, sama Elan yang tadi.
0: Oke.
2: Thank you ya, Kak.
1: Thank you.
2: Banyak juga pendengar RRI Pro 2 muah.
1: Itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Oke, this is Asyara Zamita dengan

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Setelah tadi kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat. Tadi balik lagi nemenin kamu, teman Pro 2. Seperti biasa di jam 8 kita akan undang komunitas-komunitas seru di kota Bandung dan kita akan ulik soal komunitasnya. Malam ini ada satu komunitas yang mungkin akan bikin kamu tertarik untuk investasi, terutama kalau kamu ada concern ke arah syariah, teman Pro 2. Karena komunitas ini concernnya ke arah investasi syariah. Nah, di Pro 2 sekarang udah datang teman-teman dari Syariah Investor Generation, ada Kang Frada dan juga Kang Syafiq. Randy akan sapa dulu. Selamat malam Akang-akang.
6: Malam Kang. Malam.
5: Gimana kabarnya, sehat?
6: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren lah isi kemejanya ada
6: bendera
5: Indonesia, luar biasa.
6: Kebanggaan.
5: Kebanggaan. Ini seragamnya berarti ya?
6: Seragamnya, betul.
5: Luar biasa. Syariah Investor Generation. Ini komunitas udah dari kapan, Kang?
6: Untuk komunitas itu berdirinya itu sebenarnya dari 2018. Dulu namanya itu masih Bandung Syariah Investor Community. Nah, di 2021 kita rebranding nih, biar jangkauannya itu lebih luas lah, nggak hanya kota Bandung, Jawa Barat, mungkin sampai di beberapa pulau Jawa. Kayak Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, mungkin kemarin itu sampai edukasi ke Makassar. Nah, berubahlah branding nama itu jadi Syariah Investor Generation. Nah, lalu seiring berjalannya waktu, kita awalnya itu cuma ketemunya itu kita kayak ngopi-ngopi gitu, kita ngopi-ngopi ketemu, ternyata punya visi yang sama nih, passionnya sama gitu. Ya udah, kita berdirin aja itu komunitas. Lalu tahun 2024 akhir kemarin kita daftarin di Kemenkumham, notaris. Jadi sebagai kumpulan yang resmi lah di negara.
5: Sekarang berarti home base-nya itu ada di Bandung.
6: Ada di Bandung, di Jalan Sunda.
5: Jalan Sunda.
6: Jalan Sunda, betul. Sambil ngopi-ngopi juga bisa di situ.
5: Nah,
6: buka rekening saham dapat kopi,
5: Gitu.
6: Iya, nanti ada promo ya.
5: Keren. Selain di Bandung ada di kota-kota lain juga atau
6: ada home base-nya sekarang di Bandung? Base-nya sih besarnya kita di Bandung. Cuma memang karena memang alumni-nya, jadi kita memang sekumpulan mahasiswa ya, ada di Bandung, ada yang dari UIN, ada yang dari Telkom, ada yang dari beberapa kampus yang lain. Ya karena memang dia udah lulus kerja di Jakarta, jadi ya kita hampir 50% di Bandung, 50% di Jakarta. Tapi memang home base-nya mereka seringnya ke Bandung. Jadi belajar sambil bermain juga di sini.
5: Sambil liburan juga.
6: Sambil liburan.
5: Iya, benar. Mungkin kamu udah pernah dengar sama perdua unsur syariah ini di dunia perbankan, tapi jujur Anda juga baru ngeh kalau unsur syariah ini dimasukkan ke dalam investasi.
6: Investasi khususnya saham ya.
5: Saham khususnya.
6: Saham syariah.
5: Nah, apa yang ngebedain antara saham konvensional dengan saham syariah, Kang?
7: Kalau di konvensional tuh kan semuanya tuh ada bisa memiliki lah ibaratnya semuanya kan, Kang Randy. Dan kalau di syariah itu dia ada beberapa dengan kayak ada unsur Islamnya gitu-gitu loh, ada membedakan lah, ada haram dan halalnya gitu.
6: Jadi kalau investasi, saya mungkin nambahin ya, jadi mungkin investasi syariah itu memang ada beberapa bisnis yang gak bisa kita investasikan. Contoh misalnya kayak perbankan yang ribawi, terus juga minuman keras. Nah, kalau di konvensional kan hampir semua bisnis itu bisa kita investasikan, jadi kita bisa beli sahamnya. Tapi kalau di syariah itu kayak perusahaan-perusahaan minuman keras, perusahaan yang sifatnya itu
7: rokok,
6: jual rokok atau minuman ya apa ya, yang alkohol itu nggak boleh. Jadi memang kita investasi itu memang sesuai ya prinsip syariah lah kita bilang. Gitu sih.
5: Kurasi saham syariah itu ada kayak badan yang memeriksanya nggak sih kalau di Indonesia?
6: Ada, kalau di Indonesia itu pengawasnya itu ada Otoritas Jasa Keuangan. Nah, nanti yang badan regulator yang ngurusin investasi di saham syariahnya itu atau khususnya pasar modal itu ada Bursa Efek Indonesia. Nah, Bursa Efek Indonesia itu ada tiga namanya SRO, Self Regulator Organization ya. Ada ke C, Bursa Efek Indonesia, sama ke P. Ke C itu Custodian Central Efek Indonesia. Jadi yang semua masyarakat Indonesia yang beli saham di pasar modal tuh simpannya di ke C.
5: Oh.
6: Simpannya di ke C ya. Nanti untuk clearing pembayarannya itu di ke P, clearing pembayaran efek pembayaran efek Indonesia. Jadi nanti ketika semua kita transaksi yang ada di Indonesia itu semua diurus di SRO tadi gitu. Ada Bursa Efek Indonesia, ada ke C dan ada ke P gitu. Gitu sih ya. Jadi
5: okay,
6: udah ada ini ya, payung hukum lah ya, di Indonesia sendiri gitu.
5: Iya betul, yang sudah legal lah.
6: Legal, betul gitu. Legal.
5: Kalau kita ngelihat tren konvensional dan non konvensional, kayak misalnya produk-produk atau perusahaan-perusahaan, contohnya dalam hal eco-friendly lah gitu.
6: Betul.
5: Makin sini kan makin banyak orang yang aware ya.
6: Betul.
5: Sama produk-produk yang eco-friendly. Nah kalau kita ngomongin soal investasi yang konvensional dan yang syariah, tren dari tahun ke tahun sampai dengan 2026 ini kayak gimana Kang?
6: Dari tahun ke tahun sih memang saya lihat dulu saya awal mulanya memang untuk buka rekening saham itu masih yang konvensional lah. Dulu itu syariah itu berdiri itu untuk khususnya untuk saham syariah itu di 2011 ya. 2011 itu udah ada. Tapi memang trennya itu enggak semasif yang konvensional. Nah, ketika saya kemarin itu 2017 nyemplung nih, awal mulanya belum di saham. Masih di reksadana.
5: Reksadana.
6: Tapi langsung saya tuh karena memang saya dari kuliah itu udah fokusnya itu di syariah, baik itu perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan reksadana syariah itu. Jadi ketika saya buka rekening itu langsung reksadana syariah. Nah, setelah COVID itu baru muncul nih tren-tren yang mana ternyata nyari duit tuh dari online kan kebanyakan ya, entah itu trading, entah itu investasi, entah itu jual online. Nah sekarang itu jumlah investor saham syariah itu hampir 200.000 200.000 SID atau orang yang berinvestasi. Ya masih kecil sih, tapi memang trennya itu cukup bertumbuh ya setiap tahunnya gitu. Jadi memang nggak semasif konvensional, tapi kita ya di sinilah tugas kita untuk minimal mengedukasi lah, mengedukasi ke orang-orang bahwasanya investasi syariah itu ya prinsipnya itu ya keberkahan, keterbukaan, dan ya sesuai syariah kayak gitu.
5: Gitu. Dari mungkin aku nggak tahu ya, ada datanya atau enggak, dari 100% saham yang terdistribusi di wilayah Indonesia, kira-kira yang memang sudah terkurasi bahwa ini saham syariah tuh berapa persen kan?
6: Oke, untuk saham syariah sendiri yang ada yang terdaftar di Indonesia, jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia itu total itu ada 900-an. Tapi sekitar 600-an itu udah terdaftar sebagai saham syariah. Nah, sebagai saham syariah. Nah, yang membedakan tuh ada dua sih, jadi bedanya saham syariah sama emiten syariah. Nah, saham syariah itu saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang udah lewat ini ya, seleksi dari OJK, dari DSN MUI. Nah, jadi saham-saham itu awal mulanya itu memang dilihat dari bisnisnya. Bisnisnya udah aman, dilihat dari laporan keuangannya. Laporan keuangannya itu udah tidak boleh ada total utang terhadap aset. Jadi utang ribanya itu terhadap asetnya itu enggak boleh lebih dari 45%. Jadi kalau misalnya asetnya 100 juta gitu atau aset, gak mungkin lah aset perusahaan itu mungkin 100 miliar gitu aset perusahaan 100 miliar, ada utang mungkin di bank riba gitu atau di bank ribawi itu totalnya lebih dari 45%, itu gak lolos saham syariah. Iya gak lolos. Setelah itu yang lolos, terus dilihat dari pendapatan, total pendapatan keseluruhan itu tidak boleh, yang non halal itu gak boleh dari 10%. Contoh pendapatan setahun itu ada 100 juta. Ternyata 10% lebih itu pendapatannya dari jualan miras atau jualan rokok contoh. Nah, itu enggak masuk saham syariah. Nah, yang berikutnya itu ada emiten syariah. Kalau emiten syariah ini jadi dari awal perusahaan itu memang perusahaan syariah. Nah, jadi contoh kayak Bank Syariah Indonesia. Kodenya BRIS di sini, atau namanya ada juga Bank Aladin. Kodenya BANK. Ada asuransi syariah. Sama kita tuh ada sebenarnya hotel syariah, tapi memang belum listing. Nah, kalau di bursa sendiri tuh emiten syariah tuh baru 6. Jadi yang betul-betul syariah itu sebenarnya ada 6. Cuma kita ya ikhtiar lah ya, ikhtiar. Jadi kalau misalnya ternyata saham-saham syariah itu cuma 6, pilihan umat itu nggak banyak. Mm-hmm. Jadi kita buat seleksi yang mana ya tadi nggak apa ada rasio-rasio yang perlu kita jaga gitu. Rasio pendapatan non halal sama rasio utang terhadap aset ribanya itu nggak boleh lebih dari 45%.
5: Oke.
6: Okay. Kayak gitu.
5: Jadi secara kurasi juga banyak ya.
6: Banyak.
5: Yang dikurasi bukan hanya dilihat dari aspek bisnisnya ke arah mana, betul, tapi juga secara laporan keuangan tuh dicek ya.
6: Betul lah, makanya. Oh, wow. Makanya kita sebagai investor syariah itu enaknya ya kita bilang ya, itu ketika kita investasi di satu perusahaan tuh perusahaannya udah sebenarnya udah terjaga, udah terjaga karena udah istilahnya itu udah diaudit duluan nih sama OJK dan DSN MUI. Jadi DSN MUI itu yang ngeluarin fatwa lah untuk saham-saham syariah di Indonesia kayak gitu.
7: Jadi okay, bikin kita tenang berinvestasi gitu kan, jadi aman, itu kan jadi rasa aman itu.
5: Itu dia. Karena kan ya mungkin banyak yang ingin investasi di saham tapi concernnya itu pengennya yang syariah gitu,
6: yeah,
5: kan, sesuai dengan kaedah-kaedah yang diajarkan dan mungkin masih bingung memilih untuk investnya kemana nih gitu dan mungkin disitulah syariah investor generation
6: syariah
5: itu,
7: syariah investor generation itu ada
5: hadir untuk mengedukasi juga,
7: iya,
5: okay. Ada goals lain nggak dari komunitasnya mungkin mengadvokasi atau mungkin mengusahakan supaya semakin banyak perusahaan-perusahaan yang bisa open saham yang sifatnya syariah gitu di Indonesia.
6: Kita sih sebenarnya memang untuk goalsnya ya sebenarnya ya kita pengen semua masyarakat. Jadi dulu anggapannya saham itu hanya untuk orang kaya kan. Nah saya kemarin itu juga waktu nyemplung ya di saham itu memang ngerasa kayak wah benar gini, kalau misalnya memang orang kaya ikut di saham itu ya benar-benar makin kaya. Benar iya, karena memang di saham itu ketika modal kita besar ya hasilnya juga besar. Tapi memang saya pengennya itu semua masyarakat gitu, atau khususnya mungkin ya saya sebelum jauh ke masyarakat, saya dulu mengedukasi itu teman-teman terdekat dulu. Teman-teman terdekat dulu, abis itu keluarga, sampai mereka oh paham nih saham begini. Oh ternyata ada saham syariah nih, saham yang jatuhnya itu ya bolehlah dalam agama gitu. Nah makanya ketika saya mengedukasi gitu, setidaknya masyarakat itu tahu dulu, nanti ketika dia udah jadi investor syariah, contoh misalnya dia mau beli saham-saham yang lain, dapat dividen, dapat keuntungan nih dari investasinya, ya saya sudah senang gitu. Apalagi ketika sahamnya naik ya, saham naik gila-gilaan, contoh misalnya itu udah saya senang gitu. Nanti next mungkin ya ketika memang ada beberapa ya kayak perusahaan-perusahaan khususnya di Jawa Barat itu yang pengen tahu nih kriteria khusus untuk biar bisa menjadi suatu perusahaan yang menjadi saham syariah di Bursa Efek Indonesia kayak gimana ya. Kita jelasin. Tapi memang nanti untuk masuk ke sana kan tuh banyak gerbangnya ya, yang namanya IPO ya. IPO itu initial public offering itu, jadi dia harus daftar dulu ke Bursa Efek untuk menjadi perusahaan terbuka yang mana sahamnya itu bisa dimiliki oleh masyarakat. Nah nanti rasio-rasio keuangan yang tadi lah bakal diaudit untuk biar dia bisa masuk ke saham syariah gitu. Gitu sih.
5: Itu goals dari yang mungkin
6: ya kita semua pengen,
5: perusahaan
6: ya kita
5: yang diinginkan sih, dari betul, perusahaan gitu. Dan mungkin orang yang concern terhadap unsur syariah dalam sebuah instrumen investasi saham juga segmented gitu, maksudnya ada gitu
6: ada,
5: ya.
6: Ada.
5: That's why kenapa beberapa perusahaan juga ingin bisa dibeli sahamnya secara syariah oleh orang-orang karena memang orang-orang ya ada nih.
6: Betul,
5: gitu kan.
6: ada.
5: Apa namanya, banyak orang-orang yang punya harta berlebih tapi concernnya ke arah syariah juga kan.
6: Iya, betul.
5: Ingin investasi tapi aduh ini secara syariahnya gimana nih.
6: Betul.
5: Itu juga hadir. Oke, ini menarik kita mau Pro 2 nih untuk terus dibahas. Buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget loh, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam.

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro2FM.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Jaga malam, berikan suara Andi Aditya, masih nemenin kamu teman Pro2. Kita masih ngobrol-ngobrol sama Kang Syafiq dan juga Kang Frada soal investasi syariah. Tadi kita udah bahas mungkin perkenalannya lah ya, yeah. Soal investasi syariah tuh kayak gimana. Nah sekarang tadi bakalan bacain dulu beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696 nih. Nah, mumpung ada dua orang yang paham tentang investasi teman Pro2. Ada Ulfa yang katanya pengen nanya, Kak, kalau gaji masih pas-pasan banget, mending investasi atau dana darurat dulu? Nah, ini soal manajemen keuangan, ini personal, gimana?
4: Perencana keuangan.
2: Yoi, ya. Financial okay. Planner.
4: Kalau dulu gimana sih, tuh, Kak? Mungkin saya jawab dulu ya, Kak. Nanti kalau misalnya Mas Afiq mau nambahin boleh. Okay. Kalau saya sih dulu waktu zaman pertama kali kerja ya, sebenarnya konsep financial planner itu atau financial planning itu seharusnya kita mengamankan dana darurat dulu. Cuma dalam saham itu kita gak bisa langsung yang namanya itu beli langsung jadi kaya kan, enggak ya. Jadi kalau misalnya di saham itu memang kita bisa beli nyicil namanya. Jadi kita contoh kita beli satu saham gitu ya, yang mungkin bisnisnya, laba bersihnya, fundamentalnya oke, yaudah kita cicil aja, kita beli sebulan. Gitu kan, yang mungkin kan contoh misalnya kalau gajinya UMR ya, ya tinggal di pos-posin aja investasi minimal 10% dari gaji, ya mungkin 30% 40%-nya mungkin bisa di dana darurat. Kenapa darurat, dana darurat itu penting kalau bagi saya itu kenapa? Karena dulu saya sempat di PHK. Nah, yang menyelamatkan saya adalah saham. Jadi ketika saya di PHK, saham saya terbang. Jadi saya kebantu nih sama si saham ini yang saya investasikan selama kuliah. Jadi ya ternyata dana darurat itu menurut saya itu penting. Makanya mungkin dalam ilmu financial planning ya, dana darurat itu menurut saya itu kalau bisa memang diutamakan. Tapi untuk praktiknya bisa aja sebagian mungkin dari penghasilan itu 10% aja gitu dimasukin ke instrumen saham atau mungkin pasar modal syariah lainnya. Ya dengan cicil tiap bulan gitu kan. Ya mana tahu nanti perusahaan yang membagikan dividen atau keuntungan bersih dari perusahaan ke investor. Atau misalnya nanti ya ketika sahamnya naik ya kita bisa taking profit gitu. Jadi dana darurat jalan, investasinya jalan, ya cuannya dari mana-mana sih ya.
2: Gitu. Okay. Kalau dana darurat tuh berarti fresh money yang bukan dalam bentuk instrumen investasi berarti ya?
4: Dana darurat tuh kalau saya tuh dulu itu saya bagi dua, yang mana itu di tabungan sama di reksadana. Kenapa reksadana itu menjadi bagian tempat dana darurat saya? Karena reksadana itu khususnya pasar uang ya. Reksadana pasar uang itu menurut saya itu yang imbal hasilnya itu cukup menarik karena dia naik tiap hari tapi kecil. Jadi uang kita bertumbuh terus gitu. Itu reksadana. Kalau di saham kan tergantung fluktuasi pasar. Betul. Kondisi geopolitik, kondisi pasar kayak gimana gitu kan. Atau misalnya nanti rumor perusahaan kayak gimana. Ya kalau misalnya perusahaannya ternyata perusahaannya rugi nih, ya otomatis investor pada jual dulu. Jadi sahamnya turun. Nah jadi ya menurut saya untuk pos dana darurat tuh saya lebih diutamakan di tabungan. Karena kita belajar lagi, ya saya pos dana darurat itu sebagian saya sisihkan ke reksadana biar uangnya bertumbuh terus.
2: Betul. Beli kalau reksadana kan resikonya mungkin lebih rendah kecil, ya.
4: Karena reksadana itu di ini ya, di kelola sama manajer investasi
2: kayak gitu. Itu dia. Dari Kang Syafiq ada mau ditambahin tadi?
5: Kalau untuk berinvestasi di saham nih untuk modal kecil dulu terlebih dahulu enggak apa-apa sih Kang. Enggak perlu modal besar gitu untuk memulainya. Kan cukup dengan misalnya 100 ribu itu udah bisa

0: beli saham kita di pasar modal ini gitu.
1: Jadi tidak dijadikan alasan ketika lagi ngumpulin dana darurat nggak bisa investasi.
2: Kalau misalkan sekarang buka rekening saham udah bisa 100 ribu, bahkan 50 ribu udah
1: yeah,
2: bisa.
1: Yeah, jadi yeah.
2: Dulu waktu 2000 saya itu 2017 masih 25 juta minimal. Jadi buka rekening saham itu ditanya ada saldo berapa, 25 juta di bawah pokoknya saya bilang itu cuma 500 ribu tabung dulu ya uangnya gitu. Jadi kan saya jadi minder ya.
1: Berarti aplikasi-aplikasi untuk investasi saham yang bisa start dari 100 ribu tuh baru ada sekarang-sekarang ini.
2: Iya. Waktu ada kampanye Yuk Nabung Saham ya.
0: Yuk Nabung Saham ada
2: itu. Yuk Nabung Saham itu ada kampanye Yuk Nabung Saham tuh 2020 itu. Itu udah keluar ya kampanye Yuk Nabung Saham itu, yang mana saham itu bisa dibeli dengan pembukaan rekening 100 ribu.
0: 100 ribu ya? Minimal
2: gitu. Minimal 100 ribu itu bisa gitu. Gitu sih ya. Jadi ya cukup terbantu lah. Makin maju zaman makin kesini jadi makin dimudahkan gitu jatuhnya.
1: Okay. Jadi mungkin secara secara bahasa bayinya mah.
2: Iya, iya.
1: Kalau dulu harus beli satu bungkus roti, kalau sekarang bisa dipotong-potong
0: gitu. Iya, benar gitu.
1: Wah. Oh, berarti kalau ada yang bilang saham tuh cuma buat orang kaya, ya mungkin orang dulu kali ya.
2: Iya,
1: ya betul ya, dulu memang harus orang kaya yang beli saham. Iya,
2: karena minimal depositnya segitu ya.
1: Itu dia. Kalau sekarang mah kan dengan 100 ribu udah mulai bisa.
2: Iya, bahkan ada beberapa mungkin yang sekuritas-sekuritas itu yang ngasih promo. Jadi misalnya kita buka rekening malah mereka yang modalin. Jadi mereka biasanya ngasih top up ya.
0: Top up biasanya.
2: Top up RDN itu minimal 50 ribu
0: atau 100 gitu kadang.
2: Ribu. Jadi ada beberapa yang promo kayak gitu. Jadi ya kita tanpa modal pun kita bisa sebenarnya gitu. Tinggal kemauan aja sih ya sebenarnya.
1: Iya, betul. Iya, itu dia. Menurut Akang-akang nih, untuk bisa benar-benar mengerti investasi saham terus kemudian bisa mulai top up atau istilahnya ya memperbesar modal yang mau kita mainin di investasi saham ini, butuh waktu berapa tahun untuk bisa belajar ya?
0: Kalau untuk belajar sih saya lumayan cepet ya, karena kan saya juga kuliahnya di jurusan manajemen pasar modal gitu. Itu dari semester awal juga udah diajarin tuh gimana sih kita cara melihat fundamental perusahaan secara teknikal maupun fundamental, gimana sih keuangannya sehat gak nih perusahaannya gitu-gitu. Jadi misalnya sehat nih, oh saya mau beli di perusahaan ini nih sahamnya gitu, paling dilihat dari itu aja sih. Dari teknikal dan fundamental pastinya, dan laporan keuangan perusahaannya bagus atau enggaknya gitu.
1: Nah ini nyambung juga sama pertanyaan dari 0812-1311 sekian. Katanya kalau baru mulai, kira-kira langkah pertama apa yang paling gampang buat belajar investasi?
2: Kalau
1: first step-nya apa nih?
2: Kalau dulu saya step-nya ya mungkin experience dulu ya mungkin. Kalau dulu saya sih memang dulu itu karena memang belum ada edukator ya untuk investasi saham. Saya dulu tuh belajarnya tuh ikutin kelas-kelas gitu, kelas-kelas orang-orang yang mungkin ikut kelasnya tuh bayar gitu, atau misalnya saya langsung datang ya ke Bursa Efek Indonesia untuk ikut sekolah pasar modal. Nah, ketika udah paham, saya pengen ngebangun circle-nya gitu, dan pengen dapat habitnya. Nah, saya join komunitas tuh, masih ada komunitas banyak di Kota Bandung ya, khususnya investor saham itu. Ya jadinya saya punya teman-teman yang se-circle nih. Nah, ketika udah join untuk masuk ke komunitas, ya saya belajar banyak. Ternyata ilmu investasi dari teman saya si A, si B, si C itu ternyata ilmunya beda-beda. Nah, saya serap jadinya ya, saya bisa ngasih keputusan nih bahwasanya ternyata investasi itu begini gitu. Tapi memang sekarang kan udah banyak channel-channel YouTube ya. Jadi memang kalau misalnya udah mulai, intinya sih learning by doing ya. Jadi memang kita belajar sambil praktek, karena kalau belajar doang nggak praktek itu nggak tahu gitu. Misalnya contoh, saham ini begini, saham ini naik, tapi dia nggak investasi di situ, gitu. Dia nggak tahu, gitu.
1: Aduh, iya lagi ada beberapa teman lain.
2: Iya, gitu kan. Contoh misalnya, tahu nggak saham kemarin, kayak kita banyak gitu kan.
1: Iya, benar.
2: Saham ini naik nih 35% gitu, sampai ARA gitu. Beli nggak? Enggak. Ya, kenapa nggak dibeli kan?
1: Buat apa juga? Tapi banyak teman aku yang gitu sih.
2: Gitu, jadi kayak banyak. FOMO ya
1: jatuhnya. Iya benar, dia kayak jadi prediktor aja. Ini naik nih. Bener kan naik?
2: Bener kan naik.
1: Ya, what's the point juga enggak punya juga sahamnya.
2: Iya, gitu. Jadi banyak sih ya. Oke, kita kayak di grup member kita juga gitu ya. Grup member kita juga gratis kan juga buat teman-teman semua yang pengen belajar. Jadi kayak ya kalau bisa sih memang ya update. Kalau di saham itu kita dipaksa upgrade ilmu terus ya, karena berita-berita nasional, internasional tuh ngaruh banget ke pasar modal kita gitu. Bahkan kayak kemarin Selat Hormuz, masalah perang gitu, sampai IHSG kita kayak gini itu ngaruh banget.
1: Berpengaruh
2: gitu.
1: Ya.
2: Bahkan portofolio berapa dari kita juga mengalami penurunan. Tapi karena ya targetnya kita investasi gitu ya, udah gitu. Tapi kalau targetnya trading, ya mungkin beberapa mungkin harus ada yang kita cut gitu ya, karena memang daripada makin dalam gitu, ya jadi strateginya harus kita ubah gitu.
1: Oke. Okay. Nah tadi sempat dimention soal grup member. Jadi kalau misalkan buat teman Pro 2 yang pengen join ke Syariah Investor Generation, caranya gimana nih? Pengen belajar deh gitu. Oh. Start dari nol banget. Bisa enggak?
0: Oh, bisa kok di forum. Kita tuh ada forum itu kan, dan itu sangat menerima kalau ingin menanyakan itu tentang saham, tentang berita terupdate ini. Kita sering ada kirim-kirim kok pokoknya di situ.
1: Oke.
0: Gimana sih caranya untuk masuk itu kan, misalnya itu bisa dilihat di Instagram kita aja.
1: Oke.
0: Instagramnya apa? Di @syariahinvestorgeneration.
1: Syariah Investor Generation.
2: Nama komunitasnya.
0: Nama komunitasnya kita.
1: Oke. Okay. Langsung disitu aja di Instagram pasti langsung dapat ya.
2: Langsung dapat. Ada link.
0: Linknya ada linknya.
2: Nanti ada join group itu gratis, kita nggak pernah bayar.
1: Oke. Okay.
0: Kita selalu gratis.
1: Okay. Nah yang tadi disebut langsung bisa buka rekening itu apa?
2: Kalau langsung buka rekening itu memang ada beberapa kita kayak program gitu ya. Itu kita edukasi itu bareng Bursa Efek, Kak. Jadi kita memang edukasinya kayak kemarin kita ada beberapa ke Sukabumi, kita ke Jakarta, bahkan di Bandung sendiri juga sering ya kita. Nah itu kita yang edukasi itu biar mempermudah teman-teman nggak harus datang ke kantor sekuritas gitu kan. Kita ngebawain orang sekuritasnya nih, silakan mau buka rekening.
0: Udah kita jemput ya kan?
2: Ngasih promo lagi dia gitu kan. Jadi kita ngedukasi. Ya kita ngedukasi sambil ya kalau kalian memang berminat untuk trading atau investasi saham ya kita udah datangin orangnya. Jadi mempermudah kalian, bahkan mereka orang sekuritasnya juga ini saya top upin saldonya 50.000 gitu kan. Nah, biasanya kayak gitu sih. Jadi memang kita banyak program edukasi yang ya kategori memudahkan juga. Jadi orang tinggal ya belajar, tinggal nanti kalau misalnya dia memang okay, saya tertarik untuk investasi di saham, ya udah dia mau buka rekening. Karena kalau investasi di saham kalau buka rekening juga nggak bisa investasi ya, karena harus lewat perusahaan sekuritas. Kalau di Indonesia betul, kalau di bank kan nabung ya. Kalau di sekuritas kita harus beli saham, obligasi, reksadana, kita lewat sekuritas.
0: Perantaranya lewat sekuritas.
1: Itu dia gitu. Si gate-nya, portalnya.
2: Portalnya.
1: Oke. Ini makin menarik di Sama Pro 2. Kamu yang pengen mungkin nanya-nanya atau join ke komunitasnya, pengen ngobrol-ngobrol, ada kayak semacam grup Telegram atau grup WhatsAppnya gitu enggak?
0: WhatsApp, kita
1: ada
0: grup WhatsApp sih,
1: grup WhatsApp berarti.
0: Forum itu tadi ya.
1: Forum itu tadi. Oke. Buat joinnya mungkin bisa DM langsung ya ke Instagram ya.
2: DM boleh
0: langsung ke linknya bisa.
1: Oh, ada linknya.
0: Ada linknya itu di Instagram kita
2: nih. Grup WhatsAppnya
0: di bio.
1: Oke, dicek aja bio-nya Teman Pro 2. Dan mungkin buat kamu yang pengen, masih ada yang mau ditanyain, pengen nanya-nanya tadi belum lengkap, boleh banget langsung klik link di bio Instagramnya. Itu udah lengkap banget Teman Pro 2. Akang-akang, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol di Jaga Malam nih. Membuka sekali insight soal investasi saham, terutama yang berbasis syariah. Mungkin terakhir dari Kang Syafiq, dari Kang Frada, ada yang mau disampaikan lagi buat Teman Pro 2 yang lagi dengerin?
0: Sampaikan sih untuk paling untuk mahasiswa, masyarakat itu kita tuh harus melek dan pentingnya investasi aja sih gitu. Dan di situ ada SIG gitu, kita bisa tanya-tanya aja pokoknya. Gitu aja sih.
1: Aman.
2: Kita sebenarnya ada beberapa event nanti soon ya di di Bandung. Kita ada nanti ada Syariah Trading Academy ya. Nanti di Bandung. Jadi nanti teman-teman yang betul-betul kayak awam banget gitu ya dan pengen ikut belajar gitu sampai ke bahas teknis, kita juga ngundang itu para pakarnya. Jadi para pakar itu yang memang udah profesional banget lah ya. Dan itu memang kita buat secara, jadi permintaan tahun kemarin tuh kita ini ya, tahun kemarin tuh ada 100 orang ya yang
0: daftar.
2: Nah sekarang itu karena memang banyak kemarin tuh kita banyak kita ya kita tolak ya. Kita tolak tuh karena memang kuotanya nggak cukup, karena kalau misalnya kita belajar lebih dari kuota gitu, takutnya nggak ini ya,
1: nggak optimal,
2: nggak optimal dan belajarnya. Terusnya takutnya malah jadi nggak fokus. Nah kita tuh biasanya ada program-program gitu yang khusus trading. Terus nanti untuk yang ada tuh kita kayak Bandung Syariah Investor Gathering. Nah Bandung Syariah Investor Gathering ini ya, ya itu tadi ya, tempat kita biar ya kalau misalnya memang masih ada yang ragu soal syariah gitu ya di pasar modal atau khususnya di ekonomi gitu, boleh nih kita bisa ngundang pakar-pakarnya nih dari Komite Ekonomi Syariah, Syariah OJK, dari Bursa Efek. Jadi memang ya tempat kita cari tahu ilmu lebih dalam lah. Nah kita wadahin nih kalau misalnya masih ragu soal kategori syariah yang mana, nanti ya pastinya banyak ini juga ya insight-insight sama biasanya kita ngasih, suka ngasih hadiah ya.
0: Iya benar.
2: Suka ngasih hadiah yang mana event ini memang kita agenda kan memang setahun sekali sih ya.
1: Oke.
2: Okay. Tahun khususnya di Bandung.
0: Tahun lalu juga membludak banget
2: kan. Membludak banget tuh.
0: Dan gitu. Sampai kita ini apa masukin aja udah tuh kan. Kan orang-orang juga kepo kan gimana sih caranya investasi gini-gini.
1: Iya.
0: Jadi kita sharing aja lah gitu. Makanya kita masukin aja walaupun penuh ya itu.
1: Dipaksain ya.
0: Dipaksain.
1: Karena tadi ketertarikan akan dunia investasi saham yang sifatnya syariah ini bukan hanya datang dari orang yang percaya dengan prinsip syariah, tapi di luarnya juga,
2: di luar juga
1: banyak yang pengen tahu
2: sistemnya
1: kayak gimana. Jadi menarik banget teman Pro 2, diupdate terus aja kegiatan yang bakalan diadain sama teman-teman Syariah Investor Generation di Instagramnya. Karena pasti semua akan diupdate di situ ya.
0: Benar
1: sekali. Oke, Akang sekali lagi terima kasih
2: udah terima kasih ya.
1: Ngobrol-ngobrol jaga malam. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman Pro 2 yang lagi dengerin. Thank you Kakang.
0: Thank you.

Jaga malam, berikan semarang di Aditya masih nemenin kamu teman Bro 2. Seru banget tadi obrolannya barengan sama Syariah Investor Generation. Emang paling asik kalau kita punya hobi atau sesuatu yang ditekuni, bisa dipelajari, bisa diulik setiap kali beres kegiatan kuliah atau kerja sepulangnya gitu kan. Emang selalu asik kalau punya hobi. Tadi kepo deh teman Pro 2 ini yang lagi dengerin pada punya hobi gak sih? Atau kamu tipikal yang ya udah beres kuliah atau beres kerja pasti selalu istirahat di rumah gak ngapa-ngapain, paling nonton doang atau ngopi-ngopi doang gitu, atau ngobrol-ngobrol sama teman. Kamu pada punya hobi gak sih yang lagi ditekunin teman Pro 2? Kasih tau Rani deh, langsung whatsappin ke 0812 6020 9696, atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Kalau misalkan emang gak ada hobi juga gak apa-apa, tapi Rani pengen tahu kira-kira kenapa kamu gak punya hobi. Apakah emang kamu orangnya mageran, atau kamu pernah punya hobi terus patah hati sama hobinya? Kan ada beberapa yang gitu juga dong. Terus apakah kamu memang selalu capek setiap kali beres aktivitas, jadi gak sempat buat ngelakuin hal lain di luar aktivitas utamanya kamu, atau kenapa teman Pro 2? Sekali lagi tinggal langsung whatsappin ke 0812 6020 9696. Ceritain kira-kira kamu punya hobi atau enggak.

0: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jaga malam memberikan semuanya. Jadi dia masih nemenin kamu teman Pro 2. Masih pengen tahu kira-kira belakangan ini kamu lagi sering jalanin hobi gak sih teman Pro 2? Kalau ada boleh dong share sama Randi. Coba WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Kalau lagi gak punya hobi juga gak apa-apa. Randi pengen tahu kira-kira apa yang bikin kamu gak punya hobi. Malam ini kita ketemuan dulu sama Edwin. Katanya pengen request lagunya Budi Doremi yang Tolong. Gak punya hobi karena ini soalnya orangnya mageran. Mageran. Ya mungkin itu hobi kamu ya, mageran. Bisa loh dijadiin hobi. Ada Adam juga nih. Kalau Adam katanya hobinya belakangan ini suka banget main board game. Beberapa permainan-permainan yang bisa dimainin sama teman-teman Kang Randi. Seru banget. Terlepas sebentar dari gadget. Wah, seru nih kayaknya nih. Dan Randi beberapa kali juga datang ke cafe board game gitu di Bandung ya, yang kita bayar itu masuk. Maksudnya masuk terus bayar di luar dari pesan kopi, pesan jajanannya. Kalau enggak pesan juga sebenarnya enggak apa-apa untuk nyobain board game yang ada di situ, karena ya mungkin kalau untuk orang Indonesia yang paling common board game apa, Monopoly, Halma, Ludo mungkin ya. Tapi sebenarnya ada board game yang seru banget buat dicobain. Ada Bang Fari juga nih, udah ngirimin voice note dari tadi, gercep banget sama Pro 2. Kita dengerin yuk.
1: Hai, selamat malam Indonesia, bangsaku tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Randi Adityaku, bestiku, sama Fahri di Jalan Insinyur Haji Juanda, baru jalan nih. Di Jaga Malam, aka Jangan Galau Malam-Malam, seperti biasa, mau request lagunya Bruno Mars, yang berjudulnya Yang Mana Saja. Salam-salamnya buat Bang Randi Adityaku, Bang Rangga Hadiansyah, terus Bang Andre Ardiansyah, terus A.A. Ian Richie Gilir, terus buat Uli Mince, Kang Alan Albana, Bunda Sandy, terus buat Du Bagus Akmal, Mike Marshall, GG Maula, dan Bung Lana Winata, plus semuanya. Terima kasih.
2: Kalau gua sih punya hobinya adalah nonton YouTube-nya musik lagu baru.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam, berikan sumber radio di tiap pasir. Berikan kamu teman Pro 2. Masih pengen tahu nih kira-kira apa hobi yang belakangan ini lagi seneng banget buat kamu ulik gitu, buat kamu mainin, buat kamu ya tergantung ya apa hobinya dulu nih. Kasih tawaran nih teman Pro 2, WhatsAppin ke 0812 6020 9696. Malam ini kita ketemuan dulu sama Mira nih. Katanya aku punya hobi yang sekarang yaitu main game di HP. Kalau dulu mah baca komik dan tentunya dengerin musik. Udah pasti itu mah. Tanpa lagu, aduh, serasa hidup hampa. Waduh. Mau request lagunya, wah dikasih pilihan nih. Oke deh, nanti aku pilih ya, Mira. Malam ini ada Iqbal juga nih, pengen request lagunya Noah, Tertinggalkan Waktu. Kalau hobi mah masih sama seperti zaman kecil dulu dan masih konsisten, yaitu main futsal katanya. Asik ya, sehat. Punya olahraga tuh kayak gini nih, yang sehat, yang produktif ya kan. Terus juga bisa nambah relasi dengan main futsal kan. Mesti bareng sama temen kan, atau kecuali kalau main futsal sendiri ya. Itu lebih ke coaching klinik aja. Ada Yasinta juga. Kalau Yasinta katanya pengen request lagunya Afgan Kacamata. Boleh. Langsung diputerin ya. Buat kamu juga teman Pro 2 yang masih pengen request, yang masih pengen cerita-cerita, boleh banget, terutama soal hobinya kamu. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Fitegar Rajasa. Di film Teman Tegar Maera ini saya berperan sebagai Tegar. Tegar mengucapkan selamat ya untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung.

0: keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Oi, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: Mas Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.
4: Produ FM, teman terbaik.

Jaga malam barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Ada Lara Purnamasari. Assalamualaikum, selamat malam kak. Mau izin request lagu boleh nggak? Pengen lagunya Olivia Rodrigo yang Happier. Boleh, coba Randy cek dulu di playlist kita malam ini ya, Happier. Ada, kita masukin dulu ke playlist. Ada siapa lagi nih? Ada Lala. Lala katanya pengen request juga lagunya Suara Kayu yang Analisaku. Salamnya buat semua teman Pro 2 aja. Hobinya cukup rebahan aja di kamar, udah bikin refresh banget tuh. Bener sih, bener. Kadang-kadang terlalu banyak liburan, terlalu banyak jalan-jalan, malah bikin kita jadi capek juga ya. Mending istirahat dengan tenang. Udah ngeri banget istirahat dengan tenang. Maksudnya tanpa ada distraksi gitu kan. Itu malah jadi, kalau buat Randy seenggaknya ya, refresh banget gitu ke badan. Karena badan kita sehari-hari pas weekdays tuh diperas tenaganya ya kan, dari pagi sampai malam banget. Terus pas weekend goler-goler di kamar adalah pilihan terbaik kalau buat Randy. Malam ini ada Widya juga nih. Widya kata pengen request lagu Cakrakan yang Broken Symphony. Boleh. Abis ini juga kita puterin ya. Ada waktu dikit lagi nih Tuan Pro 2. Buat kamu yang masih pengen request, yang masih pengen cerita-cerita, boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Tuh, Produ, thank you banget buat kamu udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you buat kamu yang udah selalu standby dari tadi jam 6 sore sampai di jam 11 malam ini. Dan thank you buat kamu udah WhatsApp, thank you buat yang udah cerita-cerita ya. Abis ini kamu bakal ditemenin barengan sama Just More Music, barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio, sampai nanti jam 12 malam. Teman Produ, Rania pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Cynthia Aulia, saya mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, terus dengerin RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Seperti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Eh, apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik.

0: Randini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Kamu berusaha buat terus bikin seneng orang dan lupa sama kebahagiaan kamu sendiri ya?
1: Iya dokter, benar.
0: Kamu sering banget bilang iya dan gak enak untuk nolak seseorang kan?
1: Aduh, iya lagi dok.
0: Pasti kamu selalu minta maaf duluan nih, walau bukan kamu yang salah.
1: Bener banget dok, semuanya bener.
0: Hati-hati loh, bisa jadi kamu kena people pleaser. People pleaser itu kondisi di mana seseorang lebih memprioritaskan orang lain dibanding dirinya sendiri. Meski baik sih dalam membantu orang lain, tapi nyatanya ini akan menimbulkan efek kesehatan mental. Seperti stres, memendam sendiri, gangguan emosi, bahkan kehilangan jati diri.
1: Terus aku harus gimana dong dok?
0: Coba deh mulai sekarang kamu belajar bersikap tegas ke diri kamu sendiri. Berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu buat orang lain. Dan prioritaskan kebahagiaan kamu sendiri.
1: Gitu ya dokter. Mau tanya kalau sakit mentalnya gara-gara excited sendiri itu gimana ya?
0: Ya itu mah emang bukan dia orangnya.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Bagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Bandung yang menyiar pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali melenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Hai teman Pro 2, barengan sama Raya Liva pastinya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. By the way, di hari ini Raya bakalan nemenin kamu di rangkaian pagi. Dan bakalan mulai hari ini dengan Pro 2 Just More Music. Kayaknya ada lagu-lagu spesial buat temenin teman Pro 2 di pagi hari. Terus juga di jam 6 sampai dengan jam 9 nanti kita bakalan update informasi apa sih yang terjadi akhir-akhir ini ya teman Pro 2. Dan juga nanti di jam 9 kita bakalan ngobrol barengan sama narasumber seputar tema-tema yang emang lagi in banget nih di sosial media ataupun lingkungan kita nih teman Pro 2. Dan juga nanti buat kamu yang pengen request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu secara khusus, boleh banget nanti di Pro 2 Hitlist jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Kalau kita teman Pro 2, kita mulai hari ini dengan Pro 2 Just More Music spesial buat kamu.

الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد Alhamdulillah, puji serta syukur. Marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pemilik kita semua yang sampai hari ini masih memperhatikan kita, mengurus kita, memberikan kehidupan yang layak kepada kita. Sehingga tentu sebagai hamba-hamba Allah kita perlu berterima kasih kepada-Nya. Para pendengar dari Pro 2 Bandung, sama-sama mengharap ridha Allah. Kembali lagi saya Farhan Kholi Rahman bersamai para pendengar sekalian untuk menghadirkan motivasi, inspirasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sebagai bekal dalam menjalankan kehidupan. Kita saya hari ini ialah sebagai pengajar, pendidik, diantaranya di Madrasah Tsanawiyah Persatuan Islam (MISIS) nomor 29 di Kota Bandung. Para pendengar yang sama-sama menghadap ridha Allah, seringkali kita memandang rezeki itu terlalu mensimplifikasinya, terlalu menyederhanakannya pada harta semata. Padahal rezeki ini ialah sesuatu yang sifatnya luas, bukan hanya dalam bentuk materi, sesuatu yang kasat mata saja, bahkan bukan hanya dalam bentuk nominal semata. Rizki adalah sesuatu pemberian Allah Subhanahu wa taala bagi kita sebagai hamba-hambanya guna memberikan penghidupan kepada kita. Maka rizki bukan hanya sebatas harta saja. Rizki adalah kesemua anugerah yang Allah berikan kepada kita. Fisik kita, bagaimana ketika Allah menganugerahkan kesehatan kepada kita, penglihatan yang baik, pikiran yang jernih, lalu kemudian bagaimana Allah memfungsikan indera-indera, panca indera kita dengan baik, itu sejatinya adalah bagian dari rizki. Nah, para pendengar RRI Pro 2 Bandung sekalian, dalam menghadapi kehidupan, tentu urusan rezeki ini urusan yang senantiasa tidak lepas dari pembicaraan kita. Maka tentu sebagai seorang yang beriman, kita butuh panduan, kita butuh perspektif, cara pandang yang benar dalam memandang rezeki. Itu sebenar-benar cara pandang adalah bagaimana Allah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pengatur segala sesuatu bagi kehidupan seluruh makhluk, tentu perlu dilihat bagaimana menghendaki kita dalam melihat sesuatu. Nah, yang pertama, berbicara mengenai masalah rezeki, tentu kita harus yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita semua, bahkan kepada seluruh makhluk yang Ia ciptakan. Dalam surat Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang sudah masyhur, "Wa ma min dabah il ardi illa 'alallahi rizqu." Barang siapa dan tidaklah ada suatu binatang melata pun di
di muka bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepadanya rizki. Bahkan tidak hanya itu, Allah tahu di mana hewan-hewan itu berada, Allah tahu sarangnya, dan kesemuanya ini sudah Allah tulis, sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Maka urusan rizki sejatinya adalah urusan yang tidak lagi harus kita khawatirkan. Bahkan dalam satu keterangan Rasulullah SAW menyampaikan, kalaulah seorang hamba betul-betul bertakwa, maka Allah akan memberinya rizki sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Apa yang kemudian terjadi pada hewan burung ini? Ia pergi dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan lapar, lalu pulang kembali ke sarangnya di sore hari dalam keadaan kenyang. Hewan binatang hewan yang rahimahullah, tentu rizki adalah sesuatu yang sudah Allah janjikan, tidak lagi perlu kemudian kita khawatirkan. Maka kemudian tinggal kita memandang bagaimana rizki yang sudah Allah janjikan ini bisa kemudian kita peroleh. Maka persepsi yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian agama kita ini, agama yang dorong menjadikan ikhtiar sebagai penggenap dari apa yang sudah Allah janjikan tersebut. Maka tentu dalam urusan rizki ini harus ada upaya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Najm, walaysa lil insan illa ma sa'a wa ansa'yahu sawfa yura summa yujzahu jazaa'al awfa. Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya. Nah, ini poin di mana Allah Subhanahu wa taala mengandaki kepada kita, meskipun rezeki ini sudah dijanjikan, tapi perlu ada upaya dari kita semua untuk kemudian menjemput rezeki yang sudah Allah janjikan tersebut. Tentu upaya yang berbeda akan melahirkan output atau rezeki yang berbeda-beda juga. Bagaimana kemudian orang yang sedari pagi sudah bersiap untuk mencari rezeki tentu akan berbeda dengan orang yang baru mencari rezekinya karena ia baru bangun di siang hari. Dan orang yang bersiap-siap, menyiapkan diri, menyiapkan kemampuan, itu akan berbeda. Karena di dalam dunia ini Allah memberlakukan satu hukum sebab akibat. Hukum bagaimana kemudian orang yang mempersiapkan, menanam ikhtiar dengan baik, maka akan memanen hasil yang tentunya maksimal. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Bandung, selanjutnya tentu yang dinamakan rizki ini itu Allah hadirkan dalam bentuk sikap-sikap hambanya yang tentunya harus jadi perhatian dari kita. Bagaimana misalnya Allah menghadirkan rizki karena ketakwaan kita? Bagaimana Allah menghadirkan rizki karena ketawakalan kita? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqwakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Surat At-Talaq misalnya menggambarkan jika kemudian kita bertakwa, Allah akan beri jalan keluar, Allah beri rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang dia bertakwa,
Allah akan cukupkan dia. Rizki misalnya hadir karena bersedekah. Bagaimana kemudian kita mampu menghadirkan rizki dengan memberikan pinjaman kepada Allah atas harta yang sejatinya milik Allah. Tapi Allah membahasakannya memberikan pinjaman dari apa yang kita miliki di jalan-jalan Allah, bersedekah, mengamalkan atau mendermakan harta kita pada jalan-jalan kebaikan. Tentu hal tersebut menjadi wasilah untuk menghadirkan rezeki yang lebih banyak. Selanjutnya, para pendengar RRI Pro 2 Bandung, rezeki itu hadir karena kita senantiasa memohon ampun kepada Allah. Rezeki hadir karena kita senantiasa mengakui kesalahan kita. Surat Nuh ayat 10 misalnya, Allah menjelaskan, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Wasilahnya adalah istighfar, lalu Allah hadirkan rezeki. Selanjutnya yang menarik kemudian, ada wasilah rizki karena menikah, juga ada wasilah rizki karena anak. Seringkali seorang lagi di zaman saat sekarang menunda-nunda pernikahan karena ia berpikir belum ada modal, belum ada tabungan. Menunda memiliki anak karena belum cukup keuangannya. Padahal ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam Islam pernikahan memiliki keturunan adalah wasilah-wasilah untuk menghadirkan rezeki. Seringkali kemudian kita berpikir bahwa menikah mempunyai anak adalah sesuatu yang kemudian kita pikirkan matang-matang. Betul, memang di satu kondisi, tapi di sisi lain jangan sampai kita ada kekhawatiran. Karena ketika kita menikah, tentu Allah genapkan rezeki melalui dua orang yang bersatu. Karena ketika hadir lahir keturunan, maka Allah sudah menyiapkan rezeki baginya. Terakhir, ikhwan bidin rahimani wa rahimakumullah, teman-teman para pendengar RRI Pro 2 Bandung, yang tidak kalah hebat mendatangkan rezeki adalah ketika kita bersyukur kepada Allah atas segala rezeki yang Ia berikan. Surat Ibrahim ayat 7 menegaskan kepada kita, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa in kafartum inna 'adzabil asyadid. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur? Karena ketika kita bersyukur, Allah sudah permaklumkan bagi kita akan menambah nikmat. Allah beri rizki, kita bersyukur, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita tambahan rizki melalui syukur kita. Nah, para pendengar RRI Pro 2 Bandung, aspek-aspek yang tadi saya sebutkan, dari mulai cara pandang kita memahami rizki, dimana rizki kemudian adalah sesuatu yang sudah Allah janjikan namun perlu diupayakan, serta ada sikap-sikap yang harus kemudian kita lakukan untuk menghadirkan rizki tersebut, mudah-mudahan jadi panduan sederhana bagi kita semua, sehingga hati kita tenang dan yakin, upaya kita berikan yang maksimal, dan sikap-sikap kita jaga, sehingga kita mampu menjadi pribadi yang tidak hanya solih, tapi Allah perkenankan kita untuk kemudian datangkan rezeki terbaiknya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan
keberkahan, rizki, kelimpahan rizki kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai membelanjakan rizki pada jalan-jalan yang Allah ridhoi. Qulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum, wa ana muslimun qabla kulli syai'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstra.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu? Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur.
3: Siksa Kubur dong.
4: Aja udah disiksa kabur ya, Teh Mami.
0: Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
4: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
3: Ah, penari dong, penari.
0: Iya, penari. Penari ya, penari.
4: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, oke.
4: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
4: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan cari dari
4: Charlie.
0: Charlie. Atau coklat juga bisa. Kalau mau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
3: Cinta.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Do itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
4: Oke.
1: Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: ACDC. Aduh.
4: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
3: cincau lagi.
4: Dua kali cincau.
3: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, bro.
4: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
4: Relax.
0: Tenang. Ada di Indonesia. Film apa tuh?
4: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
3: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
4: Sel. Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
4: Pabrik Gula. Tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
3: Tenggarakannya.
0: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
5: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
6: Pro 2 Throwback Time.
5: Cuma di 96 FM.
7: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Udah pernah dengar olahraga seru bernama pickleball? Pickleball itu campuran tenis, bulu tangkis, dan pingpong. Dimainkan di lapangan kecil dengan paddle dan bola berlubang, cocok banget buat semua usia dari anak muda sampai orang tua. Olahraga ini lagi naik daun banget loh. Gak cuma seru, tapi juga bantu jaga kebugaran dan perkuat koneksi sosial. Mainnya bisa indoor atau outdoor dan gak butuh alat mahal. Jadi kalau kamu lagi cari olahraga baru yang fun dan bikin nagih, coba deh pickleball. Siapa tahu kamu jadi jagoan di lapangan kecil ini. Yuk gerak bareng, hidup sehat, hidup seru.

Itu yang Pro 2 masih barengan sama Nai Papasnya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini kayaknya menjadi pagi yang cerah buat kamu-kamu yang suka sama The Lord of the Rings sih teman Pro 2. Karena finally kemarin mereka tuh udah ngumumin bahwa musim ketiga resmi mendapatkan jadwal tayang dari Amazon Prime Video. Dan ini tuh bakalan disampaikan di teman Pro 2 menjelang acara Upfronts Amazon di New York. Dan season ketiga ini tuh nanti bakalan fokus di perang besar antara bangsa elf dan juga Sauron yang berusaha nyiptain One Ring yang diyakini bisa memberinya kekuatan untuk memenangkan perang dan juga menguasai seluruh Middle Earth di teman Pro 2. Oke, di tahun ini memang banyak banget ya sequel-sequel yang muncul dan kamu lagi nungguin sequel apa nih teman Pro 2? Kalau jujur sih aku tuh lagi nungguin banget serial atau season terbaru dari Bridgerton. Tapi rada-rada kayak deg-degan juga sih sama series terbaru, sama season terbarunya ya maksudnya. Tapi nih kalau kamu teman Pro 2 kira-kira lagi nungguin series atau mungkin sequel dari film apa nih, boleh di-spill di 0812-6020-9696 biar kita tuh nunggunya barengan ya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makanan bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang gak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.